0: Kolaborasi Pemerintah Desa Karungan dengan Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta dan Universitas Slamet Riyadi Unisri. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara atau PISN. Festival Tayub diikuti sejumlah peserta, tidak hanya dari wilayah Sragen saja, namun dari luar Sragen, termasuk wilayah Purwodadi Grobogan. Festival Tayub Gaya Sragen menghadirkan 3 juri, di antaranya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, dan Pamong Budaya Provinsi Jawa Tengah. Selain memperingati Ambal Warso ke-6 Pasar Bahulak, kegiatan tersebut juga dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia. Diungkapkan, rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi kirab gunungan yang melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, BPD, LPMD, ketua RT sedesa Karungan, pedagang, serta tokoh masyarakat. Dalam kirab tersebut, masyarakat membawa gunungan hasil bumi dan gunungan jajanan kuliner.
1: Pasar Bahulak yang ke-6 bersama bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia Surakarta ISI juga Unisri dalam proyek penelitian inovasi seni Nusantara dan diadakan festival Tayub Gaya Sragen. Alhamdulillah pagi ini terlihat ramai. Selain itu kita juga mendapat kunjungan dari DPR RI Bapak Srianto Gembira, juga dari Ketua Umum Tani Merdeka Bapak Doni Zakir beserta anggota yang ada di sekitar Sragen. Festival Peselatan pada yang dari Purwodadi. Tadi kita pagi ada prosesi kirab gunungan dengan membawa gunungan hasil bumi dan satu adalah gunungan dari ingkung. 6 ingkung yang melambangkan bahwa 6 tahun Peselatan berjalan.
0: Sementara, anggota Komisi 5 DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, mengaku baru pertama kali mengunjungi Pasar Bahulak. Pihaknya menilai, aktivitas ekonomi dan budaya yang berkembang di Pasar Bahulak dapat menjadi salah satu potensi penggerak perekonomian desa. Lebih lanjut, Insinyur Srianto Saputro MM menyatakan siap mendorong kolaborasi untuk pengembangan Pasar Bahulak. Diharapkan, desa-desa lain di Kabupaten Sragen juga mengembangkan potensi masing-masing. Menurutnya, setiap desa tidak harus meniru konsep Pasar Bahulak, melainkan dapat mengembangkan wisata sesuai sumber daya dan karakteristik wilayahnya.
2: Jujur, saya baru sekali hadir di Pasar Bahulak. Sekali saya datang di sini, luar biasa. Saya bangga ya di sebuah desa ada aktivitas positif yang ini setidaknya satu, bisa membangkitkan perekonomian desa. UMKM, UKM, UMKM bisa berkembang. Yang kedua, tentunya dengan adanya pasar desa ini, ya tradisi kita, budaya kita bisa kita uri-uri. Bahkan bisa menjadi daya tarik wisata. Sehingga sangat cocok kalau di Pasar Bahulak ini, di Desa Karungan, ya Desa Karungan kebetulan jadi desa wisata, itu kedepannya terus berkreasi. Sudah siap untuk berkolaborasi, bermotivasi, untuk sama-sama bersinergi demi kemajuan Pasar Bahulak.
3: Dua pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama dan Misha Aprilia Z, berhasil meraih juara 1 Duta Generasi Berencana Genre Kabupaten Sragen tahun 2026. Keduanya menjadi yang terbaik setelah menyisihkan 32 finalis atau 16 pasang finalis dalam Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen yang berlangsung di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Sabtu, 26 September 2026. Acara dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Bunda Genre Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rusman Effendi dan Kepala OPD Sesolo Raya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes mengatakan, pemilihan duta genre merupakan rangkaian proses yang cukup panjang. Tahapannya dimulai dari rekrutmen, seleksi, hingga karantina dan pembekalan. Tahun ini, jumlah pendaftar juga mengalami peningkatan dari 116 orang pada tahun sebelumnya, menjadi 125 pendaftar. Menurutnya, semakin banyak peserta yang mengikuti proses seleksi, semakin terbuka peluang untuk mendapatkan calon duta Genri terbaik. Para peserta terlebih dahulu menjalani sejumlah tahapan seleksi, meliputi tes tertulis, praktek, wawancara, public speaking, serta focus group discussion FGD. Para finalis kemudian mendapatkan pembekalan mengenai berbagai isu yang dekat dengan kehidupan remaja. Materi tersebut antara lain pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking, hingga pengembangan diri.
4: Proses pemilihan duta Genri ini bukan semalam, jadi ini sebuah proses panjang dari rekrutmen sampai ke akhirnya grand final pada malam hari ini. Jumlah pendaftar di tahun ini naik menjadi 125 orang, tahun kemarin 116. Jadi ini apresiasi dan kami berharap untuk tahun depan tambah lagi. Karena semakin banyak yang mendaftar, kansnya kita memilih yang terbaik semakin luas juga. Kemudian technical meeting kami adakan tanggal 27 Agustus 2026 dan kami lakukan seleksi tertulis, praktek, wawancara, public speaking, dan focus group discussion pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 di Aula Pemda Terpadu. Setelah itu, kami lakukan karantina dan pembekalan intensif. Di situ dilaksanakan melalui sesi kelas materi, pemberantasan stunting, kemudian konvensi hak anak, program KB, psikologi remaja, public speaking, koreografi, photoshoot, hingga kegiatan outbound sampai pada awal hingga pertengahan September 2026. Dari proses tersebut, jumlah finalis lolos grand final sebanyak 32 orang finalis, 16 orang putra dan 16 orang putri yang mewakili berbagai sekolah dan kecamatan di Kabupaten Sragen.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dijelaskan, remaja saat ini menghadapi tantangan yang semakin beragam, mulai dari kesehatan mental, cyberbullying, kecanduan gawe, dan literasi digital, hingga persoalan stunting serta pernikahan usia anak. Karena itu, para duta Genri diharapkan tidak sekedar menyandang gelar, tetapi mampu menjadi agen perubahan dan memberikan contoh positif bagi remaja di sekitarnya. Para duta Genri juga didorong untuk menjadi role model di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat, serta terlibat langsung dalam menginspirasi sesama remaja untuk menghindari pernikahan usia anak, seks pranikah, dan penyalahgunaan narkoba. Dengan terpilihnya Ibrahim Aditama dan Misha Aprilia Z, keduanya diharapkan mampu membawa pesan Genri lebih luas, sekaligus mengajak generasi muda Sragen membangun masa depan yang sehat, berencana, dan berkualitas.
5: Menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui kekuatan pemuda, menyongsong proyeksi tahun 2045 di mana Indonesia diprediksikan masuk dalam jajaran 5 besar ekonomi dunia. Penyiapan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari sekarang, dari akar rumput melalui tangan para remaja yang tangguh dan terarah. 2. Isu remaja, kesehatan mental, literasi digital, dan pencegahan stunting. Tantangan remaja hari ini jauh lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya. Duta Genri harus menjadi agen perubahan yang memproduksi sesama rekan sebaya agar kelak melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting. Saya berpesan agar pencapaian ini tidak berhenti sekedar sebagai simbol atau formalitas seremonial belaka. Jumlah role model yang nyata di lingkungan sekolah, kampus maupun masyarakat pegang teguh ikrar dan dedikasi yang telah disepakati selama masa karantina serta turun tangan langsung menginspirasi sesama remaja untuk menghindari pernikahan usia anak, seks pranikah, dan penyalahgunaan narkoba.
0: Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHC BPK 45 Kabupaten Sragen menggelar sarasehan melestarikan bahasa Jawa di lingkungan sekolah Senin 28 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tersebut diikuti 90 peserta, terdiri atas 45 siswa SMP negeri dan swasta sekabupaten Sragen, serta 45 guru pendamping. Para siswa yang mengikuti Sarasehan merupakan peserta yang sebelumnya mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI, Cabang Pidato Bahasa Jawa. Dalam laporannya, Bambang Slamet Mulyanto SOS MM menyampaikan, Sarasehan tersebut merupakan salah satu program kerja DHC BPK 45 Sragen, bidang sosial budaya. Kegiatan tersebut bertujuan mewariskan nilai-nilai kejuangan 45, salah satunya melalui pelestarian budaya lokal. Selain mensosialisasikan dan menggali nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari jati diri bangsa, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk menjaga dan melestarikan bahasa Jawa, sekaligus menggali pemikiran dan praktek terbaik dari lingkungan sekolah dalam penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi.
6: Nama kegiatan ini Sarasehan melestarikan bahasa Jawa di lingkungan sekolah sebagai upaya penguatan jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan 45.

0: mensosialisasikan dan menggali nilai-nilai budaya lokal dalam budaya nasional sebagai bagian dari jati diri bangsa. Menjaga dan melestarikan budaya lokal, khususnya melestarikan budaya bahasa Jawa. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta Sarasian dapat memberikan andil dalam menjaga melestarikan bahasa Jawa di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat kita sendiri.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPDMSI, menyampaikan apresiasi kepada DHC BPK 45 Sragen yang telah menggelar kegiatan tersebut. Menurutnya, pelestarian bahasa Jawa merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, keluarga, hingga masyarakat. Lebih lanjut ditambahkan, pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah program untuk mendukung pelestarian bahasa Jawa. Di antaranya, melalui pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI setiap tahun, menjadikan bahasa Jawa sebagai muatan lokal untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Sragen, serta mendorong pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa lisan dan komunikasi di sekolah. Pihaknya menekankan pentingnya pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sejak dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat.
2: Saya mewakili dari Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada DHC BPK 45 Sragen yang telah melakukan kegiatan Sarasian melestarikan bahasa Jawa. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya, kami di pemerintah melalui Dinas Pendidikan, kemudian beliau yang ada di DHC, Bapak Ibu Guru Sekolah, dan anak-anak. Karena tanggung jawab melestarikan bahasa Jawa adalah tanggung jawab kita bersama. Siapa lagi yang akan bisa melestarikan kalau tidak semuanya. Maka sekali lagi mudah-mudahan ini sangat memberikan manfaat, memberikan inspirasi kepada kami untuk selalu berusaha melestarikan bahasa Jawa melalui program-program yang ada di Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sragen. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Satu, setiap tahun kita melaksanakan lomba FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian yang kedua adalah Bahasa Jawa dan sebagai mulok pelajaran muatan lokal di Kabupaten Sragen untuk jenjang SD dan SMP. Dan yang ketiga, nanti kita akan mencoba untuk menghidupkan kembali pembiasaan menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa lisan, bahasa komunikasi yang ada di sekolah.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen merespon aspirasi para petani Kecamatan Sambirejo terkait penyelesaian sengketa agraria yang hingga kini masih diperjuangkan warga. Respon tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat bertemu dengan seratusan petani Sambirejo. Dalam pertemuan tersebut, sedikitnya terdapat 3 persoalan utama yang menjadi aspirasi warga dan akan ditindaklanjuti Pemkab Sragen. Bupati menjelaskan, perjuangan agraria memiliki sejarah panjang. Hari Tani Nasional lahir seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria UUPA tahun 1960 yang tahun ini telah memasuki usia 66 tahun. Menurutnya, semangat UUPA kemudian diperkuat melalui kebijakan reforma agrarian yang dapat menjadi salah satu dasar dalam upaya penyelesaian persoalan pertanahan di Sambirejo. Pemkab Sragen juga telah memperoleh data terkait regulasi reforma agraria yang dapat dijadikan acuan dalam proses penyelesaian sengketa. Bupati Sragen menyebut terdapat 3 hal yang menjadi perhatian utama masyarakat Sambirejo, yakni dukungan Pemkab Sragen terhadap aspirasi warga, persoalan kepemilikan dan redistribusi tanah, serta penebangan pohon di kawasan hak guna usaha atau HGU yang masa berlakunya telah berakhir. Untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat, Pemkab Sragen telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Gatra. Gugus tugas tersebut telah menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Tengah pada 24 Desember 2025. Pemkab Sragen juga telah berkoordinasi dengan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan mengirimkan surat pada Januari 2026 untuk mendorong percepatan proses redistribusi tanah. Upaya koordinasi kemudian dilanjutkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Bahkan pada 17 September 2026, tim Gatra Pusat turun langsung langsung ke Sambirejo untuk bertemu dengan masyarakat dan melihat persoalan yang dihadapi warga. Bupati Sigit menegaskan, Pemkab Sragen akan terus membantu perjuangan masyarakat. Namun, pihaknya juga menjelaskan bahwa kewenangan utama terkait reforma agraria berada pada pemerintah pusat sehingga penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Bupati mengajak masyarakat Sambirejo dan Pemkab Sragen untuk bersama-sama memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat Sragen dapat hidup lebih sejahtera. Berdasarkan data kementerian yang disampaikan Bupati, kepemilikan lahan minimal 1 hektar menjadi salah satu ukuran penting agar petani dapat memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
4: Bertepatan dengan Hari Tani, hari Selasa kemarin disahkan Undang-Undang Reforma Agraria. Saderenge disahkan, pas kula rapat kalian bapak-bapak jajaran Forkominda niki, bahas ini salah satunya, saya telpon pimpinan komisi, saya minta nanti kalau undang-undangnya sudah disahkan, tolong dikirimi filenya. Nah, kemarin saya alhamdulillah dapat kiriman file, isinya undang-undang reforma agraria itu kira-kira kados pundi mengke kula critakake sekedhap. Terkait dengan perjuangan untuk mendapatkan tanah niki di Pemda niku enten namanya GAPTRA, Gugus Tugas Reforma Agraria. Nah, sejak tanggal 24 Desember tim niki sampun berkirim surat kepada Pak Gubernur. Terus kami kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Januari 2026 menyusuli surat itu supaya dipercepat redistribusinya. Terus tanggal 10 Februari 2026 menyampaikan kembali kepada Pak Gubernur Jawa Tengah untuk mendorong proses ini. Terus tanggal 28 April kirim surat melih teng Pak Menteri menyampaikan tentang masalah yang kita hadapi ini supaya menjadi perhatian pemerintah pusat. Kemudian tanggal 17 kemarin September tim Gatra Pusat nggih turun ke Sambirejo panggil kalian panjenengan sedoyo. Di luar surat-surat niku wau ingkang kula kirim ingkang ATR BPN kirim, saya ketemu juga dengan Pak Menteri langsung. Saya sampaikan, selain hal-hal lain, saya sampaikan juga masalah Sambirejo. Terus, niki mboten kirang-kirang Pemda, ATR BPN, Forkominda semuanya memperjuangkan aspirasi panjenengan sedaya. Yang saged dilakukan Kabupaten Pak Bupati niku nggih kirim surat. Nek kewenangan teng kula itu langsung kula bagi-bagi mawon ngoten lho kira-kira. Niki karena kewenangan pemerintah pusat. Terus jenengan berjuang, kula nggih berjuang. Mboten kiambak panjenengan berjuang mboten. Pemerintah nggih berjuang sami-sami.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
5: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Selasa? Sekarang sudah tanggal 29 September 2026. Anda berjumpa dengan saya Diana Arjono, tentunya di Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan Saudara Pendengar, selama hampir nanti 30-an menit saya akan membersamai Anda dengan informasi dan kabar terkini yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz dan di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kita akan ke kabar pertama, tapi saya sudah mempersiapkan Rizky Febian dan Adrian Khalif yang akan menyapa Anda dengan lagunya Alamak.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitrobuana dan sudah mendengar kabar pertama kita. Kita awali dengan berita yang mau sedih ya gimana, mau senang ya bagaimana, yaitu tentang timnas Indonesia tahan imbang Malaysia 0-0. Berita ini dilansir dari kumas.com. Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Malaysia dalam lanjutan grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Senin malam 28 September 2026. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Indonesia bahkan harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye mendapatkan kartu merah pada menit ke-37 setelah wasit melakukan pemeriksaan VAR. Meskipun bermain dengan 10 pemain, skuad Garuda mampu bertahan hingga pertandingan berakhir dan menggagalkan upaya Malaysia mencetak gol. Pelatih Malaysia Tan Cheng Ho memberikan apresiasi terhadap ketangguhan tim Indonesia yang mampu mempertahankan gawangnya tetap bersih meskipun bermain dengan 10 pemain. Hasil imbang ini membuat persaingan di grup A semakin menarik. Tim Indonesia selanjutnya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya demi menjaga peluang melangkah ke babak selanjutnya.

0: Mitra Buana dan saudara pendengar, masih di berita olahraga. Sementara itu di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, memasuki pekan kedua ini, Tiongkok masih kokoh memimpin puncak klasemen umum. Sementara itu Indonesia di posisi ke-15 klasemen sementara per Selasa 29 September 2026 pagi hari ini. Dengan raihan 27 medali, rincian dari perolehan medali sementara ini 2 emas, 5 perak, 20 perunggu. 2 medali emas berharga Indonesia ini disumbangkan oleh tim bulu tangkis bergu putra dan lifter andalan Rahmat Ervin Abdullah dari cabang angkat besi kelas 75 kg putra yang juga sukses memecahkan rekor dunia. Sementara untuk peluang emas hari ini, Selasa 29 September, posisi Indonesia berpotensi besar meroket hari ini karena ada dua wakil Indonesia yang menembus babak final perorangan bulu tangkis di Ichinomiya Municipal Gymnasium. Ganda campuran Amri Sahnawi dan Nita Violina Marwah melawan pasangan kuat Tiongkok, Jiang Xianbang dan Wei Yasin. Sementara untuk ganda putra, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin juga akan merebutkan podium tertinggi. Mitra Buana dan sudah mendengar, kita sama-sama berdoa untuk kontingen merah putih. Meskipun tidak akan, ya kita nggak tahu juga ya, karena selama ini Indonesia memang di peringkat itulah. Mulai dari 2010 di Asian Games Guangzhou, Tiongkok, Indonesia di peringkat 15, dan di 2014 di Incheon, Korea Selatan, kita di peringkat 17. Dan memang yang paling membanggakan di 2018 ketika digelar di Jakarta dan Palembang, Indonesia di peringkat 4 dengan perolehan 31 emas. Dan terakhir 2023 ketika di Hangzhou, Tiongkok, kita puas di peringkat 13. Semoga di 2026 di Incheon ini kita bisa mendapatkan peringkat yang lebih baik. Baik Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan lanjut dengan berita kabar-kabar selanjutnya. Tapi ada pariwara yang akan hadir kali ini dari Kur Bang Jateng.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya. Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar selanjutnya yaitu tentang Bupati Kapsragen 2026 digelar dan 249 atlet bulu tangkis siap bertanding. Mitra Buana dan sudah mendengar sebanyak 249 atlet bulu tangkis siap berlaga dalam ajang Bupati Kapsragen 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 Oktober 2026 di Gor Diponegoro Sragen. Kejuaraan ini menjadi salah satu wadah kompetisi sekaligus pembinaan bagi atlet bulu tangkis, khususnya dalam pengembangan potensi dan meningkatkan pengalaman bertanding. Ratusan atlet tersebut akan turun dalam sejumlah kelompok pertandingan mulai dari kategori usia U11, U13, U15, U17 hingga U19. Selain kelompok usia, Bupati Kapsragen 2026 juga mempertandingkan kategori ganda dewasa umum dan ganda veteran. Kejuaraan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaring bibit-bibit atlet bulu tangkis potensial yang nantinya dapat membawa nama baik Kabupaten Sragen ke tingkat yang lebih tinggi. Melalui kompetisi seperti Bupati Cup, para atlet juga mendapatkan kesempatan untuk mengasah kemampuan, mental, sportivitas serta mendapat pengalaman menghadapi lawan di lapangan. Dengan keterlibatan 249 atlet, persaingan pada Bupati Kapsragen 2026 diperkirakan berlangsung menarik di berbagai kelompok pertandingan. Masyarakat Sragen dapat memberikan dukungan kepada para atlet yang bertanding sekaligus menjadikan kejuaraan ini sebagai komitmen untuk semakin menambahkan kecintaan terhadap olahraga bulu tangkis.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar tadi dilansir dari idnews.com. Sementara itu dari joglosemarnews.com mengabarkan bahwa dukungan olahraga dan potensi lokal Fasling gelar turnamen bola voli plastik Fasling Cup 2 di Desa Patian Seragen. Mitra Buana guna mendukung pengembangan potensi olahraga lokal serta mendekatkan dengan masyarakat, PT Aktek Digital Solution melalui brand penyedia layanan internet service provider Fasling Data Nusantara kembali menggelar turnamen bola voli plastik bertajuk Fasling Cup 2 di Dukuh Jenak, RT 17 Desa Patian, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Seragen. Turnamen yang berlangsung selama 30 hari hingga 20 Oktober 2026 mendatang ini diikuti sebanyak 60 tim dan dari berbagai wilayah di Kabupaten Seragen. Dari 60 tim ini terdiri dari 40 tim putra dan 20 tim putri. Ahmad Koiron selaku Direktur Utama PT Aktek Digital Solution Fasling Data Nusantara sekaligus sponsor utama kegiatan menyampaikan bahwa penyelenggaraan Fasling Cup 2 ini dilandasi oleh tingginya antusias warga dan permintaan langsung dari masyarakat. Sebelumnya pihaknya juga sukses menggelar kegiatan serupa dan event ke masyarakat lainnya seperti Patian Cup dan program Fasling Berbagi di sejumlah desa. Ditambahkan Fasling Data Nusantara merupakan internet service provider atau ISP lokal asli Seragen yang saat ini telah menjangkau lebih dari 60 desa dari total 200 desa di Kabupaten Seragen. Melalui ajang ini, Fasling tidak hanya ingin memperkenalkan brand perusahaan, tetapi juga berbaur langsung dengan masyarakat. Kedepan, pihak Fasling berencana memfasilitasi pembinaan olahraga secara berjenjang hingga tingkat bola voli besar yang melalui pembentukan kelas olahraga untuk menjaring bibit-bibit atlet berbakat di Kabupaten Seragen. Dalam turnamen Fasling Cup 2, panitia menyediakan total hadiah senilai Rp10 juta. Tanya bagi para atlet yang bertanding, para penonton yang hadir juga berkesempatan mendapatkan berbagai door prize menarik yang diundi setiap harinya melalui kupon karcis masuk. Acara pembukaan dan pelaksanaan turnamen turut dihadiri dan didukung oleh jajaran pemerintah Desa Patian, pihak kecamatan serta anggota DPRD Kabupaten Seragen. Terpisah, Kepala Desa Patian Tri Mulyono menyampaikan bahwa antusias masyarakat sebagai tindak lanjut dari kegiatan lomba 17 Agustus lalu dengan diwujudkan kembali turnamen bola voli.

Mitra Buana dan sudah mendengar, tak terasa kita telah sampai di ujung program Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

perhatian Anda dan kebersamaan Anda di pagi hari ini dan kesetiaan Anda di Info Pagi. Semoga kabar-kabar kita di pagi hari ini memberikan inspirasi Anda untuk menapaki pagi hari ini Selasa 29 September 2026. Saya Diana Arjono pamit undur diri dan di pagi hari ini semoga kita selalu diberi keberkahan, kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih dan yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, bagaimana kabarnya? Pagi hari ini kita berjumpa lagi di gelaran Buana Putri dan topik kali ini tentang Bunda dan Buah Hati dengan menghadirkan tema tip menjadi ibu baru yang luar biasa untuk si buah hati. Tentunya dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen dan The Land of Javamen. Mitra Buana, mungkin sekarang Anda sudah di tempat aktivitas atau masih nyantai di rumah atau mungkin lagi belanja di pasar. Apapun aktivitas Anda hari ini, kita berterima kasih sekali masih stay bersama kami di 94,7 MHz. Dan selamat bagi Anda yang baru saja menerima baby kecil, baru mendapatkan putra-putri. Nah, kali ini kita akan membahas tip menjadi ibu baru yang luar biasa untuk si buah hati. Bersumber dari www.female.com. Mitra Buana dan saudara pendengar, menjadi seorang ibu merupakan salah satu momen paling istimewa dalam kehidupan seorang perempuan. Kehadiran buah hati membawa kebahagiaan, cinta, sekaligus pengalaman baru yang tidak mudah dilupakan. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, perjalanan menjadi seorang ibu baru tentu bukanlah hal yang selalu mudah untuk kita lalui. Perubahan rutinitas dan tanggung jawab dalam merawat bayi, waktu istirahat juga berkurang. Kemudian kondisi fisik dan emosional yang belum sepenuhnya pulih seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi seorang ibu baru. Nah, ini tak jarang membuat rasa lelah, cemas, bahkan muncul stres. Nah, bagi perempuan, apalagi yang baru pertama kali menjadi ibu, merawat si kecil tentu membutuhkan proses belajar dan adaptasi. Mulai dari memahami kebutuhan bayi, mengatur waktu, hingga membagi perhatian antara keluarga dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi seorang ibu baru untuk tidak hanya berfokus pada kesehatan dan kebutuhan buah hati, tetapi juga memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Nah, membangun kebiasaan sehat, mendapatkan dukungan keluarga, serta meluangkan waktu untuk beristirahat menjadi beberapa hal yang dapat membantu ibu menjalani peran barunya dengan lebih nyaman dan bahagia. Lalu, bagaimana cara menghadapi berbagai tantangan di awal menjadi seorang ibu? Apa saja kebiasaan sehat yang bisa kita terapkan untuk mengurangi beban stres dan menjaga kesehatan fisik maupun mental, serta bagaimana peran keluarga untuk mendampingi ibu-ibu baru ini agar dapat menjalani masa-masa awal pengasuhan dengan penuh kebahagiaan dan nyaman. Baik, untuk membahas lebih jauh mengenai tip menjadi ibu baru yang luar biasa untuk si buah hati, tetap bersama kami di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Bersama saya Diana Harjono yang dilansir dari female.com dan tentunya bisa Anda dengarkan melalui gelombang 94,7 MHz atau di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com. Juga di layanan aplikasi Radio Buana Asri. Siaran ini tentunya dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran
21 Sragen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana dan sudah mendengar dan masih menyimak Buana Putri, Bunda dan Buah Hati, Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi ini kita lagi membahas tema tip menjadi ibu baru yang luar biasa untuk si Buah Hati. Dilansir dari female.com. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, untuk menjadi ibu baru yang luar biasa, satu hal yang harus Anda pegang gitu ya, harus, oh ini loh syaratnya untuk menjadi ibu yang luar biasa, yaitu jadilah ibu yang sehat. Ya, sebagai ibu kita kadang selalu mengutamakan kesehatan orang lain, baik itu anak-anak kita atau pendamping kita. Namun kalau dipikir-pikir, jika kita sakit dan lemah, bagaimana kita bisa melakukan tugas kita sebagai ibu? Oleh karena itu, sebaiknya kita melindungi kesehatan diri, melindungi diri kita untuk harus sehat. Oleh karena itu, Anda harus makan dengan benar, tidur dengan tepat, dengan jam tidur yang sesuai aturan, kemudian aktif secara fisik dan minum multivitamin juga. Nah, ketika Anda sudah sehat, tentunya akan melakukan tugas dengan ringan dan bukan beban bagi Anda sendiri karena harus menanggung sakit karena Anda kurang perhatikan kesehatan. Oleh karena itu, ibu harus sehat baru bisa melaksanakan tugas dengan luar biasa. Nah, selanjutnya konsultasikan dengan ahli untuk perawatan kesehatan anak yang tepat. Ada hal yang baik untuk dikelilingi oleh ibu-ibu berpengalaman yang murah hati dalam memberikan nasihat pengasuhan. Namun yang terbaik adalah berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan terlebih dahulu sebelum mengikuti tip mereka terkait masalah kesehatan dan keselamatan putra-putri kita. Misalnya jika anak kita sakit, kita harus segera pergi ke dokter anak daripada memberikan obat apapun yang disarankan oleh orang tua yang bersangkutan. Nah, ini kadang-kadang kan kita dapat masukan dari teman ketika putra-putri kita sakit, oh minum ini, beli di apotek tanpa resep dokter. Hal semacam ini harus dihindarkan. Dan Mitra Buana dan sudah mendengar, Anda pun ketika berkonsultasi kepada ahlinya, ini tidak selalu putra-putri kita tetapi juga Anda. Ketika Anda mengalami masalah kesehatan ataupun merasa kurang sreg dengan kondisi Anda, Anda pun harus berkonsultasi dengan ahlinya. Jangan mungkin sekarang Anda bisa searching atau bagaimana, itu sebisa mungkin dihindari. Anda langsung ke pakarnya atau ahlinya. Menjadi ibu yang sehat dan konsultasikan dengan ahli untuk perawatan kesehatan anak yang tepat menjadi dua tip pembuka yang Diana sampaikan pada sesi kali ini. Untuk sesi berikutnya kita akan bahas tetapi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami ya di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Ada Aurel Hermansyah, berhak bahagia. Begitu juga Anda. Anda berhak bahagia apapun kondisi Anda sekarang ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan Surah Pendengar, terima kasih Anda masih setia di Buana Sri FM Radio Republik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai tip menjadi ibu baru yang luar biasa untuk si buah hati dari female.com adalah batasi paparan gadget. Sebagian besar anak-anak hari ini terjebak dengan ponsel, komputer, dan gadget lainnya yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Para ahli menyalahkan fenomena ini sebagai salah satu penyebab obesitas di antara anak-anak Gen Z.

0: Selain menyebabkan obesitas, fenomena gadget ini juga membuat anak kita mempunyai keterampilan sosial yang buruk dan bahkan masalah mental seperti depresi. Di beberapa kejadian, anak yang terpapar gadget ini akan sulit berbicara. Dalam artian, biasanya anak di usia sekian itu wajarnya sudah bisa bicara lah. Ketika anak-anak kita terpapar gadget itu di usia segitu belum bisa bicara dengan seperti teman-teman yang lain. Oleh karena itu, mari kita hentikan atau membatasilah kalau memang tidak bisa penggunaan gadget ini pada putra-putri kita, dan paparan internet yang pasti. Sebaiknya mari kita dorong mereka untuk bertemu dengan teman-teman, untuk bersosialisasi, bermain, kemudian perbanyak permainan di luar ruangan yang melibatkan aktivitas fisik. Dan tentunya hal ini bisa terlaksana ketika peran orang tua yang dominan. Meskipun memang banyak kendala ya, anak akan rewel ini dan itu. Tapi bagaimana kita berkomitmen supaya anak itu batasan paparan gadget ini bisa dilaksanakan. Selanjutnya, tetapkan aturan rumah dan bersikap tegas dengan mereka. Nah, ini seperti betapa pentingnya sistematis dalam menjalankan organisasi apapun, kita perlu memiliki sistem di rumah. Ini akan membantu kita mendisiplinkan putra-putri kita dan melatih mereka untuk bertanggung jawab. Misalnya, kita dapat menetapkan aturan yang melarang menonton televisi selama hari kerja atau selama mereka hari masuk sekolah untuk mereka bisa fokus pada pelajaran dan kegiatan-kegiatan di sekolah putra-putri kita. Kemudian pentingnya juga memiliki jam malam, terutama untuk anak di bawah umur. Ini merupakan ide yang bagus juga. Mitra Buana dan suara pendengar, terlepas dari jam malam ini, tema kita terkait buah hati kita yang mungkin masih anak-anak, terkait jam malam ini, saya kok setuju banget ya kalau di lingkungan kita itu berlangsung jam malam. Karena di beberapa tempat, terutama di lingkungan saya itu, banyak anak usia sekolah SMA itu nongkrong sampai jam 11 ataupun sampai lebih jam 2 pagi gitu, padahal besok adalah jam sekolah mereka. Kok saya berharap ya pihak berwajib kayak polsek atau apa yang di kecamatan itu bisa patroli gitu, mengingatkan, oh besok itu sekolah gitu. Kok saya pingin banget kayak gitu. Jadi anak itu ketika ke sekolah tidak mengantuk. Dan banyak anak loh yang kesiangan bangunnya karena dia semalaman main di luar. Tuh, ini kok sampai mana-mana. Tapi itu penting banget. Saya berharap pihak berwajib itu bisa membantu kita orang tua untuk memonitor kegiatan anak atau mengingatkan mereka ketika malam masih beraktivitas di luar. Baik, dua tip kembali saya hadirkan, yaitu tentang batasan penggunaan gadget buat putra-putri kita dan tetapkan aturan rumah dan bersikap tegas kepada mereka. Kita akan ke tip selanjutnya, tapi tentunya setelah pariwara dari Bang Jateng.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Buana Putri. Buana Putri. Mitra Buana dan sudah mendengar, sebelum kita lanjutkan bahasan kita di pagi hari ini, Buana Putri, Bunda dan Bu Hati, saya ada informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen Selasa 29 September 2026 update pukul 7 pagi. Yaitu ketersediaan golongan darah A pada pagi hari ini 63 kantong, sementara golongan darah B 94 kantong, golongan darah O 86 kantong, dan golongan darah AB 18 kantong. Stok bisa berubah sewaktu-waktu, dan bagi Anda yang memerlukan informasi pelayanan transfusi darah dan stok darah, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp di 081-135-75818 atau di nomor telepon 0271-891-587.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.
1: Mitra Buana, untuk menutup kebersamaan kita di hari ini, berikut tip terakhir mengenai tip menjadi ibu baru yang luar biasa untuk si buah hati dari female.com. Yang selanjutnya adalah tanamkan kedisiplinan pada mereka. Sehubungan dengan poin keempat ini, kita harus membuat anak-anak kita mengerti apa sih perlunya disiplin, begitulah. Secara pribadi mungkin saya akan setuju ya, memberikan sedikit pukulan kepada putra-putri kita untuk tumbuh lebih bertanggung jawab. Kita juga harus menggunakan pengkondisian untuk melatih mereka, seperti memberi mereka reward karena mendapatkan nilai bagus di sekolah atau tidak mengizinkan mereka bermain di luar kecuali mereka telah membantu membersihkan rumah. Tapi akhir-akhir ini saya sering melihat teracin ya di budaya mereka itu, kalau ada anak yang berbuat kesalahan, mereka akan menghukum dengan menyalin kitab suci. Mungkin kita perlu juga yang menerapkan ini ke putra-putri kita. Kita coba, kalau anak kita nakal atau berbuat kesalahan, kita kurung. Ayo kamu menyalin kitab suci atau membaca kitab suci sampai berapa halaman atau bagaimana. Mungkin itu perlu kita coba kali ya. Yang selanjutnya yaitu ajari mereka untuk menghormati. Nah, kita kan gak ingin ya anak kita itu tumbuh tidak sopan, itu pasti. Seperti berbicara terus terang, kemudian kepada yang lebih tua dari mereka, mereka gak menyapa atau tidak menghormati, berbicara sembarangan gitu. Nah, itu kita kan gak ingin banget. Tapi sebenarnya sopan santun itu dimulai dari rumah. Jadi bagaimana kita bertanggung jawab untuk mengajari mereka sopan dan hormat ke semua orang. Mari kita budayakan ke diri kita dulu untuk menghormati orang yang lebih tua, kemudian kita juga mengajari mereka untuk senior dan otoritas mereka, dan untuk menghormati keyakinan dan pendapat orang lain. Ini penting sekali untuk bekal putra-putri kita bersosialisasi di masyarakat. menjadi ibu baru membuat kita harus terus belajar yang pasti, karena memang dengan perkembangan zaman yang begitu cepat sekali ini, bagaimana kita mendapatkan informasi lebih cepat, begitu juga putra-putri kita. Zaman gampang sekali berubah, kita harus ikut update untuk menjadi seorang ibu, seorang pendidik sekaligus pelindung bagi putra-putri kita. Selain menghormati, kita juga harus memberikan pelajaran ya Pak, mendidik putra-putri kita untuk mengajarkan lebih banyak bersabar. Nah, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, itu dua tips terakhir kita yang telah Diana sampaikan. Semoga bermanfaat di acara Buana Putri Bunda dan Buhati. Dan pagi ini kita membahas tema mengenai tips menjadi ibu baru yang luar biasa untuk si Buhati dari female.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat atau memberi referensi Anda untuk bersikap lebih baik kepada putra-putri kita. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Dan putra-putri kita adalah masa depan bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kreng.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Mitra Buana, sementara jam saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kerohan Anda ikutilah mimbar agama Hindu yang akan disampaikan oleh Ibu Gayatri Cindy. Kali ini dengan tema makna mendalam Sat Ripu. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga

Om Swastiastu, berjumpa lagi pada sesi mimbar agama Hindu pada pagi hari ini dengan materi makna mendalam ajaran Satribu. Umat Sedharma yang saya hormati dan saya kasihi, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asungkertawaran nugrahanya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Pada kesempatan pagi ini, marilah kita bersama-sama merenungkan salah satu ajaran Hindu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Satribu. Dalam kehidupan, kita sering berpikir bahwa musuh adalah seseorang yang berada di luar diri kita. Padahal dalam ajaran Hindu mengajarkan bahwa manusia juga memiliki musuh yang berada dalam dirinya sendiri. Musuh tersebut bukan berupa orang lain, tetapi berupa kecenderungan-kecenderungan negatif yang apabila tidak dikendalikan dapat mempengaruhi pikiran, perkataan, sikap, dan tindakan. Satribu berasal dari kata sat yang berarti enam dan ribu yang berarti musuh. Dengan demikian, satribu berarti enam musuh yang berada dalam diri manusia, yaitu kama, loba, kroda, moha, mada, dan matsarya. Sahabat Dharma, sebelum kita membahas satu persatu, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Disebut sebagai musuh bukan berarti keenam sifat tersebut harus kita benci atau kita anggap sebagai sesuatu yang sama sekali tidak boleh muncul dalam diri manusia. Sebagai manusia, kita memiliki keinginan, emosi, rasa bangga, keterikatan, dan berbagai perasaan lainnya. Semua itu merupakan bagian dari pengalaman manusia. Persoalannya adalah ketika semua itu tidak lagi di bawah kendali kesadaran dan dharma. Ketika keinginan mengendalikan kita, ketika kemarahan menentukan perkataan kita, ketika kesombongan menentukan cara kita memperlakukan orang lain, dan ketika iri hati menentukan bagaimana kita memandang keberhasilan orang lain, maka pada saat itulah satribu berubah menjadi musuh dalam diri. Dengan demikian, memahami satribu sesungguhnya bukan sekedar menghafalkan enam istilah dalam ajaran Hindu. Makna yang lebih dalam-dalamnya adalah belajar mengenali diri sendiri. Kita belajar bertanya kepada diri sendiri. Apa yang sedang menguasai pikiran saya? Mengapa saya mudah marah? Mengapa saya sulit menerima keberhasilan orang lain? Mengapa saya selalu merasa kurang? Mengapa saya sulit menerima perubahan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari latihan spiritual. Karena perjalanan spiritual bukan hanya tentang mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ritual, tetapi juga tentang memperbaiki kualitas diri. Umat Sedharma, yang pertama adalah kama, yaitu keinginan atau nafsu. Keinginan sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan manusia. Kita memiliki keinginan untuk belajar, bekerja, memiliki keluarga, mencapai cita-cita, dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tanpa keinginan, manusia mungkin tidak memiliki dorongan untuk berkembang. Akan tetapi, ketika keinginan tidak lagi dikendalikan oleh dharma, kama dapat berubah menjadi sumber penderitaan. Seseorang yang terlalu dikuasai keinginan dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, bahkan dengan mengabaikan kebenaran dan kepentingan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kama dapat muncul dalam bentuk yang sederhana. Kita ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin mendapatkan sesuatu lebih dari orang lain, ingin memiliki barang tertentu karena mengikuti tren, atau ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Keinginan tersebut sebenarnya tidak selalu salah. Yang perlu diperhatikan adalah apakah keinginan itu membuat kita menjadi lebih baik atau justru membuat kita kehilangan kendali. Karena itu, cara mengontrol kama adalah dengan belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, menetapkan batas diri, melatih kesederhanaan, serta selalu bertanya sebelum bertindak, apakah yang saya inginkan ini benar-benar diperlukan? Apakah cara saya mendapatkannya sesuai dengan dharma? Dan apakah keinginan ini membawa manfaat bagi diri saya dan orang lain? Kita juga perlu memahami bahwa mengendalikan kama bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita. Justru manusia harus memiliki tujuan hidup. Yang perlu dikendalikan adalah keterikatan berlebih terhadap hasil.
Kita boleh bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, tetapi jangan sampai ketika hasil tidak sesuai harapan, kita kehilangan kedamaian. Kita boleh memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi tetap harus memproses dan menerima kenyataan dengan bijaksana. Ini adalah bentuk pengendalian kama. Bukan mematikan keinginan, melainkan menempatkan keinginan di bawah kendali Dharma. Sahabat Dharma, ajaran yang kedua adalah loba, yaitu keserakahan. Loba muncul ketika seseorang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Keserakahan tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga dapat keinginan berlebih terhadap jabatan, kekuasaan, perhatian, penghargaan, popularitas, dan pengakuan. Seseorang dapat memiliki banyak hal, tetapi tetap merasa kekurangan karena pikirannya selalu berkata, "Saya harus mendapatkan lebih banyak lagi." Pada zaman sekarang, loba dapat muncul dengan cara yang sangat halus. Kita melihat kehidupan orang lain melalui media sosial. Kemudian muncul keinginan untuk memiliki apa yang mereka miliki. Ketika melihat rumah orang lain, kita ingin memiliki rumah yang lebih besar. Melihat kendaraan orang lain, ingin memiliki kendaraan yang jauh lebih mahal. Melihat keberhasilan orang lain, kita merasa harus mengejar lebih banyak lagi. Jika tidak dikendalikan, kehidupan akhirnya menjadi perlombaan yang tidak akan pernah selesai. Cara mengontrol loba adalah dengan membangun rasa syukur. Setiap hari kita dapat melatih diri untuk mengingat apa saja yang telah diberikan oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, kesempatan belajar, teman, tempat tinggal, makanan, bahkan kesempatan untuk bangun dan menjalani kehidupan hari ini merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Selain itu, kita perlu melatih diri untuk berbagi. Ketika memiliki kelebihan, jangan hanya berpikir bagaimana mendapatkan lebih banyak, tetapi pikirkan juga bagaimana kelebihan tersebut dapat memberi manfaat bagi orang lain. Dana punia, pelayanan, membantu sesama, dan berbagi pengetahuan merupakan bentuk nyata latihan pengendalian loba. Masa Dharma yang berbahagia, lalu yang ketiga ada krodha, kemarahan. Krodha merupakan salah satu bentuk satripu yang paling mudah terlihat karena dapat muncul melalui perkataan, ekspresi wajah maupun tindakan. Kemarahan biasanya muncul ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kita ingin dihargai, tetapi merasa diremehkan. Kita ingin didengarkan, tetapi merasa diabaikan. Kita ingin sesuatu berjalan sesuai rencana, tetapi ternyata terjadi sebaliknya. Ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan, emosi dapat muncul kapan saja. Namun, perlu kita ingat bahwa kemarahan seringkali memberikan kepuasan sesaat, tetapi dapat menghasilkan penyesalan yang berkepanjangan. Perkataan yang keluar ketika marah mungkin hanya berlangsung beberapa detik, tetapi dampaknya dapat diingat oleh orang lain bertahun-tahun. Hubungan keluarga dapat rusak karena kemarahan, persahabatan dapat renggang karena perkataan, bahkan keputusan penting dapat menjadi salah ketika dibuat dalam keadaan emosi. Karena itu, cara mengontrol krodha yang paling sederhana adalah memberikan jeda. Ketika emosi mulai meningkat, jangan langsung berbicara. Tarik nafas perlahan, diam beberapa saat, minum air, atau tinggalkan situasi untuk sementara jika memang diperlukan. Setelah pikiran menjadi lebih tenang, barulah kita menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Dalam kehidupan spiritual, sembahyang, japa, meditasi, dan latihan pernafasan juga dapat membantu membangun ketenangan. Kita dapat melatih diri dengan prinsip sederhana. Jangan biarkan kemarahan menentukan tindakan. Kita boleh tegas, tetapi tetap harus terkendali. Kita boleh menyampaikan ketidaksetujuan, tetapi harus tetap merendah. Yang keempat adalah moha, yaitu kebingungan, ketidaktahuan, atau keterikatan yang menyebabkan seseorang kehilangan kejernihan dalam kehidupan. Moha sering berkaitan dengan ketidakmampuan menerima kenyataan. Ketika kita terlalu melekat terhadap sesuatu, kita sulit menerima perubahan. Ketika kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita merasa bahwa kehidupan kita tidak lagi memiliki arti. Padahal kehidupan selalu berubah. Masa muda berubah menjadi tua, anak-anak tumbuh menjadi dewasa, jabatan datang dan pergi, harta dapat bertambah dan berkurang, pertemuan dapat berakhir dengan perpisahan.
Karena itu, salah satu cara mengontrol moha adalah memahami bahwa perubahan merupakan bagian dari kehidupan. Pemahaman terhadap ketidakkekalan bukan berarti kita tidak boleh mencintai keluarga, tidak boleh bekerja keras, atau tidak boleh menjaga harta. Justru karena semua itu tidak kekal, kita harus menghargai setiap yang masih ada. Kita menjaga keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan keterikatan dan berlebihan. Kita menjaga harta dengan tanggung jawab, bukan dengan keserakahan. Kita menjalankan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap menjadikan jabatan sebagai satu-satunya. Untuk mengontrol moha, kita juga perlu meningkatkan pengetahuan spiritual melalui swadhyaya, membaca kitab suci, mengikuti dharma wacana, berdiskusi tentang ajaran agama, serta melakukan introspeksi. Pengetahuan akan membantu kita melihat kehidupan secara lebih jernih. Ketika pemahaman kita semakin luas, kita tidak mudah dikuasai oleh ketakutan, keterikatan, dan kebingungan. Sahabat Dharma yang berbahagia, lalu ajaran yang kelima adalah mada, yaitu kemabukan atau kesombongan. Mada dapat muncul karena kekayaan, jabatan, kepandaian, kecantikan, ketampanan, keturunan, kekuasaan, pengalaman, maupun keberhasilan. Seseorang dapat merasa dirinya lebih baik dari orang lain hanya karena memiliki sesuatu yang lebih. Kesombongan seringkali tidak langsung terlihat. Kadang-kadang ia muncul melalui cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, atau cara kita memandang mereka yang memiliki keadaan berbeda. Kita mungkin tidak mengatakan secara langsung bahwa kita lebih tinggi, tetapi sikap kita dapat menunjukkan hal tersebut. Untuk mengontrol mada, kita harus melatih kerendahan hati. Salah satu cara yang sederhana adalah mengingat bahwa tidak ada keberhasilan yang sepenuhnya berdiri sendiri. Ketika kita sukses, ada orang tua, keluarga, guru, teman, rekan kerja, dan banyak pihak yang mungkin berkontribusi dalam perjalanan kita. Bahkan kesempatan yang kita miliki merupakan anugerah dari Ide Sang Hyang Widi. Karena itu, semakin besar keberhasilan seseorang, seharusnya semakin besar pula rasa tanggung jawabnya kepada sesama. Kepandaian digunakan untuk membantu. Jabatan digunakan untuk melayani. Harta digunakan untuk memberikan manfaat. Dan keberhasilan digunakan untuk menginspirasi. Inilah bentuk transformasi dari mada menjadi kualitas yang jauh lebih positif. Lalu ajaran yang terakhir adalah matsarya, yaitu iri hati atau perasaan tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Matsarya merupakan salah satu sifat yang sering muncul tanpa kita sadari. Ketika orang lain mendapatkan keberhasilan, kita mungkin tersenyum di hadapannya, tetapi dalam hati muncul pertanyaan, mengapa bukan saya? Perasaan seperti ini perlu kita sadari agar tidak berkembang menjadi kebencian. Matsarya menjadi semakin relevan di era media sosial. Kini setiap hari kita melihat pencapaian orang lain, kita melihat orang lain mendapatkan pekerjaan baru, memperoleh penghargaan, menikah, memberi rumah, memiliki usaha yang berkembang atau bepergian ke berbagai tempat. Jika kita terus membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, kita akan merasa bahwa kehidupan kita selalu kurang. Padahal setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Kita tidak mengetahui perjuangan yang dilalui seseorang sebelum mencapai keberhasilan. Kita juga tidak mengetahui persoalan yang mungkin sedang mereka hadapi. Karena itu, jangan menjadikan kehidupan orang lain sebagai tolak ukur mutlak kehidupan kita. Cara mengontrol matsarya adalah dengan mengubah perbandingan sebagai pembelajaran. Ketika melihat orang lain berhasil, katakan dalam hati, semoga keberhasilannya membawa kebaikan dan semoga saya juga mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Jika keberhasilan orang lain dapat menjadi inspirasi, maka matsarya telah kita ubah menjadi motivasi. Jika kita mampu ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, berarti hati kita sedang belajar menjadi lebih luas. Sahabat Dharma, dari keenam bagian tersebut kita dapat lihat bahwa Satripu sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Kama yang tidak terkendali dapat melahirkan loba. Ketika keinginan tidak terpenuhi, maka muncul kroda. Ketika seseorang terlalu melekat dengan sesuatu, maka muncul moha.
Ketika seseorang memperoleh keberhasilan dan tidak mampu mengendalikan dirinya, maka akan muncul mada. Ketika seseorang melihat keberhasilan orang lain dan dirinya merasa kurang, maka dapat muncul ajaran matsarya. Karena itu mengendalikan satribu bukan hanya pekerjaan sesaat. Ini merupakan latihan panjang kehidupan. Kita tidak bisa mengatakan, saya sudah berhasil mengendalikan satribu. Jadi saya tidak akan pernah marah lagi. Selama manusia masih memiliki pikiran, keinginan, dan interaksi dengan lingkungan, tantangan tersebut akan selalu ada. Yang dapat kita lakukan adalah terus melatih kesabaran. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 6 Sloka 5 disebutkan, hendaknya seseorang mengangkat dirinya dengan diri sendiri dan jangan jadikan dirinya merosot. Karena dirinya sendiri adalah sahabat bagi dirinya dan dirinya sendiri pula adalah musuh bagi dirinya. Sloka ini mengingatkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Orang lain dapat memberikan nasihat, guru dapat memberikan ajaran, keluarga dapat memberikan dukungan. Tetapi pada akhirnya pengendalian diri harus dilakukan oleh diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat sepenuhnya mengendalikan kemarahan kita, tidak ada orang lain yang sepenuhnya mengendalikan keserakahan kita, dan tidak ada orang lain yang dapat memaksa kita untuk berhenti iri. Semua itu membutuhkan kesadaran dari dirinya. Oleh karena itu, latihan pertama dalam mengendalikan satribu adalah mengenali diri. Kita perlu belajar menjadi pengamat terhadap diri kita sendiri. Ketika muncul kemarahan, jangan langsung membawakan kemarahan itu. Sadari bahwa kemarahan sedang muncul dalam diri saya. Ketika muncul iri hati, sadari bahwa rasa iri sedang muncul dalam pikiran saya. Ketika muncul keinginan berlebih, sadari bahwa keinginan ini sedang meminta perhatian saya. Dengan cara tersebut, kita menciptakan jarak antara diri kita dengan emosi yang sedang muncul. Setelah menyadari, langkah berikutnya adalah memberikan jeda. Banyak kesalahan terjadi bukan karena manusia tidak mengetahui kebenaran, tetapi karena manusia bertindak terlalu cepat. Kita marah lalu berbicara. Kita tergoda lalu membeli. Kita iri lalu membicarakan orang lain. Kita tersinggung lalu membalas. Padahal jika memberikan sedikit waktu kepada diri sendiri untuk berhenti dan berpikir, mungkin tindakan kita akan berbeda. Karena itu, kita dapat menggunakan latihan sederhana. Tarik nafas, sadari, pikirkan, kemudian bertindak. Ketika kamu muncul, berhenti dan tanyakan apakah inginan tersebut sesuai dengan kebutuhan Dharma. Ketika loba muncul, tariklah kesadaran kepada rasa syukur. Ketika kroda muncul langsung, jangan langsung berbicara ataupun bertindak. Ketika moha muncul, kembali kepada pengetahuan dan pertimbangan yang jernih. Ketika mada muncul, ingat bahwa semua keberhasilan bersifat sementara. Dan ketika matsarya muncul, ubah rasa iri menjadi rasa syukur. Satribu mengajarkan kita untuk memberi kesempatan melakukan evaluasi. Ketika kita belajar mengendalikan kama, kita belajar hidup secara bijaksana. Ketika kita mengendalikan loba, kita belajar hidup bersyukur. Ketika kita mengendalikan loda, kita belajar menjaga kedamaian. Ketika kita mengendalikan moha, kita belajar memahami kenyataan. Dan kita mengendalikan mada, kita belajar merakukan rendah hati. Ketika kita bisa mengendalikan matsarya, kita sedang belajar membuka hati terhadap keberhasilan orang lain. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita berhasil mengalahkan orang lain, tetapi ketika kita mampu mengalahkan sifat-sifat negatif yang ada dalam diri sendiri. Ketika kita mampu mengendalikan kama, loba, kroda, mada, dan matsarya, sesungguhnya kita sedang membangun kehidupan yang lebih damai, harmonis, dan sesuai dengan Dharma. Kita sedang belajar menjadikan pikiran sebagai sahabat, indria sebagai alat untuk berbuat baik, dan Dharma sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Mari kita menutup renungan ini dengan sebuah pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Dari 6 satribu, manakah yang paling sering muncul dalam diri saya? Tidak perlu kita menjawabnya kepada orang lain. Jawablah dengan jujur di dalam hati. Setelah kita mengetahuinya, jangan berhenti pada penyesalan.
Jadikan kesadaran tersebut sebagai titik awal untuk berubah. Jika hari ini kita sadar bahwa kemarahan masih sering menguasai diri, marilah. Mulai hari ini kita belajar lebih sabar. Jika keserakahan masih sering muncul, mulai belajar berbagi. Jika iri hati masih muncul, mulai belajar bersyukur. Jika kesombongan masih muncul, mulai belajar rendah hati. Jika keterikatan masih kuat, belajarlah menerima perubahan. Dan jika keinginan sering membawa kita keluar dari ajaran Dharma, mari mulai mengendalikan diri. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan indria, mengendalikan satripu, serta menjalankan kehidupan berdasarkan Dharma. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang baik, tidak hanya dalam memahami agama, tetapi juga mampu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, tempat kerja, di masyarakat, maupun di mana kita berada. Semoga pikiran kita dapat menjadi tenang, perkataan kita dapat menjadi baik, tindakan kita dapat menjadi benar, dan hati kita dipenuhi kasih, serta kehidupan kita senantiasa dalam tuntunan Dharma. Sekian episode kali ini, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om, see you.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
2: Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Hindu telah disampaikan oleh Ibu Gayatri Cindy dengan mengambil tema makna mendalam satu ribu. Baik Mitra Buana, semoga yang telah disampaikannya dapat bermanfaat bagi Anda bersama keluarga ya, terutama umat Hindu yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita nantikan bersama tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
3: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
4: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
3: Yen artone sithik?
4: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
3: Aman ora niku, Pak?
4: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
3: Berhadiah mboten, Pak?
4: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
3: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
4: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
3: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
5: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
6: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.

0: Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nun, Bapak Ibu warga seragian asri sama kek aturaken sugeng siang deh. Sugeng pepanggian malih wonten ing kiran seragian asriku lumantar Buana Asri FM. Ingkang samangke satong dipun setunggal jam kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragen. Terus pun tim ini kau Bapak Ibu warga seragian asri pawartos penjenengan deh. Ingkang ngatin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa ingkang pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken giaran Seragen asriku dumugi purna mangke wonten ing tabu kalih welas siang. Ananging dumugi tabu sewelas menika kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragen menika inggih pramila sumangga menika woro-woro saking Bang Jateng cabang Seragen kita midhangetaken rumiyin.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Serakian Asri engkau kita lajengaken malih milik aja kiaran Serakian Asriku engkau makaryo sesarengan kalian pangcateng cabang Serakian dumugi tabuh selawas ya satu ngeripun setunggal jam menika sawangke sugeng siang ugi kakak mama Fajar ece carikan lagu yang buat ucapan ultah mbak buat toleku selamat ulang tahun semoga panjang umur sehat selalu dan apa yang diinginkan terkabul amin raihlah cita-citamu ya nak mekaten menika waduh putranipun mama Fajar menika nggih sugeng ambal warso kemawon mugi-mugi panjang yuswa lan tercapai menapa ingkang dados cita-citanipun mekaten nggih mangke lelanganipun saged dipun rantos mekaten sawangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Sragen. Oh ije lepas mangke saged dipun cobi malih menika ije suwangga sawangke nah menika Mios malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Inje sugeng siang. Inje cantik. Inje. Alhamdulillah saya menikah Tante Ani. Eja, Tante Ani sehat je. Eja, suan tenek kok yo alun alun. Oh, baru batuk Tante Ani. Wah, menika ngunjuk yang anget-anget. Jangan minum es dulu, Tante Ani. Lain je malah diwale iki. Langge malah ngunjuke es terus dienggo obat nanti kan.
1: Kalau enggak minum es kok gak semangat.
0: Lain je to. Loyo nek ra ngunjuk es tibake. Enje semoga Tante Ani langenipun ngersakaken menapa. Oh Junda Mani, enje.
1: Sampun engkang-engkang lebet, Mbak.
0: Walah menika rumiyin piyambak kalian Mama Fajar menika.
1: Klik niki wau, Mbak.
0: Enje.
1: Dilumbangi niku asik tentang iki mau.
0: Oh ngaten, enje. Semoga kentunipun kagem sinten menika Tante Ani. Inje, inje. Sinten malih.
1: Fatimah.
0: Inje.
1: Ya iki.
0: Inje.
1: Bunda.
0: Ajeng.
1: Bunda Turadi.
0: Inje.
1: Enggak pernah masuk nggih, Pak.
0: Inje. Sibuk ketinggalipun.
1: Mbak Ani Suwarno.
0: Inje.
1: Sampun tegas.
0: Wah dereng. Inje. Dereng sami miyos mriko.
1: Ndak ismi.
0: Inje.
1: Kagem
0: Mbak Wi. Inje.
1: Pak Mono.
0: Inje. Inje, lajeng.
1: Pak Lastri.
0: Inje.
1: Pak Riti Minggu.
0: Inje.
1: Kagem Mas Is. Kagem Mas Is.
0: Inje, lajeng. Sinten malih.
1: Cak Roto.
0: Cak Roto. Inje.
1: Kagem Pak Mul.
0: Inje.
1: Kagem Mbak Widan Ningsi.
0: Inje. Sinten malih sedaya kemawon tanpa kecuali
1: Mbak Bunda Blawi
0: Jaman. Nggih.
1: Ini
0: Nggih, lajeng.
1: Saya kemawon ya, Mbak.
0: Tanpa kecuali. Nggih.
1: Malam kak Mbak Titi.
0: Nggih.
1: Mbak Din.
0: Nggih. Matur sangat nuwun menika Tante Ani.
1: Mangat duki tonten nggih, Mbak.
0: Nggih, tumuki jam gangsal mangke. Inje dipun rantos Tante Ani yang cantik. Waalaikumsalam yo greng. Inje matur sangat nuwun menika kagem Tante Ani ingkang sampun miyos derek ngregengaken wonten ing giaran Sragen Asriku nggih. Mangke langenipun cunda mani saged dipun rantos. Sawikipun Tante Ani dalem tampi malih sugeng siang Buana Asis agen. Bagus, sumangga Pak Pono.
1: Saya sebagai RPA saya tambah tenar. Margonya dari RPA hati seneng kaya penyuwune bisa kelakon. Ono kancir delik ono ngisor ondo. Ono kancir soalnya tiko-tiko panas ngedele mbak. Ono kancir delik ono ngisor ondo. Jane ngesir ning rawani kondo.
0: Waduh langke mentul mawon ya ora ngerti.
1: Nek rawani nembung bisa kongkonan.
0: Nah, lain jeng ten. Langke. Ingkang putranipun nembe ulang tahun, nggih menika kadunipun ulang tahun nggih kagem putranipun Mama Fajar, sumangga Katri nampi rumiyin menika nggih.

0: Pakaten kalau wau sugeng ambal warsa. Selamat ulang tahun menika kagem putranipun Mama Fajar nggih. Mugi-mugi kemawon panjang yuswa. Lancar rezekinipun tercapai apa yang dicita dan cintakan. Pakaten nggih Mama Fajar, engko pasti lelanganipun sampun kaaturaken. Mekaten nggih. Samangke waro-waro saking Bang Jateng cabang Sragen ing makarya dumugi tabus olas mangke. Kita midhangetaken rumiyin semoga.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga serakian asri enggak kita lajengakan malih mereka injek kiaran serakian asriku ingkeng makaryo sesarangan kalian bangjateng cabang serakian menikah saat tanggungipun setengah jam dibuki mangke wantening tabu sebalah siang sama kakak bapak ibu ingkeng sampun nyos dereng rekengakan wantening kiaran menikah onjek lumantar WhatsApp menikah pade atin bika rumien menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Atin. Waduh, sugeng siang ugi menika kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Enje menika gemoy hadir absen badhe nyuwun lagu Laut Kidul saking Deni Cak Nanje. Salamipun kagem Bunda Meme. Lajeng maaf tadi habis ciblon enggak jadi mampir katanya. Waduh, lainje. Lajeng katur kagem Bunda Yasman menika enje Bunda Nino, Bunda Kini, wonten Bunda Gayatri, Bunda Suradi, Bunda Lis, lajeng wonten Bunda Lasmiati, Bunda Ismi, Bunda Ngatmi, Bunda Ros, Tante Ani, Mbak WR, Mbak Martini, lajeng katur Mbak Yuni sama Mas Isnya, Mas Diat Uki, lajeng Mas Roni, wonten Mas Andri, Mas Brahma, Mas Yuli Anjas Marap, lajeng katur Mas Kis, wonten Mas Doso Gansar, Mbah Pono, Mbah Timbul, Cak Roto, Pak RT, Mbak Pertiwi, lajeng Bu Darmono, wonten Bu Eni Suroto, Bade Onje Bude Seren, Bude Nini, ugi sedaya kemawon Mbak, kakek Mbak Atin, sugeng tugas, mugi tansah sehat, semangat. Nanti kondripun hati-hati, matur suwun yuk greng, wassalam. Enje, matur suwun menika kakek Mbak Ani, Suwarno yang cantik dan gemoy, enje. Laut Kidul mangke saged dipun rantos. Samangke Mama Fajar menika amin. Terima kasih Mbak. Wah sami-sami menika mah. Ingkang pasti lelanganipun sampun dipun midhangetaken mekaten nggih. Enje samangke ingkang badhe miyos wonten line telepon menika dalem tampi malih sugeng siang Buana Asri saken. NJ bagus semoga menika Pak RT.
1: Kok Pak RT sih?
0: Eh, lah sinten menika?
1: Begitu cepatkah dirimu? Wow.
0: Ternyata Mas Brahma, Mas Brahma kumbara to. Lah NJ telem kinten Pak RT membu e.
1: Aduh.
0: Lain je wong suwantene pun dereng kepireng menika kala wau kaya. Lamat-lamat ngaten we tibake. Tibake Mas Brahma to.
1: Kasunyatan ya wong ayu.
0: Nggih, semoga menika Mas Brahma.
1: Diputerke kasunyatan ya.
0: Kasunyatan, inje.
1: Kasunyatan dari Arya Galih.
0: Oh, dari Arya Galih, inje. Sumangga kintunipun kagem sinten.
1: Ini sama siapa ini?
0: Lah inje Mas Brahma kok terus pundi to?
1: Ini sama Mbak Atin.
0: Inje lah, pangkring to yoan.
1: Kok gak rubah?
0: Lah inje terus pundi ora rubah we pangkring ngono kok ya piye to.
1: Kabarnya gimana Mbak Atin?
0: Alhamdulillah saya menikah Mas Brahma.
1: Lama sekali aku enggak.
0: Inje ora mios-mios ngomong udara. Terbang terus.
1: Iki mau kok kepengin tuku pulsa terus pengen klik di 94,7
0: ngeten lah, jadi ini pulsanya hanya cek kebak ki.
1: Wah, lalu
0: sebulan tinggal cek kebak ternyata pulsanya cek, mulaknya njur mios
1: yo, siaran ini menang
0: enggak, terus tinggal mios pulsanya kebak.
1: Kebak
0: pulsanya. Lain je tak. Wes jantenan kaya.
1: Gandul iso.
0: Enje.
1: Kasunatan ya Mang Ayu ya.
0: Enje, makke dipun rantos dalam antrekan.
1: Salamin yang gandul Mbak. Anik tadi anik gemo itu.
0: Enje, udah komplit itu Mbak Ani.
1: Mbak Ani gemo tak
0: Nggih, digandhuli wis komplit pokoke.
1: Apa dirimu gandul aku?
0: Wee.
1: Nang tak
0: sangi. Nggih, Mbak Ani, dewi gandul Mas Brahma menika.
1: Jangan pokoknya gandul-gandulan
0: ngono ya. Oh, gandul-gandulan ince.
1: Lah iya.
0: Tapi ngono yang jeglok ya mbok.
1: Ya, ngono yang jeglok ya. Tak samber no.
0: Lah nggih, wong gandul-gandulan ngono yang jeglok ya mbok pokok men.
1: Tak pengkram. Tak karep ra Jawa iki kan Mbak Nira.
0: Ince ngaten wah dicengkeram. Cakare Raja Wali. Wah, yang kuat sekali.
1: Iya.
0: Ora bakal jeblok pokoke. Enje.
1: Wong
0: ayu. Enje.
1: Nggih, kelangane niku nggih.
0: Enje kasunyatan. Salame
1: gandul Mbak Ani Gemoy.
0: Enje, gandul Mbak Ani Gemoy.
1: Salam sehat, salam sejahtera selalu.
0: Inje.
1: Tansah pinaringan karaune rubito nir ing sambi kala.
0: Nir ing sambi kala.
1: Selamat dunia nih, pokoknya selamat akhirat.
0: Inje.
1: Tapi ini saking balak dunia nih.
0: Inje ngaten.
1: Melayu.
0: Inje.
1: Apa rasane mu mata nih telepon?
0: Waduh.
1: Tapi apa daya Wong Ayu, waktu yang harus
0: Inje ngaten.
1: Nanti bisa berjumpa lagi tentunya di gelombang yang sama.
0: Inje ngaten Mas Brahma. Tetap semangat Inje.
1: Tetap semangat bersama Buana Asri FM.
0: Buana Asri FM.
1: Akhir kata
0: Inje,
1: di darat kita menjadi sahabat.
0: Mm-mm.
1: Di udara kita menjadi saudara.
0: Nah.
1: Menjalin persatuan dan kesatuan.
0: Ngaten.
1: Itulah yang diharapkan Buana Asri.
0: Buana Asri leres menika.
1: Terima kasih Kanti.
0: Enje sami-sami Mas Brahma, matur sangat tuwuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kereng Enje matur sangat tuwuh menika kagem Mas Brahma Kumbara. Wah, pulsane kebak. Jermios menika Enje. Samangke badhe kaaturaken cunda mani spesial kemawon kagem Tante Ani ingkang lenggah wonten Kampung Lampion. Sumangga kaaturi nampi rumiyin Tante Ani.

tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Mem.
5: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Semoga Bapak Ibu warga Sragen asri kita lajeng akan malih menikahin jekiran Sragen asriku ingkang badhe atinaturaken dumugi mangke wonten ing tabu kali Malaysia. Samangke wonten Bunda Li Sugeng Siang, kagem Bunda Li Siang cantik. Wilujeng siang Mbak Atin, semoga tetap sehat dan semangat. Badhe nyuwun sekar wujude tresno. Salamipun kagem sedaya kemawon matur suwun Mbak, yuk kereng ece. Matur suwun ugi menika kagem Bunda Li Siang cantik. Kekang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku menika ece. Selamat pagi, sugeng siang kagem Bunda Kini. Halo-halo Bandung Bunda. Engkeng sampun ngitunaken pesan suara menika nggih ngersakaken dipun puteraken lelangan impenku mekaten nggih mangke saged dipun rantos kagem Bunda Kini nggih. Engkeng pasti prasetyo dumugi tabuh kaliwelas siang. Engkeng badhe miyos wonten lan telepon menika dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo. Sugeng siang. Nah, wonten Kak Ros menika?
1: Injih leres Mbak Ati.
0: Injih sumangga menika Kak Ros. Injih.
1: Pun pawartosipun Mbak Ati.
0: Alhamdulillah sae menika Kak Ros.
1: Injih. Sae sehat cuma capek, Mbak.
0: Oh.
1: Ngaten 40 hari
0: oh ngaten kemarin encih waduh tasih saya menika nggih Kak Ros
1: encih
0: pol
1: acaranya baru mau besok Mbak.
0: Oh baru mau besok.
1: Oh, ngaten
0: sudah siap-siap encih sudah persiapan yang bisa dicicil.
1: Encih
0: nah lain encih sing iso dicicil dhisik encih lain encih
1: gitu yang kering-kering
0: encih ngaten Kak Ros.
1: Encih masyaallah alhamdulillah
0: encih sami menika Kak Ros.
1: Injih.
0: Jawin je cetar menika Kak Ros. Injih.
1: Mbak Atin nyuwun lelangan anu napa niku?

0: Ece.
1: Selendang biru.
0: Oh, selendang biru.
1: Ece. Mbak ini kan kalendri ya.
0: Ece. Semoga kentunipun kagem sinten Kak Ros.
1: Mbak Atin sampai jam 5.
0: Ece leres.
1: Mbak Atin, selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu. Ece. Semoga mboten lekas capek sampai nanti sore sampai.
0: Matur sangat nuwun.
1: Salam sehat Ece. Bahagia selalu, dimudahkan segala
0: urusan. Amin.
1: Urusannya. Terus ada Mbak Nana Cicantel ya.
0: Ece.
1: Semangat Gaspol, Bunda Gundi Bonggo.
0: Ece.
1: Ada Bunda Dik Nona.
0: Ece.
1: Terus lajeng wonten Eyang Pono Sambirejo.
0: Ece.
1: Wonten Mas Roni Tanggerang, Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi.
0: Ece.
1: Wonten Male Bunda Yasman.
0: Ece. Ece.
1: Lajeng wonten Bunda Lasmiati Bapak Rohman.
0: Ece.
1: Bunda Kini Tumben.
0: Ece. Mios pesan mungkin suara
1: menika.
0: Ece.
1: Ini Bunda di paket ini kayak Kak Ro 10.000 bisa buat sebulan dapat 850 menit.
0: Waduh, lanjut.
1: Sampai kadang nggak habis Mbak Atin.
0: Lanjut, kadang nggak habis je.
1: Kadang nggak bisa masuk soalnya susah ngantrinya untel-untelan.
0: Lanjut ngaten.
1: Kadang wonten Mas Yadi Jateng, Mbak Jasmina di Grobogan.
0: Lanjut.
1: Mas Roni di Tangerang, Mas Is Mbak Yuni di Mojowetan.
0: Lanjut.
1: Kadang wonten dan Mbak Anik tiga-tiganya,
0: Inje,
1: Mbak Putri,
0: Inje,
1: Mbak WR, Aceh Wonton Cak Roto,
0: Cak Roto,
1: Pak Eko Dinggundang, Pak Yantos di Gemolo, Pak Estri Mimbu, Bapak Emita,
0: Mbak
1: Lastri Ginggendingan,
0: Inje,
1: Mas Kes di Pemalang,
0: Inje,
1: Wonton Mbak Widya,
0: Inje,
1: terus Lajeng Wonton satu lagi siapa Mas Sato.
0: Inje.
1: Dan semuanya yang stay tune di Buana Sri
0: Inje.
1: Untuk Mbak Atin tetap semangat tugasnya.
0: Tetap semangat. Inje.
1: Apa itu selendang biru di mireng kayak kali.
0: Inje.
1: Beres-beres.
0: Beres-beres.
1: Neko warno ini Mbak Atin.
0: Inje.
1: Terima kasih Mbak Jalipun. Kalau
0: kita salah kata
1: minta maaf.
0: Enggak ini Kak Ros. Waalaikumsalam yuk kreng. Inje matur suun kagem Kak Ros. Singkeng sampun miyosuki derek gregeng akan wonten ing kiran seragen asriku ye. Sawiki pun Kak Ros menika dalem tapi malih sugeng siang Buana Sri seragen.
2: Pulutan enjang alpetal Buana Sri.
0: Waduh.
2: Bila
0: iya. Lupa Mas Andri.
2: Aku masih gagal fokus loh Kak.
0: Waduh.
2: Padahal sudah jam sudah lebih kok malah.
0: Nah.
2: Sampai gagal fokus ya.
0: Nah, gagal fokus mergo ne mireng suara entene Kak Ros menika. Lah inje.
2: Mau kan baru nyuwone kacu biru.
0: Selendang biru.
2: Nah, lagune anu Katen.
0: Inje.
2: Apa ya Katen? Podang kuning
0: mosok sampun podang kuning sampun.
2: Oh, podang kuning mosok sing jaluk Katen. Oh,
0: kalau wau Pak Pono ingkang ngersaken.
2: Oh, nek Pak Pono ya tetep jebis Katen paling dhewe pokoke. Aku berarti ke bar Pak Ros langsung aku berarti pelengku pas ya.
0: Nah,
2: ngomong-ngomong aku ki yo ngidolain Mbak Ros sebagai Ros Anjeri lovers mania. Nek ngoten lagune aku lara tresno anu ae Siti Sahita.
0: Oh, lara tresno. Tapi
2: iki kok Siti Sahita.
0: Waduh, lara tresno inje. Semoga kentunipun inje.
2: Salamnya aku koyo nurun Mbak Ros wis katin. Mbak Ros pra super kopel katin.
0: Wah, lah inje super sibuk hari ini inje.
2: Walah, yo aku yo seneng nek Mbak Ros sibuk berarti Mbak Ros banyak pemasukan cuan Mbak Ros. Katin yo Mbak Ros lari terus.
0: Menika sibuknya lain. Sibuknya ini lain.
2: Kirain sibuk itu loh.
0: Ini apa? Sibuknya masak-masak.
2: Oh, wah malah banyak menu loh Kak Atin kok.
0: Iya banyak menu. Soalnya menu, besok mau dia. Ada jadi, acara.
2: Syukuran mungkin ya.
0: 40 harinya adiknya. Nah, Inje leres.
2: Ya kita sebagai sahabat Kak Atin dari jauh walaupun nggak bisa menghadiri secara langsung,
0: iya,
2: ikut ngedoain aja dari jauh. Moga almarhum tenang sama. ditempatkan di surga, diampuni segala dosanya, dikuatkan bagi keluarga yang ditinggalkan.
0: Okay.
2: Pokoknya aku lah sama Mbak Roski wis pokoke wis kaya wis batas dhewe lah Kak, enak lah.
0: Inje, bagus menika.
2: Wong iki lemah lembu piyayi ne, lembu ge alus. Nggih. Kate semana selalu, Je.
0: Inje.
2: Nggih. Pokoknya tak simak teko bar Kak,
0: sampai. Waduh, sampai jam 5.
2: Jadi ya iki ya loe atin mania loper sejati
0: jadi
2: ya netizen wae
0: Enje matur suwun menika Mas Andri Setiawan. Nah,
2: suasana panas tak kira ngedi-ngedi podo kan.
0: Enje sami. Enje wis panas.
2: Iki aku nak wani ngeyo proposal produk yo. Enje.
0: Nah, ngeten.
2: Nek di dalam rumah panas.
0: Panas. Enje.
2: Padahal suasana ya redup-redup.
0: Ince ngaten Mas Andri. Ince.
2: Mas lalu katin. Udah.
0: Ince. Wah, sampun.
2: Sampun.
0: Sampun.
2: Ince ngaten mawon ince katin pokoknya selalu.
0: Ince Mas Andri matur suwun yuk kreng. Waduh. Lah sama nggih badhe kapiyarsa menika kasunyatan spesial kemawon menika kagem Mas Brama Kumbaraye engkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sasampunipun lelangen saged miyos malih.

0: Makatan kalau kasunyatan sampun katerakan je spesial kemawon minakan di pamudut saking mas Brahma Kumbara menikah je mugi-mugi sampun kalaras datusakan dalipur so jampi saya wontening kaludangan siang menikah sama kehatin tasih pada soan malih wontening kiaran seragian asriku sesampunipun woro-woro ingkeng pada katerakan menikah semangka.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karang Duo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Jo.
5: Kamu, Bil.
4: Mukanya serius amat.
5: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
4: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
5: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus nggak?
4: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
5: Terus bayar iuran bulanannya ribet nggak?
4: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
5: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga nggak ya?
4: Bisa kok. DPLK Setia.
1: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
6: Banyak orang Jawa Tengah.
7: Bu, Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
8: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
7: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
8: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
7: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
9: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856 4262 3739.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
10: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
3: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
0: Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tema berikutnya, ada informasi yang perlu kami sampaikan yang datang dari Perumda Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen. Bahwa dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, Perumda Air Minum Tirto Negoro Sragen mengadakan promo sambungan rumah dengan biaya hanya sebesar Rp850.000, belum termasuk biaya crossing, boring, dan meterai. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan promo ini berlaku mulai tanggal 10 September sampai dengan 10 November 2026. Segera daftarkan di kantor Perumda Air Minum Tirto Negoro Sragen terdekat. Sewangga Bapak Ibu sinambi kita nyerantos adan luhur ingkang mangke badhe kaaturaken tabuh sewelas langkung 30 menit menika aja kaaturaken lelangan ingkang dipun kersakaken ipung lewat angin wengi menika aja pindah malih sinambi nyerantos adan luhur ingkang mangke badhe kaaturaken tabuh sewelas langkung 30 menit sewangga

0: Wekatan kalau wau, Bapak Ibu warga seragian asri, lelangan ikan dipun kersaken ipung sampun katerakan ye, mungkin-mungkin nanti sakan lelipur, so jam bisa ya, wonten ing kaludangan siang menika. Sawangke, wekdal wonten studio nedahaken tabu 11 langkung 3 menit, wekdalipun katerakan adan luhur, kagem telatah seragian lan sakiwa tengipun, semoga.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

0: ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Bagaten kalau wau Bapak Ibu warga sareken asri sampun kaaturaken aten luhur nggih kagem tatas raken lan sareke wonten nipun. Kagem Bapak Ibu sedaya kaum muslimin dan muslimat kaaturaken sugeng nindakaken ibadah salat dzuhur. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan pikantuk berkah dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kagem Bapak Ibu warga sareken asri lelangan salah jengipun ingkang badhe kaaturaken wonten wujude tresna ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Bunda Lis nggih mangke kalajengaken denok kagem Bunda Mala ingkang kersakaken lelangan menika nggih samangke kaaturaken sugeng siang sugeng laras mugi-mugi dadosaken lipur so jam pisah ya wonten ing kaludangan siang menika sumangga katampi

Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri sama kita sewonten bahasa pingin tering kawas mikanje pada kawas akan rumiin sinoso mangke lelangan ipun menaim botinya kapi ibu dalipun dari ingkang ajeng ye sama ke wonten bapak ipun mita ingkang lengga wonten bom ati masaran pada nyuwun lagu Blitar Mbak Atin salamipun kagem sedaya monitor Seragen Asriku tanpa terkecuali yuk greng ije menainya kapi mangke ije bapak ipun mita nah ibu tanya kapiuk telepon dari ingkang ajeng mekaten je. Sama ke wonten Pak Rohman sekalian Bunda Lasmiati menikah wilujeng siang Mbak Atin Sardi The Land of Chopperman pada nyuwun sekaripun teteh sing tersno salamipun kagem Kak Ros kagem Mas Andri Setiawan Mbak Timbul wonten Mantingan mamaipun Aswa Bunda Lis Bunda Yasman Bunda Ninu lajeng Mbak WR Dahlia wonten Hongkong Mbak Martini Pak Eko wonten Bumiaji lajeng Pak Pono wonten Cak Roto menikah aja Pak Yon Plastik Mbak Ani tiga-tiganya ugi kagem sedoyo ingkang midhangetaken Seragen Asriku kagem Mbak Atin Sati sugeng ngayahi gati lan matur nuwun Mbak Atin yuk greng saking Pak Rohman sekalian Ibu Lasmiati inje mangke menawi nyekapi wektalipun je teteh sing tresno kaaturaken nahi mboten nyekapi wektalipun dereng ingkang ajeng mekaten amargi wektalipun menika kantun doso menit wah tasih panjang menika antrian lelangan wonten ngajeng menika nggih samangke kagem bunda kini ingkang lenggah wonten balu ingkang ngersakaken impenku menika sumangga kaaturi nampi rumiyin.

0: High performance measurement.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Mem.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih di kesempatan siang hari ini Yatim Sarti bisa menjumpai Anda kembali di Simfoni Kenangan ya, yang bakal menghadirkan teman-teman lawas, teman-teman nostalgia, yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati teman-teman lawas, teman-teman nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik Mitra Buana yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu. Selamat siang, Buana Asri Sragen.
1: Halo, Bandung.
0: Oh iya, halo Bandung, Bunda Kini, silakan Bunda. Sama-sama Bunda. Ya? Oh, dinding pemisah. Oh iya, coba saya cari dulu ya Bun. Silakan Bunda, kirim-kirimnya buat siapa ini? Iya. Oke Bunda. Iya. Oke Bunda, silakan kirimnya buat siapa Bun? Iya. Iya. Iya. Aduh Bunda, dinding pemisah ini dari Mary Andani itu dangdut tuh.
1: Oh iya.
0: Iya. Iya, enggak ada tuh, Bun. Iya. Oke. Okay. Iya deh, Bunda. Iya. Iya. Oke Bunda, terima kasih. Iya. Nih, amin. Sama-sama Bunda. Yuk, kering. Baik, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang saya hadirkan dulu nih ada Ahmad Albar dengan panggung sandiwara ya. Bisa disimak dulu tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Oke, Mitra Buana, untuk selanjutnya ini satu tembang untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu ya. Jangan salah menilai ini dari Tagore ya. Sekarang bisa disimak dulu, pastinya tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, masih di Simpodi Kenangan juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni cara memilih mangga segar dan manis untuk dikonsumsi. Nah, Mitra Buana, cara memilih mangga yang pertama adalah melalui bentuknya. Bentuk dari mangga dapat mengindikasi kematangan dari buah tersebut. Nah, buah mangga yang matang memiliki bentuk yang bulat pada bagian atasnya. Umumnya mangga dengan bentuk yang seperti ini lebih memiliki cita rasa yang manis jika dibandingkan dengan mangga yang berbentuk lonjong dan pipih. Tentunya jangan sampai terkecoh ya saat membeli mangga. Cara memilih mangga yang kedua adalah melalui aromanya. Mangga yang sudah matang memiliki aroma yang sangat kuat dan khas, meski hanya dicium dari luar kulit saja. Nah, cara seperti ini sudah sangat umum dilakukan karena memang aroma dari mangga dapat menjadi indikasi kesegarannya. Berbeda dengan mangga yang sudah matang dan beraroma kuat, mangga yang masih mentah cenderung tidak memiliki aroma. Tips cara memilih mangga segar dan manis ini bersumber dari www.itstime.com.

Lagi Mitra Buana, sekarang Atin balik ke WhatsApp nih yang sudah masuk ya. Ini ada bapaknya Mita di Bom Mati Masaran nih, mau minta lagu Jangan Sakiti Hatinya dari Iis Sugianto. Salamnya buat semua pecinta Sipo di Kenangan tanpa terkecuali Yuker. Oke, terima kasih untuk bapaknya Mita di Bom Mati Masaran yang sudah beratensi juga di sini ya. Sekarang ada Mas Heri nih, selamat siang RBA FM, request lagu That's Why You Go Away. Matur thank you. Oke deh, terima kasih untuk Mas Heri juga ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, pastinya setia sampai jam 3 sore nih. Sementara juga selamat siang untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Ponggo nih. Selamat siang Mbak Atin, Ibu request lagu Di Ambang Sore. Terima kasih Mbak Atin, selamat bertugas. Oke, terima kasih juga ya untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Ponggo. Nanti lagunya Atin antrekan ya. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Terima kasih untuk kebersamaannya ini Bunda Kun yang cantik. Sementara juga ada Mama Fajar nih. Oh iya Mbak Atin, carikan lagu untuk toleku yang lagi ulang tahun ya. Oke, pastinya lagunya selamat ulang tahun ini ya Mama Fajar ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini ya. Terus juga selamat siang untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Atin, siang simponi kenangan. Ini gemoy hadir yang kedua Mbak Atin, semoga tidak bosen. Oh enggak. Oh ya, nanti mau diputerin lagu Takkan Tergantikan dari Kangen Band. Lagunya buat seseorang yang aku kangenin gitu ya. Salam-salamnya sudah tadi deh. Dan buat Mbak Atin, oke. Jangan lupa makan gitu ya. Pokoknya tetap sehat selalu. Terima kasih Yukreng. Wassalam. Oke. Terima kasih juga ini untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy ya. Lagunya dari Kangen Band nanti ya. Takkan tergantikan. Oke, nanti saya cari dulu ya Mbak Ani ya. Semoga koleksinya ada dan bisa keputar gitu ya. Sekarang satu tembang Jangan Sakiti Hatinya, spesial aja untuk bapaknya Mita yang ada di Bom Mati Masaran ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Mitra Buana, nanti balik lagi nih pastinya masih di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM ini ya. Sekarang ada Ipung nih, selamat siang Mbak Atin. My request temannya Woman in Love. Terima kasih, pokoknya tetap semangat Mbak Atin, yuk kreng. Oke, terima kasih untuk Ipung. Nanti Woman in Love lagunya ya bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang yang di line telepon nih Atin, terima dulu. Selamat siang, Buana Asri Agen.
1: Jelang ya, sudah pamer.
0: Iya Pak Pono, silakan.
1: Meminta lagu dari Panbers apa? Cinta yang hilang, Pak. Ada itu ya.
0: Cinta yang hilang?
1: Dari Panbers.
0: Oh, oke, okay. Nanti saya cari dulu coba ya.
1: Judulnya bagaimana, pokoknya intinya, pokoknya sudah tidak cinta lagi gitu loh, pokok intinya tuh. Itu. Ya salam-salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kantasawit, Pak Sajarno, Pak Merdeka, Pak Kabulalit, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Okay.
1: Salam juga Pak Radika Dibiro, Pak Yono Kadibiro, Mbak Ari Dimblimbing, Bu Gun Dimbongo, Pak Yadi Dimbongo, Pak Temembo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono, Bu Yatme, Mbak Ike, Pon Bu Nino.
0: Iya.
1: Gak akan lupa salam Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Suradi, Bu Agung, Bu Gini, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, lalu Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tator. Salam juga Mbak Lara Sati, Mbak Ani, Mbak Wijaningsih, Mbak Wati, Mbak Wier, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mama Ana Aswa, Mbak Nana, Pak Dian, Pak Yon Plastik.
0: Iya.
1: Juga Pak Bejo, Mas Diyar di Jaten, Mas Dalio, Mas Roni di Tangerang, Mas Aprilian, Mas Julian Jasmara, Mas Is, juga Mbak Rus di Krego Boyolali.
0: Iya.
1: Dalam juga itu Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Pak Tokul di Gorjo, dan lain-lain.
0: Oke. Okay.
1: Ya semuanya selamat menikmati dengan teriring ucapan itu loh Mbak, apa itu? Aku lupa, kakak lupa Mbak. Oh, masalah kota saja Mbak. Ya kota yang anu Mbak, kota yang selamanya enggak pernah ada harga murah. Ya itu ada Mbak, kota selamanya enggak ada harga murah, yaitu kota Padalarang. Ya apa-apa larang misalnya itu Padalarang. Lalu kota yang enggak pernah dingin, yaitu kota Cipanas.
0: Iya, panas ya, terus ya Pak ya.
1: Ya panas terus, seperti yang ini panas terus Mbak itu.
0: Iya,
1: oke. Dan nyetel RBA merasa bahagia seperti kaya akan barang-barang. Ya. Maka selalu nyetel RBA merasa bahagia seperti kreditnya sudah lunas.
0: Wah, sudah lunas ya Pak ya, jadinya bahagia ya.
1: Tapi kalau nanti murah lagi ya jadi beban lagi Mbak.
0: Iya.
1: Ya biasanya gitu loh Mbak, sudah lunas lalu murah lagi kan gitu.
0: Iya
1: itu,
0: deh.
1: Biasanya itu. Ya demikian saja Mbak Atin. Ya, selamat berjuga, semoga Tuhan memberkati Anda sekeluarga.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih, yuk.
0: Yuk, kreng. Baik, terima kasih untuk Pak Pono yang ada di Sambir Jos Ragian yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakangnya Pak Pono nih Atin, terima lagi. Selamat siang Buana Asri Ragian.
2: Delon of Javaman.
0: Iya, Mas Andris, iya.
2: Wah, ngasih pipo sonda Atin.
0: Waduh, wah seger dong.
2: Sama Mbak Timbul lagi utek-utek HP wi.
0: Oh iya, HP-nya kenapa diutek-utek?
2: Lagi ke TikTok Mbak Timbul lagi kan wis lali.
0: Iya iya.
2: Dari kerjaan nganggur gak kepaker.
0: Oh gitu ya.
2: Oh.
0: Oke, silakan.
2: Aku ngatin jalo pondok cinta aku.
0: Oh, pondok cinta. Oke.
2: Salamnya semoga Mbak Pono mau pokoknya agar Mbak Pono terus komplit.
0: Sudah komplit ya. Oke.
2: Kita dulu nih yo. Tapi ngasem
0: berbahan.
2: Pokoknya pokok ngasem rame-rame sah juga.
0: Iya, ada esnya juga di situ ya.
2: Esnya lo kok berpesen katin kibu akhir dong lah.
0: Baru-baru pesen ya.
2: Saya juga nih dirimu siaran saya katin.
0: Oke.
2: kira-kira lagu ku ndak tiba apa bar berita
0: kok. Wah, nanti mungkin ya habis berita kali ya.
2: Yes, gak apa-apa kali, sepenting aku yo simak. Yes, ngono ae Karin.
0: Oke.
2: Semangat selalu ya pokoknya.
0: Ya, terima kasih. Yuk kereng. Aduh, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur ya, Pondok Cinta, nanti bisa ditunggu. Sekarang untuk Mas Heri dulu, ini ada That's Way You Go Away. Sekarang bisa disimak dulu ya. Soka tetap setia di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 15 menit sebelum nanti kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada tembang di ambang sore. Untuk Bunda Gun yang cantik yang ada di Bongo, dirangkai dengan selamat ulang tahun dari Bimbo ya, untuk putranya Mama Fajar yang hari ini sedang berulang tahunnya. Pastinya bakal hadirkan nih tembangnya ya. Sekali lagi untuk putranya Mama Fajar, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, tercapai apa yang dicita dan cintakan gitu ya. Sekarang di Abang Sore dulu nih, spesial untuk Budagun yang cantik yang ada di Bongo ya, bisa disimak dulu temannya.

Okey, selamat ulang tahun ya untuk puteranya Mama Fajar nih. Semoga aja panjang umur, murah rezeki dan tercapai apa yang dicita dan cintakan tentunya ya. Kemudian tadi di Abang Sore untuk budakun yang cantik yang ada di Bongkok ya, semoga ada disimak juga. Okey, waktunya tinggal 5 menit nih. Pastinya mungkin tinggal 1 atau 2 tembang. Nanti untuk Ipung ya yang tadi merequest tembang Woman in Love, nanti dirangkai dengan satu tembang Nasib Cintaku nih untuk Pak Pono. Tapi kalau cukup ya, kalau gak cukup nanti habis warta berita ya. Untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy, untuk Mas Andri kayaknya lagunya nanti habis warta berita ya, gak apa-apa kan. Yang penting setia sampai jam 3 sore. Okey, ini untuk Tante Ani, Woman in Love. Bakal hadir hadirkan sembari kita menantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat mana nanti kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: bulan yang lalu dia nyamperin aku ke kantin. Itu ternyata teman terasi.
1: Sari berita, KPK berkoordinasi dengan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Identitas korban KM Virgo Transport 8 dirilis oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Qatar akan sampaikan gagasan baru kepada Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan terkait persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
2: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidak di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imipas yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidak tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
3: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
4: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
3: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian Imipas telah menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penantian panjang dan duka mendalam korban keluarga korban KM Virgo Transport 8 akhirnya menemui titik terang setelah isak tangis pecah saat tim DVI Polda Kalimantan Selatan merilis identitas 16 jenazah pada Senin malam. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
0: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke kantin.
5: Tangis keluarga pecah saat akhirnya identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8 diungkap oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Penantian mereka selama berhari-hari kini menemui titik terang. Itulah yang dirasakan Fuji Dwi Astuti saat mengetahui nama adiknya, Bambang Setiabudi, masuk dalam daftar identitas jenazah yang berhasil teridentifikasi pada Senin malam. Ia tak kuasa menahan tangis atas kehilangan adik tersebut.

0: sayang.
1: Terakhir bertemu Bu
2: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke Kaltim. Itu ternyata teman terakhir.
3: Ada kata-kata terakhirnya Bu atau gimana Bu ngomong ke Ibu?
2: Apa dia mengasih sudah capek gitu katanya, kayak tenaga ini apa ya sudah nggak kuat ngangkat berat yang seperti itu Kaltim.
0: Sebelumnya, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 16 identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8. Dari total jumlah tersebut, 8 korban berasal dari Jawa Timur, 5 dari Jawa Tengah, 2 dari Jawa Barat, dan 1 asal Kalimantan Selatan. Kabidokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan, mengonfirmasi ke 16 identitas jenazah tersebut dalam konferensi pers pada Senin malam.
4: Demikian, jumlah total yang telah teridentifikasi sampai dengan hari Senin 20 September adalah 41 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin total 70 orang sampai hari ini diumumkan.
0: Sementara itu memasuki hari ke-16 operasi SAR pada Senin kemarin, tim SAR gabungan berhasil menemukan 179 korban, dengan rincian 108 korban selamat, dan 71 korban meninggal dunia, sementara 64 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: Indonesia.
6: Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilikriwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
8: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
7: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
8: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinor Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
9: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
8: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Pasar murah diadakan untuk membantu warga mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau di tengah tekanan ekonomi akibat belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat. Miftahun Teddy melaporkan selengkapnya.
10: Ini pasar murah yang diinisiasi.
11: Pasar murah tersebut digagas paguyuban ibu-ibu Kecamatan Kedunguni bersama Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Perempuan Berkebaya dan Yayasan Haikouten Ever atau HTE Semarang. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak sekedar menyediakan sembako, kegiatan ini juga menghadirkan layanan sosial gratis bagi masyarakat. Warga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan, pijat hingga potong rambut tanpa dipungut biaya. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman mengapresiasi kolaborasi berbagai organisasi tersebut. Menurutnya, pasar murah tidak hanya membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berpotensi menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.
5: Ya, ini menginspirasi Pemkab di antara program-program yang sudah ada. Tentu ini menjadi kesatuan yang luar biasa dan akan menjadi role model yang akan kita
11: Sukirman berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda sesaat. Ia mendorong pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku UMKM, dan berbagai pihak untuk terus memperkuat kerjasama dalam membantu memenuhi kebutuhan warga. Antusiasme warga terlihat dalam pelaksanaan pasar murah tersebut. Salbia, salah satu warga penerima manfaat, mengaku terbantu karena bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tanpa harus berbelanja jauh dari tempat tinggalnya.
12: Minyak 1 liter.
13: Apalagi nih?
12: Beras 2 kilo. 1 kilo gula pasir.
11: Sementara itu, penggagas kegiatan Safrudin Huna mengatakan pasar murah Kedunguni merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan melalui kolaborasi sejumlah organisasi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial agar keberadaan organisasi dan komunitas dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk memperkuat penanganan sampah di Gili Trawangan untuk memastikan mengatasi timbulan sampah yang mencapai sekitar 17 ton setiap hari. Afriza Kurniawan dari Mataram melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk menambah kapasitas pengolahan sampah di Gili Trawangan. 3 mesin tersebut memiliki kapasitas pengolahan yang berbeda. 1 unit merupakan produksi Korea Selatan dengan kemampuan mengolah sekitar 5 ton sampah per hari. Sementara 2 unit lainnya merupakan produk dalam negeri dengan kapasitas masing-masing sekitar 10 hingga 15 ton sampah per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, Husnul Ahadi, mengatakan, keberadaan 3 insinerator tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan solusi untuk menangani timbunan sampah di Gili Trawangan yang mencapai sekitar 17 ton sampah per hari. Namun menurut Husnul Ahadi, pengoperasian fasilitas tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan mesin. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan tenaga khusus yang memahami teknologi dan prosedur pengoperasian insinerator.
15: Uji baku mutunya sudah dilakukan, sudah masuk. Nah, cuma sekarang kan untuk mempertahankan baku mutu itu tetap standar kan, butuh operator yang memang mampu. Nah, sehingga dilatih dulu sekarang ini. Itu tahapannya.
14: Sementara itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andri Indriaswara, mengingatkan agar pengoperasian insinerator dilakukan secara disiplin dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Andri, kepatuhan terhadap prosedur diperlukan untuk menjaga efektivitas proses pembakaran sekaligus memastikan emisi yang dihasilkan memenuhi ketentuan.
16: Bukan masyarakat langsung, tapi staf dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan nanti ditempatkan di sana, ya, UPTD. Dan itu sudah dalam proses mereka untuk membentuk satu UPTD di sana. Karena kalau dikelola bukan orang yang punya kompetensi yang diajarkan oleh teman-teman Dodika, itu ya tadi, mereka akan memasukkan sampah, semua dimasukkan. Tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti aturan, itu nanti akan menimbulkan emisi yang bisa, apa, yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
14: Dengan penyiapan operator dan penerapan prosedur yang tepat, 3 insinerator tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengolahan sampah di Gili Trawangan yang selama ini menghadapi tingginya volume sampah setiap hari. Dari Mataram, Afriza Kurniawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara mendorong edukasi satwa dan konservasi di sekolah melalui penyelenggaraan dukungan pembelajaran berkelanjutan agar pengetahuan siswa tidak terhenti atau tidak berhenti setelah kompetisi. Alfred Stutter melaporkan.
13: Penyelenggara Cerdas Cermat Jagat Soto Nusantara Rumpoko Adi mengatakan, lomba ini dirancang sebagai bagian dari pembelajaran berkelanjutan. Menurutnya, sekolah diharapkan dapat menggunakan kembali materi pembelajaran setelah kompetisi selesai. Selain mengikuti perlombaan, sekolah mendapat materi dan perangkat edukasi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar. Pendaftaran Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 berlangsung 28 September hingga 10 Oktober untuk siswa kelas 5 dan 6 SD atau ME.
17: Yuk kita belajar caring terhadap lingkungan. Itu paling penting ya, caring terhadap lingkungan. Caring terhadap sesama iyalah, semua sudah kita ajarkan lewat orang tua, lewat saudara kita, lewat sekolah. Tapi yang namanya caring terhadap lingkungan, hal yang juga tidak kalah penting. Makanya event ini, program ini salah satunya adalah menumbuhkan kepedulian siswa untuk peduli caring terhadap satwa, lingkungan, konservasi, karena ini ngomong soal sustainability, ngomong soal keberlanjutan, bahwa semua yang ada biar tetap bisa dinikmati oleh 50 tahun, 100 tahun generasi setelah kita dalam hal yang sama.
13: Sementara itu, staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang STEM dan Kompetensi Guru, Prof. Maila Diniah Husni Rahim menilai format kompetisi juga memberi ruang bagi kolaborasi siswa. Menurutnya, perpaduan kompetisi dan kolaborasi penting dalam mendukung proses tumbuh kembang anak.
18: Selalu mengatakan bahwa sekarang waktunya kita menggiatkan anak-anak kita, menyiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Salah satunya menguatkan dengan bidang STEM. Science, Technology, Engineering, dan Math, tetapi bukan dimaknai sebagai mengembalikan atau mengajak anak-anak hanya belajar di laboratorium. Melainkan, kalau STEM, menggunakan STEM, ini adalah membuat pembelajaran menjadi kontekstual. Oleh karena itu, dimulai dengan menggali masalah, dan Taman Mini menjadi laboratorium luar biasa, karena anak-anak bisa melihat kenapa ya paruh burung berbeda-beda. Apa yang mereka makan ya, apakah itu mempengaruhi paruhnya, bentuk paruhnya.
13: Dukungan juga datang dari Taman Mini Indonesia Indah melalui pengelola PT Bumi Visatanda. Pelaksana tugas Direktur Utama PT Bumi Visatanda, Ratri Paramita, menekankan pentingnya kolaborasi dalam memberikan edukasi kepada anak-anak. Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 merupakan penyelenggaraan tahun kedua setelah digelar perdana pada 2025. Grand final dijadwalkan berlangsung 22 November 2026 di Teater Dunia Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang yang diikuti lebih dari 2.000 peserta secara hybrid memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto dari Semarang.
19: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular.
20: Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite. Kegiatan yang diikuti sekitar 2.000 peserta secara hybrid tersebut digelar dalam rangka memperingati World Snake Bite Awareness Day setiap tanggal 17 September sekaligus menyemarakan HUT ke-56 RSI Sultan Agung Semarang. Ketua Panitia Kegiatan, Dr. Kinanti Narulita Dewi mengatakan materi penyuluhan tidak hanya membahas penanganan gigitan ular, tetapi juga penanganan darurat toksikologi medis, salah satunya mengenai manajemen keracunan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan diri seluruh Civitas Hospitalia yang menjadi fondasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan, dan penelitian secara berkesinambungan.
19: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular. Jadi kami melibatkan hampir 2.000-an masyarakat awam dan tenaga medis di Puskesmas Kota Semarang, kemudian melibatkan juga Dikdasmen, yaitu pesertanya dari SMP sama SMA Sultan Agung. Dan ini juga besok disiarkan secara live di YouTube-nya Hospital TV. alhamdulillah ini memecahkan rekor muri.
20: Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Bambang Tribawono mengatakan pihaknya terus mendukung RSI Sultan Agung dalam memperluas akses pendidikan kesehatan. Menurutnya, pendidikan tersebut mencakup jalur formal maupun non-formal bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum.
1: Harapannya dengan kegiatan ini ya kita bersama dengan masyarakat Jawa Tengah. Jadi YBWSA Sultan Agung ya melalui unit-unitnya Universitas Islam Sultan Agung, ya Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan di Dasmen Sultan Agung itu menjadi satu dengan masyarakat Jawa Tengah.
20: Lebih lanjut, Bambang berharap pencatatan rekor muri dan kemitraan dengan Kementerian Kesehatan di bidang toksikologi dapat memperkuat peran RSI Sultan Agung sebagai rumah sakit pendidikan dan layanan kesehatan. Peran tersebut mencakup pelayanan medis, edukasi, penelitian, hingga penguatan ketahanan kesehatan masyarakat. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Senin mengatakan bahwa Qatar akan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada pihak Amerika Serikat yang telah dibahas bersama Teheran mengenai cara memenuhi persyaratan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Kami kutip dari kantor berita Antara. Araghchi mengatakan Teheran juga memanfaatkan pertemuan-pertemuan di New York untuk menyampaikan kepada Washington dan juga masyarakat internasional mengenai persyaratan yang menurut mereka harus dipenuhi agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali. Informasi dari dunia olahraga, jeda FIFA Matchday dimanfaatkan Persik Kediri untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sebelum menghadapi Madura United. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
21: Persik Kediri memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus membenahi sejumlah aspek permainan sebelum kembali berlaga di Super League 2026-2027 dalam pertandingan menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menjelaskan bahwa program selama jeda FIFA Matchday difokuskan pada peningkatan kondisi fisik dan juga perbaikan permainan sebagai sebuah tim.
22: Kami menggunakan jeda di minggu ini untuk meningkatkan kondisi fisik menjadi lebih baik dan kami mencoba berusaha dengan lebih baik lagi, terus berkembang dari apa yang sudah kami lakukan dan kami juga memiliki waktu untuk memulihkan pemain yang sedang cedera, di mana setelah proses itu kami akan mempersiapkan tim untuk menghadapi pertandingan melawan Madura United. Kesiapan pertandingan melawan Madura United ini juga dilakukan dengan mempercepat perbaikan fasilitas venue Stadion Brawijaya Kota Kediri untuk mendukung berlangsungnya laga kandang Persik Kediri. Dalam hal ini, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, mengatakan bahwa pekerjaan saat ini meliputi pembongkaran pagar lama dan pembangunan pondasi pagar baru yang disesuaikan dengan standar PT Liga.
23: Kurang dari tanggal 9 itu harus tertutup semua. Yang dikerjakan sekarang memang galian pondasi. Masih kita kemarin ngecor, nanti kita ada rencana ngecor seluk untuk pondasinya pagar itu. Pagar sudah fabrikasi, karena fabrikasinya di Tulungagung, kontraktornya nanti kita bawa ke sini. Dalam minggu ini nanti kita kirim loading pagarnya, kemudian kita pasang. Jadi kita cor, umur cornya sudah memenuhi syarat, kita tes dan lain sebagainya, nanti baru bisa pasang.
21: Sementara itu, hingga pekan ketiga Super League 2026-2027 ini, Persik Kediri masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Macan Putih mengantongi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dengan selisih gol plus 1. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai-nilai of Java Mem.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput iso, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya yo.
2: BPR BKK Karang Malang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karang Malang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
4: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
3: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
4: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
3: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
4: Terus, aktivasinya gimana?
3: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
4: Wah, ternyata gampang banget.
3: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
5: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin masih punya satu tip ya untuk menemani Mitra Buana, yakni menguap belum tentu tanda mengantuk. Nah, Mitra Buana, menguap sangat erat kaitannya dengan rasa kantuk dan lelah. Namun aktivitas ini tidak hanya disebabkan oleh kedua hal tersebut ya. Ada banyak hal yang bisa membuat seseorang tuh menguap, termasuk penyakit atau mungkin kondisi yang perlu diwaspadai. Nah, menguap yang terjadi sesekali umumnya bukanlah kondisi yang berbahaya dan tidak berkaitan dengan penyakit. Sebuah teori mengatakan bahwa menguap merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk meningkatkan jumlah oksigen. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa aktivitas ini berkaitan dengan rasa kantuk dan bosan. Nah, tip ini bersumber dari www.alodokter.com.

Oke, Mitra Buana, untuk tema berikutnya kali ini nasib cintaku ya, spesial aja untuk Pak Pono yang ada di Sambit Jos Ragen ya. Semoga aja masih stay tune di Buana Asri FM di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini.

Oke, untuk tembang berikutnya takkan terganti ya. Ini spesial aja untuk Mbak Anies Warna yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar nih. Semoga aja masih tetap setia sama Buana Asri FM ya, pastinya di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Oke, silakan ini Mbak Ani, bisa disimak dulu tembangnya ya. Semoga juga masih stay tune di sini tentunya.

Oke, Mitra Buana takkan tergantikan ya, dari Kangen nih. Spesial aja untuk Mbak Ani Suwarno yang ada di Tugu Jajar ya, yang cantik dan gemoy. Semoga udah disimak ya Mbak Ani ya, pastinya tetap setia sama Buana Asri FM. Oke Mitra Buana, untuk tembang berikutnya ada Pondok Cinta. Ini spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Semoga aja juga masih stay tune di Simponi Kenangan ya, dari Buana Asri FM nih Mas Andri. Pastinya masih di pos ronda ini yang sejuk, anginnya sepoi-sepoi ya, anginnya semilir. Waduh, enak sekali nih. Sembari, wah di situ ada es teh, wah seger dong kita ya. Oke, Pondok Cinta spesial untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur.

Oke, Pondok Cinta sudah Ajeng hadirkan ya, spesial aja untuk Mas Andri Setiawan nih yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Pastinya sudah disimak ya Mas Andri. Tetap di pos ya dengan angin semilir di sana. Aduh, asik sekali pastinya ya. Oke, Mitra Buana masih ada beberapa WhatsApp nih yang belum kebaca, saya baca dulu ya. Meskipun nanti temannya mungkin bisa keputer apa enggak ya, mungkin bisa ya. Oh ya, selamat siang Kak, request lagunya Beautiful Girl. Salamnya buat penyanyinya aja sama semua pendengar setia Buana Asia FM. Ini dari Ardian yang ada di Pelupu. Yuk keren. Oke, terima kasih untuk Ardian, Beautiful Girl. Nanti bisa ditunggu juga ya. Pastinya bakal hadirkan ya. Ntar semari kita menantikan Berita Indonesia Live nanti yang bakal hadir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti pukul 14 kita break lagi ya untuk mengikuti Berita Indonesia Live tentunya. Kemudian juga selamat siang untuk Nurhit Network nih. Mbak, selamat siaran ya. Boleh dong request lagu Bukit Berbunga. Terima kasih Mbak, yuk kereng. Oke, terima kasih kembali untuk Nurhit Network ya, Bukit Berbunga. Nanti bakal Latin hadirkan setelah Beautiful Girl ya. Sekali lagi sembari kita menantikan Berita Indonesia Live yang nanti bakal jadi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, sekarang untuk Ardian dulu ya. Ada Beautiful Girl, nanti dirangkai Bukit Berbunga ya. Spesial aja untuk Nurhit Network ya, yang tadi merequest tembang Bukit Berbunga gitu ya. Sekali lagi sembari kita menantikan Berita Indonesia Live yang bakal hadir nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelen of Java Mem
2: Kelas 2 B Muara Tewe yaitu pemeliharaan lahan hortikultura di area Branggan atau lahan asimilasi. Turut bersama dalam kegiatan rutin tersebut, peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat langsung merawat tanaman yang dikembangkan di lingkungan lapas. Aktivitas tersebut dilakukan secara rutin, mulai dari membersihkan area sekitar kebun, mengecek kondisi media tanam, hingga melakukan penyiraman tanaman secara berkala. Peserta magang Kemenaker turut ambil bagian dalam proses tersebut. Di bawah koordinasi petugas pembina, mereka bekerja bersama menjaga kondisi kebun sekaligus memperoleh pengalaman praktis dalam pengelolaan tanaman. Keterlibatan peserta magang juga memberikan ruang pembelajaran mengenai pentingnya ketelitian dan konsistensi dalam menjalankan pekerjaan khususnya pada sektor pertanian. Optimalisasi lahan pemasyarakatan melalui kegiatan pertanian juga sejalan dengan pengembangan pembinaan kemandirian di lingkungan lapas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebelumnya menempatkan kegiatan pertanian sebagai salah satu sarana untuk memberikan keterampilan praktis sekaligus mendukung ketahanan pangan. Pendengar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muara Tewe, Halason Sinaga, mengapresiasi atas dedikasi dan inisiatif yang ditunjukkan oleh para peserta magang dalam merawat area pertanian lapas yang menurut beliau kegiatan tersebut juga menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dan kemandirian kerja. Demikian pendengar RPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar dari LPPL Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan berita selanjutnya, pendengar dari LPPL Radio Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan informasi Fondasi Budaya dan Infrastruktur, catatan hangat dari kediaman Mbah Harto, mantan Bupati Gunung Kidul. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Abi Hasan. Silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Pendengar RPPL seluruh Indonesia, pertemuan silaturahmi jajaran pemerintah Kabupaten Gunung Kidul di kediaman mantan Bupati periode 2005-2010, Suharto Esa, atau yang akrab disapa Mbah Harto, Senin pagi 28 September 2026. Bukan sekedar kunjungan formal, silaturahmi bersama Bupati Endah Subekti Kuntaringsih ini menjadi panggung dialog mendalam tentang arah pembangunan dan kekuatan akar budaya Bumi Handayani dan dalam rangka anjang sana memperingati hari jadi Kabupaten Gunung Kidul ke-169. Mbah Harto bahkan mengaku terharu melihat keakraban para pemimpin daerah yang duduk bersama masyarakat. Bagi Mbah Harto, kerukunan adalah fondasi utama yang memberi jiwa pada setiap langkah pembangunan. Dalam diskusi tersebut, Mbah Harto mengapresiasi keberanian Pemkab Gunung Kidul dalam 2 tahun terakhir yang berfokus pada infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, air, dan listrik daripada membangun gedung pemerintahan yang megah. Menurutnya, infrastruktur dasar yang matang otomatis akan mendongkrak sektor pariwisata. Mbah Harto juga menyoroti sektor peternakan yang menyumbang sekitar 2,5% terhadap PDRB daerah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga fungsi kelembagaan peternakan agar tetap spesifik, mengingat ternak bagi warga Gunung Kidul adalah simbol ketentraman dan tumpuan ekonomi keluarga. Pertemuan ditutup dengan pesan mendalam, pembangunan sejati harus berpijak pada perut yang kenyang, jalan yang mulus, dan hati yang tenang dalam bingkai budaya luhur. Demikian pendengar, Abi Hasan, LPPL, Radio Suradak Sinaga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Abi Hasan dari LPPL Dak Sinarga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Informasi selanjutnya dari LPVL Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan informasi, Bupati Tanah Laut ajak perusahaan dan stakeholder bersatu cegah karhutla. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Nurma Rizka. Silakan laporan Anda.
5: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto mengajak perusahaan dan stakeholder bersatu cegah karhutla. Hal demikian ia sampaikan saat membuka bakti sosial kesehatan dalam rangkaian cegah karhutla yang dilaksanakan di lapangan Basis Kintab pada Kamis 24 September 2026. Pada kegiatan tersebut dilakukan serah terima bantuan alat penanggulangan karhutla, diantaranya mesin sedot air dan selang air yang diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan di lahan wilayah Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, juga dilaksanakan screening kesehatan bagi masyarakat sebagai bagian dari rangkaian bakti sosial. Bupati menegaskan bahwa pencegahan karhutla tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut saja. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tanah Laut, untuk bersama-sama mencari solusi agar karhutla tidak terjadi, khususnya di Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, Bupati Haji Rahmat Rianto menghimbau seluruh stakeholder dan perusahaan di Kabupaten Tanah Laut untuk bersatu padu menyelesaikan persoalan karhutla. Menurutnya, semua pihak bertanggung jawab atas kelestarian bumi ini. Sebagai kepala daerah, Bupati Haji Rahmat Rianto menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penuh kegiatan bakti sosial semacam hal tersebut di masa mendatang. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus mengabdi dan berkontribusi sekecil apapun bentuknya. Bupati berharap kegiatan bakti sosial tersebut dapat memotivasi pihak lain untuk terus membantu kepentingan masyarakat serta terus menjalin kolaborasi yang baik dengan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. LPPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Reporter Nurma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih rekan Nurma Rizka dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, beragam informasi dari penjuru tanah air akan kembali lagi setelah jeda.
6: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak berita Indonesia Live dan di sesi ini kita awali dengan laporan khusus dari redaksi berita Indonesia Live. Selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda.
1: Pendengar PP Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan kepada aparatur sipil negara atau ASN untuk tidak terpaku pada pola kerja rutin di tengah semakin luasnya penggunaan kecerdasan artifisial atau IE oleh masyarakat. Tomsi dalam keterangannya di Jakarta pada Senin lalu mengatakan bahwa perkembangan IE generatif telah mengubah cara kerja dalam analisis, administrasi, dan pelayanan sehingga aparatur dituntut untuk mampu mengikuti perubahan tersebut. Pernyataan itu juga disampaikan oleh Tomsi saat memberikan pengarahan pada pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA dan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP gelombang 5 penerimaan negara bukan pajak atau BNPB tahun anggaran 2026 secara daring. Dia juga mengatakan bahwa pekerjaan rutin semakin banyak terotomatisasi seiring perkembangan teknologi, sedangkan kebutuhan untuk mengambil keputusan dengan cepat terus meningkat. Pada saat yang sama, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN per 1 September 2026, jumlah ASN di Indonesia tercatat sekitar 6,7 juta orang. Jumlah tersebut meningkat seiring penambahan ASN, hasil rekrutmen, dan penataan tenaga non-ASN. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto. Dan pendengar, berita selanjutnya dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan informasi Pura Jagad Nata resmi lengkapi kebinekaan Kota Magelang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Mita. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang meresmikan Pura Jagad Nata yang diperuntukkan bagi umat Hindu beribadah di kawasan alun-alun Kota Magelang pada Sabtu pekan lalu. Kehadiran Pura Jagad Nata melengkapi rumah ibadah di kawasan alun-alun yang berdampingan dengan Masjid Agung, Gereja Katolik Santo Ignatius, GPIB Bethel, dan Kelenteng Liong Hok Bio. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, keberadaan Pura Jagad Nata merupakan hasil penantian panjang umat Hindu yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Menurutnya, keberagaman rumah ibadah di kawasan alun-alun menjadi gambaran nyata kehidupan masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Pemkot Magelang menyediakan lahan seluas 225 meter persegi berstatus aset pemerintah daerah untuk Pura Jagad Nata. Skema pemanfaatan lahan tersebut sama dengan rumah ibadah lain yang berada di kawasan alun-alun. Wali kota pun memastikan keberadaan pura yang berdampingan dengan gereja tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan ibadah, sebab pengurus rumah ibadah dan komunitas lintas agama telah membangun kesepakatan termasuk dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Jawa Tengah Tri Wahono mengatakan, pembangunan Pura Jagad Nata terlaksana melalui kolaborasi lintas agama, dukungan pengusaha lokal, dan sinergi dengan organisasi perangkat daerah Pemkot Magelang. Ia mengungkapkan pembangunan fisik Pura Jagad Nata menghabiskan sekitar Rp450 juta rupiah, lebih rendah dari estimasi awal, yakni Rp800 juta rupiah. Efisiensi tersebut diakuinya karena sejumlah pekerjaan mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk pembersihan lahan, pengerjaan kayu, serta pemindahan jaringan listrik dan kabel internet. Pura Jagad Nata menggunakan batu alam dari Gunung Merapi dan Banyuwangi dengan sentuhan arsitektur Bali. Salah satu unsur arsitektur tersebut terlihat pada bangunan Balai Kulkul. Secara tata ruang, Pura menerapkan konsep Tri Mandala yang membagi kawasan menjadi tiga bagian. Pembagian tersebut terdiri atas Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Nista Mandala merupakan area bagian depan yang bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat umum, sementara Madhya Mandala menjadi area persiapan umat sebelum beribadah. Adapun Utama Mandala merupakan kawasan suci yang khusus digunakan untuk peribadatan. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Mita dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dan selamat bertugas kembali.

0: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kabar dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dengan berita, sebanyak 86 calon kepala desa di Wonosobo mengikuti sekolah pemimpin desa. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Dede Andika. Silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, sebanyak 85 calon kepala desa mengikuti sekolah pemimpin desa yang digelar selama 3 hari, yakni 25 hingga 27 September 2026. Pejabat Ketua Korpri Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo mengatakan, sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Para peserta diarahkan agar mampu menyusun visi dan misi desa secara terukur, serta memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan Kabupaten Wonosobo. Menurut One Andang, visi dan misi yang disusun calon kepala desa tidak seharusnya sekedar menjadi dokumen untuk kebutuhan pemilihan. Visi tersebut perlu menggambarkan potensi, kebutuhan, serta arah pembangunan desa, sehingga program yang nantinya dijalankan dapat selaras dengan pemerintah daerah. Selain kepemimpinan dan penyusunan visi misi, peserta mendapatkan pembekalan mengenai strategi pendanaan pembangunan desa. Materi tersebut diharapkan dapat membantu calon pemimpin memahami berbagai peluang sumber pembiayaan agar program pembangunan dapat berjalan secara optimal. One Andang juga menyoroti potensi pertanian Wonosobo yang dinilai masih dapat dikembangkan lebih maksimal. Hal ini juga yang harus ditangkap oleh para kepala desa sehingga visi misi mereka selaras dengan rencana pembangunan Pemkab Wonosobo. Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapatkan materi mengenai kewirausahaan desa, serta pembangunan desa berbasis pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pertanian. Kegiatan dibuka di Mangunkusumo Setda pada 25 September dan dilanjutkan di Balai Latihan Kerja atau BLK Wonosobo pada 26 hingga 27 September. Selama kegiatan, 85 peserta dibagi menjadi 3 kelompok untuk mengikuti berbagai materi yang diarahkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan dan pengembangan potensi desa. Demikian, saya Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya adalah kabar terakhir di Berita Indonesia Live edisi hari ini, yaitu dari LPPL RT FM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bupati Temanggung, Agus Setiawan bersama rombongan lintas sektor mengunjungi sejumlah gudang pabrikan rokok di Temanggung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bima Prasetya. Silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar Berita Indonesia Live, Bupati Temanggung Agus Setiawan bersama rombongan lintas sektor mengunjungi sejumlah gudang pabrikan rokok di Temanggung. Kunjungan dilakukan untuk memastikan serapan tembakau petani, khususnya tembakau Temanggung, sekaligus menyampaikan aspirasi terkait dengan kuota pembelian dan harga. Sejumlah pabrikan yang dikunjungi diantaranya gudang PT Jarum Kupen, gudang Sukun Dragan, gudang Wismilak Tlok Gorjo, dan gudang Jarum Paraka. Bupati mengatakan pihaknya berdiskusi dengan pabrikan agar kuota pembelian tembakau Temanggung dapat ditingkatkan sesuai kondisi di lapangan. Ia juga berharap tidak terjadi perubahan regulasi cukai yang dapat berdampak pada harga rokok dan perekonomian petani tembakau. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Temanggung Tunggul Purnomo mendukung upaya peningkatan kuota pembelian sekaligus mendorong harga tembakau petani berada di atas biaya produksi. Dari PT Jarum hingga kini telah terserap sekitar 1.500 ton dari target 5.000 ton dengan harga tertinggi mencapai Rp107.000 per kilogram untuk grade D. Sedangkan pabrik rokok Sukun menyebut kualitas tembakau tahun ini cukup baik dan berkomitmen menyerap hasil panen petani sesuai kebutuhan pabrik. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Bima Prasetya ya dari LPPL RT FM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

Pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2026. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gema Randik 97 FM Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pamit dan sampai jumpa.

0: saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan, juga masih bareng Ati Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, untuk Anda khususnya warga Sragen Asri dan sekitarnya yang mungkin saat ini tengah menantikan adzan asar ya, nanti bakal memandang pukul 14 lebihnya 42 menit. Masih ada waktu lebih kurang 12 menit lagi ya. Dan kali ini Atin masih punya satu tip yang bakal Atin bagikan untuk Mitra Buana yang kebetulan saat ini masih stay tune di Simfoni Kenangan, yakni manfaat kopi untuk membersihkan wajan kotor. Oke Mitra Buana, manfaat kopi untuk urusan rumah adalah dapat digunakan untuk membersihkan wajan. Nah, pada saat memasak, wajan pasti akan menjadi kotor ya, karena terkena bahan-bahan masakan. Nah, sebagian kotoran akan mengeras dan sulit untuk dibersihkan menggunakan sabun. Nah, dengan menggunakan kopi, kita bisa mendapatkan tampilan wajan yang bersih kembali. Cara menggunakan kopi ini pun tidak sulit ya. Kita hanya perlu menuangkan ampas kopi ke bagian wajan yang kotor. Setelah itu gosok wajan menggunakan spons. Setelah wajan kembali bersih sempurna, bilaslah menggunakan air dan sabun. Jangan ragu ya untuk mengulangi proses tersebut jika masih ada kotoran yang tertinggal. Nah, manfaat kopi untuk membersihkan wajan kotor ini bersumber dari mdekoruma.com. Oke, Mitra Buana, sembari kita menantikan saat adzan asar, sekali lagi nanti bakal mengumandang pukul 14 lebihnya 42 menit. Kali ini sudah Atin siapkan beberapa tembang untuk Mitra Buana ya. Nah, bisa kita simak dulu sekali lagi sembari kita menantikan pukul 14 lebih 42 menit saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 14 lebihnya 42 menit ya, saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Oke, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kupadangkan azan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 8 menit ini. Di Simponi Kenangan pastinya masih bisa kita simak dua teman untuk Anda. Kali ini ada Biarku Sendiri dirangkai dengan Sanggupkah ya, sekaligus bakal menutup jumpa kita di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini ya. Tapi Mitra Buana jangan kemana-mana, nanti selesai ini Atin bakal balik lagi, kita ketemu di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK,

secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini Atin Sardi bisa mencoba ada kembali ya di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Harapan Atin Mitra Buana dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya untuk menikmati teman-teman dari negeri sendiri juga teman-teman dari mancanegara pasti. Oke, Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi di sini silakan saya tunggu di line telepon ya di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang sudah beratensi di sini nih, selamat sore untuk Mas Heri yang pasti paling awal ini ya ngirimnya WhatsApp nih. Selamat sore RBA FM, request lagu Orange Seven Up, matur thank you. Oke deh, terima kasih untuk Mas Heri ya, pastinya tetap setia sama Buana Asri FM ini. Kemudian juga selamat sore untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Rindo. Selamat sore Mbak Atin. Ini gemoy masih stay loh. Alhamdulillah ini ya, tetap stay sama Buana Asri FM. Oh iya, boleh dong diputerin teh hijau biar seger cetar nih teh hijaunya. Dan kirimnya buat semuanya aja gitu ya, monitor RBA, selamat menikmati ya, semoga suka. Terima kasih Mbak Atin, yuk keren. Oke, terima kasih ini untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Nanti teh hijaunya bisa ditunggu ya, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Oke, satu tumbang untuk Mas Heri nih yang tadi merequest yang ini ya. Bisa disimak dulu, pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana 7 Ups ya, spesial aja untuk Mas Heri yang tadi merequest yang ini ya. Semoga disimak ya Mas Heri, pastinya tetap stay juga di Buana Perindo dari Buana Asia. Oke, sekali lagi untuk Mitra Buana yang mau beratensi di sini, Mas Atin buka di line teleponnya di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082-133-950-947. Sekarang ada teh hijau ini, spesial aja untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ini ya. Sekarang bisa disimak dulu nih sebagai teman beristirahat nih untuk Mbak Ani, pastinya capek ya soalnya hari ini banyak kegiatan nih, tadi habis keceh kemudian juga ngapel dan lain sebagainya. Nah ini sebagai teman beristirahat ya Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar ini, Mbak Ani yang cantik dan gemoy, ada teh hijau biar seger gitu ya.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara ada Bunda Kuni yang cantik yang ada di Bongo nih. Selamat sore Mbak Atin, Ibu mau request lagu Bila Kau Memilihku ya. Salamnya buat Mbak Ros, Bunda Adelia, Mbak WR, Bunda Liz, ada Bunda Yasman juga, Bunda Suradi, Bunda Kini. Terima kasih say katanya. Oke, terima kasih kembali ini untuk Bunda Kuni yang cantik yang ada di Bongo ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan ya, Bila Kau Memilihku gitu ya. Sementara yang di line telepon nih Atin terima dulu. Selamat sore Buana Asri Seragan.
1: Halo-halo Sandi.
0: Oh, halo-halo Bandung Bunda Kini. Selamat sore Bunda.
1: Selamat sore Mbak Atin dan Sandi.
0: Iya, selamat sore nih Bunda. Silakan Bunda, nanti lagunya apa nih? Iya. Oh, di sana menanti, di sini menunggu. Oh. Iya. Itu lagu nostalgia ya, Bun? Oh, Barindo.
1: Iya. Ini Barindo kan?
0: Betul. Ya, silakan kirim dulu Bu, nanti temannya Atin cariin dulu ya.
1: Kalau enggak ada, kalau ada ya ayah.
0: Iya. Oke, Bunda. Iya. Sudah komplit ya Bun ya. Iya. Oke. Oke Bunda, terima kasih. Yuk kereng. Aduh, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakangnya Bunda Kini nih Atin terima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Seragen.
2: Sore Buana Asri Seragen.
0: Iya.
2: Lah sendiri Kak Atin di pos ronda dapat pergi nih bapak-bapaknya.
0: Sendirian Mas Andi.
2: Oh iya, namanya Kak Atin ini.
0: Oh iya ya.
2: Temannya ini Kak Atin.
0: Mbak Timbul juga enggak ada di situ?
2: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang.
2: Oh, Mbak Timbul baru pulang di TikTok ya.
0: Oh, oke deh, silakan Mas Andri lagunya nanti.
2: Lagunya
0: apa?
2: Nih si Kak Atin.
0: Yang apa?
2: Yang di sekolah time.
0: Hah?
2: Yang judulnya Disco Last Time.
0: Last Time?
2: Ya, itu kan ada terus saya Disco Last Time, coba diketik pasti ada. Ya?
0: Coba nanti saya cari.
2: Mengenang ya. Momen-momen di Bandung 2005 Kak Atin. Soalnya pengen flashback ke masa-masa itu kalau dari lagunya Niji.
0: Lagunya soalnya, Niji.
2: Soalnya dulu pas di Bandung kebetulan kan banyak tempat lagu, jadi suka ngasih event-event lagu itu sering diputar gitu kan. Tadi Bunda Gun ya?
0: Iya betul.
2: Bunda Gun sore, sehat selalu pokoknya. Ciri khasnya beliau itu yang gak pernah kulupakin loh katanya. Halo-halo Bandung gitu loh.
0: Iya.
2: Itu gak pernah
0: kulupakin. Oh Bunda Kini yang halo-halo Bandung tuh Bunda, bukan Bunda Gun, tapi Bunda Kini.
2: Oh Bunda Kini toh. Oh. Kirain Bunda Gun. Maaf Bunda Kini. Tak kira Bunda Gun. Walah, umpau katanya. Entah lah Bunda Kini siapa jam sore katanya.
0: Nanti biasanya Mbak Indah sih.
2: Oh baik Kak Asik, kita harus ketemu Kak Indah lagi.
0: Iya.
2: Buat Pak Ros sore, semangat selalu pokoknya. Ini hari ini katanya sibuk masak-masak katanya.
0: Iya.
2: Salah satu yang punya gendingan, sudah selalu, udah usah ketemunya.
0: Iya.
2: Mbak Fartini, Mbak Fariha, Mbak Kitsya, Mbak Widaningse, Mbak Suryaningse. Mbak Putri, Mbak Siti.
0: Iya.
2: Dia Adelia yang tanpa terkecuali juga selalu bilang aku sore pastinya udah pulang sekolah ini. Semoga dimudahkan segala impian kita
0: kelak
2: seorang besar pokoknya kelak. Kita buat Bunda Yasman, Kini, Gus, Prati, Bunda Lasmiati. Semua bunda-bunda Kak Atin, aku ini lali ya, semua bunda-bunda itu banyaknya itu.
0: Banyak sekali ya.
2: Tata Ani tiga-tiganya, juga Pak RT Membo, Pak Pono, Mbak Sabarno, Pak Yon Plastik, Mas Gendro. Yang di Pemalang itu siapa itu lho Pak?
0: Mas Kis yang di Pemalang.
2: Ya itu pokoknya. Pokoknya buat seluruh kru siap dan semua benar-benar nanti. Saya selalu dimudahkan ke impian.
0: Oke.
2: Rezeknya mengalir deras.
0: Amin.
2: Juga buat seluruh kru siap dan semua pendengar.
0: Iya.
2: Oke
0: deh.
2: Itu aja Kak Adi tak dengar lagu.
0: Iya, terima kasih.
2: Maafin
0: Mas Andi.
2: Maafin lho ya, bila kata-kata aku yang kurang berkenan di hati semuanya ke yang dengar.
0: Iya.
2: Mungkin aku kurang pas dalam penyampaian kata-kata gitu.
0: Oke, terima kasih. Yuk, kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakangnya Mas Andri, Atin terima lagi nih. Selamat sore Buana Asri Sahagen. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Oke, selamat sore ini Mas Roni.
3: Apa-apa Mbak Atin yang cantik.
0: Oh baik nih Mas Roni. Mas Roni juga sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, silahkan ini Mas Roni lagunya apa nanti?
3: Apa yang mau dipilih ntar Mbak? Ntar apa yang mau dipilih?
0: Bila kau memilihku.
3: Udah itu doang.
0: Terus sama Mas Andri tadi The Last Time dari Niji.
3: Aku anu Mbak.
0: Apa
3: bahas Mbak?
0: Apa
3: itu milikku slow ya Mbak?
0: Ya yang apa?
3: Judulnya lari ya Mbak judulnya Mbak.
0: Aduh. Iya judulnya apa? Kalau lupa aduh nyarinya susah dong.
3: Ganti. Anu aja Mbak.
0: Apa?
3: Mahadewi welah.
0: Mahadewi?
3: Satu-satunya cinta.
0: Apa?
3: Satu-satunya cinta.
0: Artinya cinta?
3: Satu-satu.
0: Satu-satunya cinta. Oke, silahkan nih. Kirimnya buat siapa?
3: Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi. Dia kegiatan karenganya. Mas Kis Mas Kawetan.
0: Oke.
3: Roto. Mas Drama Gembara.
0: Iya.
3: Mbak Yasman. Dan Nene. Mbak NM dong kalau mendengarkan.
0: Oke.
3: Mbak Ani. Teguh Cacat. Mbak Anik Hari Gunan, Mbak Putri Teguhan, Mbak Sudu Erini, Sambirjo, Kak Ros, Tepuku, Mbak Yolali, selamat sore. Terus Mbak Nana, Mbak WR. Semuanya aja ya Mbak, selamat sore.
0: Oke.
3: Nanti mau tugas. Baca berapa Mbak?
0: Sampai jam 5.
3: Tahun ini terus jam 8 Mbak.
0: Oh enggak. Jam 5 saja. Oke, sama-sama Mas Roni. Yuk kereng. Aduh, terima kasih untuk Mas Roni yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang satu tembang untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo. Bila kau memilihku ya, bisa disimak dulu.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Yantin punya tip ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini, yakni memasang target membaca. Mitra Buana, supaya membaca itu bisa cepat paham sekaligus efektif sehingga bisa menyerap informasi dan ilmu dari sebuah buku. Salah satu caranya adalah dengan memasang target. Maksudnya adalah menentukan berapa lama membaca satu judul buku akan dilakukan. Nah, misalnya kita memiliki target akan menyelesaikan satu judul buku dalam waktu 5 hari. Hingga selama 5 hari ini bisa aktif membaca berapapun waktu luang yang dimiliki. Nah, menentukan target menjadi langkah pertama untuk bisa membaca buku secara efektif. Sebab kebanyakan pembaca akan sangat santai membaca buku karena tidak ada target untuk dicapai. Nah, dampaknya satu buku baru bisa diselesaikan setelah 2 minggu bahkan lebih ya. Padahal perlu membaca buku lainnya untuk mencapai suatu keperluan ataupun suatu tujuan. Memasang target membaca ini bersumber dari penerbit di publish.com. Oke, Mitra Buana yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima lagi ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen.
2: Halo, selamat sore Mbak Atin tuh.
1: Halo, selamat sore Kak Ros. Silahkan selamat ini Kak Ros. Iya, cantik.
2: Masih semangat,
1: Kak. Oh, masih dong.
2: Masih dong
1: Kak Ros. Wah, gobios-gobios ini ya. Masih sibuk di dapur ini ya Kak Ros ya.
2: Oke.
1: Wah, di tempat api-api ini wah tambah gobios ini ya.
2: Iya, tambah gobios ini.
1: Iya deh. Oke deh Kak Ros, nanti lagunya apa ini untuk teman masak-masak di dapur?
2: Saat terakhir.
1: Oke.
2: Untuk almarhum adikku semoga
1: husnul khatimah. Iya deh. Silakan dikirimnya buat siapa?
2: Untuk semua tanpa kecuali, kan tadi sudah dikeliling semua.
1: Ya sekarang ya, untuk semuanya aja ya.
2: Sakit gitu di jawil terus.
1: Oke.
2: nanti kalau pulang hati-hati,
1: sehat,
2: bahagia selalu.
1: Amin.
2: Saat terakhirnya didengerin ini mau mandi Mbak Atin, mau
1: istirahat dulu ya masaknya ya.
2: Nanti lanjut nanti malam lagi.
1: Nanti malam lagi ya. Oke.
2: Terima kasih waktunya Mbak Atin.
1: Sama-sama Kak Ros. Iya, waalaikumsalam. Yuk kreng. Aduh, terima kasih untuk Kak Ros yang sudah beratensi juga di sini ya. Mau siap-siap ke makan lagi nih ya. Oke, sekarang di sana menanti, di sini menunggu ya. Spesial aja untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Silahkan disimak dulu nih Bun tembangnya. Pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Oke, Mitra Buana, sementara 55 menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih barengatin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar. Nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara selamat sore dulu nih untuk Yuda Dina yang ada di Magerul ya. Jeng, tolong nanti Yunda diputerin lagu Mendua dari Astrid. Bisa enggak nih? Bisa dong untuk Yunda Dinaku. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini ya. Kemudian juga ada Nadia yang ada di Magerul nih. Assalamualaikum Mbak Atin. Selamat sore para pendengar radio Buana Asri FM. Request lagunya Gea yang 1000 kali. Ini dari Nadia yang ada di Magerul. Terima kasih. Sehat selalu buat yang siar, yuk keren. Terima kasih juga ini untuk Nadia di Magerul ya. Nanti 1000 kali. Waduh, nanti bisa ditunggu. Pastinya nanti bakal Latin hadirkan. Kemudian juga selamat sore untuk Mbak Widaningsih ini. Selamat sore Kak, ini Mbak Widaningsih mau request lagu Bahtera Mahlige Cinta. Salamnya gandul saja sama Mas Andri Setiawan nih. Oke deh, terima kasih untuk Mbak Widaningsih ya yang sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya bisa ditunggu juga ya. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan ya setia sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat kita ya. Kemudian juga ada Mas Joko Suprianto nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Atin. Selamat sore juga ya untuk Mas Joko Suprianto. Selamat bertugas. Ini ada Mas Joko Suprianto di Tanon. Mau kirim salam aja buat Mbak Hevi. Kemudian juga untuk Bu Safitri, untuk Bu Eka Fitri, ada Bu Ros juga. Kemudian ada Mbak Dina, ada Mbak Amelia, ada Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Woko, juga Pak Wandi, kemudian juga De Alea, ada Mas Putut Tata Kuswoyo, ada Pak Rudi, ada Bu Gita, Bu Ros, Mas Putut, dan aku mau minta lagu Rinduku Rindu terbarunya Mahal ini ya. Yuk kereng, wassalamualaikum dari Mas Joko ini. Oke, terima kasih untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Nanti lagunya bisa ditunggu juga. Sekarang sebuah tembang dari Niji ya, spesial aja untuk Mas Roni yang ada di Tangerang yang tadi merequest tembangnya Niji ya. Sekarang bisa disimak dulu.

Nah, kalau sekarang benar ini untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Satu-satunya cinta ini yang tadi di requestnya di sini sekarang bisa disimak dulu. Semoga aja ini Mas Roni tetap setia sama Buana Barindo dari Buana Asri FM tentunya ya.

satu-satunya cinta dari Mahadewi ya. Spesial aja untuk Mas Roni yang ada di Tangerang. Semoga ada disimak ya Mas Roni. Pastinya juga masih tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Sekarang satu tembang untuk Nadia yang ada di Mageru nih. 1000 kali. Oh, 1000 kali katanya. Sekarang udah di

0: Oke, 1000 kali dari Gea ya, spesial untuk Nadia yang ada di Mageru ya. Semoga ada disimak ya Nadia, pastinya tetap setia di Buana Berindu dari Buana Asri FM. Oke, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Citra Buana. Sementara 15 menit lepas dari pukul 16. Nah, pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat sore dulu untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali, yang tadi merequest temannya dari ST12 saat terakhir ya. Sekarang bisa disimak dulu nih, spesial aja untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. ST12 dengan saat terakhir.

Oke, ST12 saat terakhir ya. Spesial aja tunaikan pesanan Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Semoga ada disimak ya Kak Ros. Sebagai teman bersiap-siap mau pergi ke makam ini ya. Pastinya temannya sudah hadir-hadir kan? Sudah disimak juga ini untuk Kak Ros ya. Sekarang tembang berikutnya, Bahtera Mahlige Cinta. Ini ya, yang tadi direquest sama Mbak Wida Ningsih ya, yang tadi merequest yang ini. Oke, selamat sore untuk Mbak Wida Ningsih. Temannya bisa disimak dulu, pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Mahligai Cinta ya, sudah hadirkan spesial aja untuk Mbak Wida Ningsih yang tadi merequest teman ini ya. Pastinya juga tetap setia nih di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Oke Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Buana Perinjo juga masih bareng Atkin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat sore dulu untuk Mbak Wedahlia yang ada di Hong Kong nih, yang ada di jauh sana. Gimana kabarnya ini Mbak WR, sehat ya? Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin yang cantik. WR hadir nih, request lagu Menunggu Janji Setia dari Thomas Arya ya. Salamnya buat semua saja, selamat sore. Dan buat Mbak Atin, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya Mbak. Dan terima kasih yuk kereng. Oke, terima kasih juga ini untuk Mbak WR ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, Menunggu Janji Setia dari Thomas Arya. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin masih punya satu tip ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini, yakni supaya presentasi tidak gugup nih. Mitra Buana, supaya presentasi terasa lebih nyaman, ada beberapa hal sederhana yang bisa dicoba ini ya. Gunakan slide yang tidak terlalu penuh tulisan. Kemudian juga tarik napas sebelum mulai berbicara. Bicara pelan dan jangan terlalu terburu-buru ya. Dan fokus ke penyampaian inti materi. Jangan takut kalau ada sedikit kesalahan gitu ya. Karena sebenarnya presentasi yang baik bukan tentang tampil sempurna, tapi tentang bagaimana materi itu bisa tersampaikan dengan jelas. Nah, pada akhirnya rasa gugup atau saat presentasi itu normal, dan hampir semua mahasiswa pernah mengalaminya ya. Nah, semakin sering mencoba, biasanya rasa takut itu akan berkurang dengan sendirinya. Oke, untuk tip ini bersumber dari surabaya.telkomuniversity.ac.id. Oke, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kali ini sudah siap satu tembang. Ada Astrid dengan Mendua. Spesial aja untuk Yunda Dina yang ada di Magru ya. Sekarang bisa disimak dulu. Semoga aja Yunda Dina masih setia di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

Mitra Buana Mendua dari Astrid ya. Spesial aja tunaikan pesanan Yunda Dina nih yang ada di Magru. Pastinya sudah hati nadirkan ya Yun ya. Sebagai teman beristirahat di kesempatan sore hari ini. Pastinya juga masih tetap setia nih di Buana Berindo dari Buana Asia. Sekarang satu tembang untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Rinduku ku rindu dari mahal ini. Nah sekarang bisa disimak dulu spesial aja untuk Mas Joko yang ada di Tanon.

0: rinduku rindu dari mahal ini ya, spesial aja tunaikan pasangan Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Semoga ada disimak ya Mas Joko sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Eh, tahu nggak sih? Sekarang, kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

kali ini Atin balik lagi ya. Pastinya masih di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara ada Mbak WR Dahlia nih. Alhamdulillah WR sehat Mbak Atin. Semoga Mbak Atin juga sehat walafiat sekeluarga ya Mbak. Amin. Terima kasih. Ini pokoknya saling mendoakan dari jauh ini ya Mbak WR ya. Pastinya juga masih tetap setia nih sama Buana Asri FM kita ya. Oke, sekarang menunggu janji setia dari Thomas Arya ya, spesial aja untuk Mbak WR Dahlia yang tadi merequest yang ini. Sekarang bisa disimak dulu nih Mbak WR ya, sebagai teman beristirahat di kesempatan sore hari ini.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Mitra Buana, kali ini tinggal satu tembang nih ya. Namamu di ujung waktu, spesial aja untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ya. Bisa disimak dulu nih. Sekaligus Atin Sardi mohon diri dari ajang Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Dan nanti habis ini bakal Atin hadirkan Dunia Anak ini ya, selama 10 menit dengan judul Asal-usul Desa Bibis Ngarum. Nah, nanti bisa Anda ikuti ya selama 10 menit nih. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kerja.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya keren Anda saat ini bakal latihan hadirkan dunia anak. Kali ini dengan asal-usul desa Mibis Ngarum Sragen. Baik Mitra Buana, selamat sore dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
3: Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Baik kan? Perkenalkan, nama saya Radisa. Di hari yang cerah ini, saya akan membawakan sebuah cerita. Nah, teman-teman, kira-kira cerita ini asalnya dari mana ya? Pastinya dari kabupaten tercinta kita, Sragen. Hari ini saya akan bercerita menggunakan bahasa Jawa. Kira-kira cerita apa ya teman-teman?

pusata niloroku. Yo iku arupoke

0: Ojo kumawani ngabah gunung selo angker rasa noiki ya elang projo nyerang pelipis watu lan pelipis kembang pelipis sakloron iku banjur ngetokake kabeh kasektene ya hiya elang projo tipe ora iso nglawan maneh pelipis watu lan pelipis kembang banjur disik-disian jepok kembang Wijaya Kusumo.
1: Lah, iki lho kembangku.
0: Ora iso, aku sik
1: kembangku. Aku.
0: Kembang Wijaya Kusumo tukel dadi loro. Pipis watu lan pipis kembang banjur disik-disian mabur bali menyang rawa pelipis.
1: Sinuwun. Menikah sekaripun kula engkang rumiyin.
0: Boten sinuwun, kula engkang rumiyin.
1: Kula sinuwun,
0: kula. Watu kembang uwes ora usah patu maneh. Kembang iki wes ora ono gunane amarga wes tukel dadi loro. Pelipis watu

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.

0: atau sahabat antar obat yang didukung sistem berbasis kecerdasan buatan AISA, Artificial Intelligence Support for Hospital Acceleration, yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Melalui perpaduan teknologi modern dan pendekatan pelayanan yang humanis, inovasi tersebut mampu memangkas waktu tunggu pasien hingga 75% sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah pedesaan Kabupaten Sragen. Prosesi penyerahan Piala Prominent Award 2026 di Jakarta turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes, bersama tim hebat dan jajaran manajemen RSUD Dr. Suratno Gemolong. Direktur RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen, Dr. Dr. Kinik Darsono menyampaikan bahwa pengembangan rumah sakit ke depan akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan konsep hospital at home atau layanan rumah sakit di rumah, sehingga pasien yang memiliki keterbatasan untuk datang ke rumah sakit tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, pasien dapat memperoleh perawatan di rumah selama tidak membutuhkan peralatan medis khusus yang hanya tersedia di rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit diharapkan menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi setiap pasien.
1: Jadi yang paling penting kami mau mengembangkan rumah sakit ini melayani apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Terutama yang masih belum terlihat adalah bagaimana kita mengembangkan hospital at home ya, agar kita bisa melayani pasien yang di rumah yang tidak mampu datang ke rumah sakit. Cukup dilayani di rumah, kecuali memang membutuhkan alat-alat yang di rumah sakit, baru perlu ke rumah sakit. Jadi kita harus membuat rumah itu menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi pasien-pasien.
0: Penghargaan Prominent Award 2026 ini sekaligus menjadi penyemangat bagi RSUD Dr. Suratno Gemolong untuk melangkah ke tingkat internasional. RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen telah dinyatakan sebagai finalis dalam ajang International Hospital Federation Award atau IHF 2026 yang akan berlangsung di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 19 hingga 22 Oktober 2026. Dalam ajang tersebut, RSUD Dr. Suratno Gemolong akan bersaing dengan rumah sakit terkemuka dari berbagai negara, sekaligus membawa inovasi pelayanan kesehatan Kabupaten Sragen ke panggung dunia.
2: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sragen dinilai sebagai salah satu yang terbaik kedua di Jawa Tengah setelah Kota Solo. Wakil Bupati Sragen selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Haji Suroto menjelaskan, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sragen didukung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Program MBG telah menjangkau ratusan ribu penerima manfaat di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Meski capaian tersebut menunjukkan cakupan program yang cukup luas, Satgas MBG Kabupaten Sragen masih menemukan sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam pengelolaan SPPG. Salah satunya adalah aspek administrasi terkait persoalan legalitas dan perizinan operasional dapur. Ditambahkan, pembenahan aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk mendorong pengelola SPPG untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan perizinan yang diperlukan.
3: Alhamdulillah, dengan doa restu seluruh warga masyarakat Sragen, masalah MBG pelaksanaannya tidak ada hambatan. Hanya masalah yaitu administrasi. Administrasi yang kita maksud, bagi saya selaku wakil bupati tetap menegakkan aturan di Kabupaten Sragen. Dalam hal ini, ya saya mengulangi kembali, kalau lokasinya di LSD ya segera dibenahi. Kedua kalinya kalau bikin gedung yang kita katakan dapur SPPG itu kan besar, minimal kan 600 meter. Ya harus ada IMB-nya, itu perda di Sragen ada aturan. Di sisi lain IPAL. IPAL adalah untuk melindungi warga masyarakat di lingkungannya. IPAL itu ada perdanya. Alhamdulillah doa restunya untuk pemenuhan gizi di Sragen berjalan kurang lebih 2 tahun ini tidak ada problem. Doa restunya di Jawa Tengah termasuk Sragen adalah keberhasilan yang nomor 2.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen berencana menghidupkan kembali pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah, mengingat penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini semakin berkurang. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI menyampaikan bahwa rencana tersebut akan ditindaklanjuti melalui penerbitan surat edaran serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan Sarasehan Bahasa Jawa bersama siswa-siswi jenjang SMP se-Kabupaten Sragen. Lebih lanjut dikatakan, Disdikbud Sragen juga akan mengupayakan kembali pelaksanaan instruksi Bupati tahun 2014 yang sebelumnya sempat terhenti. Selain itu, upaya pelestarian bahasa Jawa terus dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI yang digelar setiap tahun, serta pembelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Sukisno SPD MSI berharap pembiasaan penggunaan bahasa Jawa dapat diterapkan secara berkelanjutan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Untuk itu, peran orang tua, guru, dan masyarakat dinilai penting agar anak-anak semakin terbiasa menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui rencana penerbitan surat edaran tersebut, Disdikbud Sragen berharap penggunaan bahasa Jawa dapat kembali menjadi bagian dari budaya komunikasi di sekolah, sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah.
1: Ada beberapa hal yang kami lakukan. Satu, setiap tahun kita melaksanakan lomba FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian yang kedua adalah bahasa Jawa dan sebagai mulok pelajaran muatan lokal di Kabupaten Sragen untuk jenjang SD dan SMP. Dan yang ketiga, nanti kita akan mencoba untuk menghidupkan kembali pembiasaan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa lisan, bahasa komunikasi yang ada di sekolah. Dalam waktu dekat mungkin mengeluarkan edaran, tentunya kami akan komunikasi dengan OPD yang lain, termasuk menghidupkan kembali Instruksi Bupati 2014 yang ini sempat berhenti. Untuk anak-anak, tentunya anak-anak itu kan tanggung jawabnya kita ya sebagai orang tua. Kalau orang tua di rumah membiasakan bahasa Jawa, kemudian Bapak Ibu guru di sekolah menggunakan bahasa Jawa walaupun mungkin hanya seminggu sekali, dan di lingkungan masyarakat seperti itu, insya Allah anak-anak akan bisa menggunakan dengan baik. Karena bahasa itu prinsipnya kan bagaimana frekuensi kita menggunakan itu, tentunya akan tertanam di dalam pikiran kita. Jadi proses pembiasaan penggunaan bahasa Jawa adalah tanggung jawab kita bersama, dan kita harus bergandengan tangan untuk melestarikan bahasa Jawa agar anak-anak juga cinta dengan bahasa Jawa.
2: Direktur Utama PT BPR Bank Joko Tingkir Perseroda Kabupaten Sragen, Titon Darmasto SHMM, mengajak masyarakat Kabupaten Sragen untuk berinvestasi emas sebagai salah satu instrumen investasi. Ditambahkan, investasi emas dinilai efektif untuk membantu melindungi nilai kekayaan dari dampak inflasi karena harga emas dalam jangka panjang cenderung mengalami kenaikan ketika harga barang dan jasa meningkat. Investasi emas juga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang menginginkan instrumen investasi yang relatif aman, nyaman, serta terjamin dengan tetap mempertimbangkan kondisi serta tujuan keuangan masing-masing. Selain itu, emas selama ini dikenal sebagai salah satu komoditas yang dapat digunakan untuk menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Emas juga kerap disebut sebagai safe haven karena permintaannya dapat meningkat ketika terjadi ketidakpastian ekonomi. Meski demikian, investasi emas tetap memiliki resiko termasuk perubahan harga yang dapat terjadi dalam jangka pendek. Karena itu, masyarakat dihimbau memahami karakteristik investasi emas dan menyesuaikannya dengan kemampuan serta kebutuhan finansial sebelum berinvestasi.
3: Besar harapan kita, tabungan emas ini menangkap peluang sebagai cara berinvestasi. Kami mengajak masyarakat Sragen untuk berinvestasi yang aman dan juga nyaman dan juga terjamin keaslian emasnya, sehingga dengan bertransaksi melalui cicilan emas Bank Joko Tingkir atau Emas Juara ini bisa menambah investasi yang dimilikinya. Dan sekaligus emas adalah salah satu ketahanan yang sangat bermanfaat untuk menahan inflasi. Jadi kalau nilai tukar uang kan pasti terkena inflasi, sedangkan emas justru sangat aman dan stabil terkena inflasi.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

94,7 MHz Buana Asri FM, 94,7 MHz nya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani, kali ini di Kalakus Plus ya. Senyummu dan gitarmu sudah menemani indra dengar Anda, dan kita juga sembari menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Kali ini ada satu koleksi penyanyi butuh uang kami hadirkan untuk Anda.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
5: Nelayan of Java Men.
4: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamem.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Ikala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus, sudah ada Baju Merah dan Kupu-kupu Tukang Kayu ya, sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan kali ini buat yang sudah bergabung, di sini ada Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran untuk lagunya Keroncongku Sendiri. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Terima kasih, kembali kasih. Nanti Keroncongku Sendiri boleh nanti Indah Anjani hadirkan ya untuk Anda. Kemudian di belakangnya di sini kita juga akan menyapa kembali. Ada Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, mau request lagunya Kasih ya. Terima kasih untuk Bu Sugi yang ada di sini Sragen yang sudah bergabung ya di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Jadi silakan buat Mitra Buana yang masih ingin bergabung bisa bersama dengan Indah Anjani sampai nanti pukul 7 malam ya. Tadi sudah ada beberapa lagu-lagu Kus Plus kami hadirkan untuk Anda. Kali ini untuk Bapak Emita, Ku Sendiri langsung kami hadirkan untuk Anda.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: kali ini kita berlanjut lagi untuk di 890799. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
0: Halo juga. Bagus.
1: Oh, banget ketemu Kak Indah lagi.
0: Lah iya dah, udah lama enggak ketemu.
1: Dari jam 5, tapi berhubung sudah mau mendekat sholat maghrib, mau pulang. Nampak aku habis maghrib on airnya Kak Indah.
0: Lah iya toh.
1: Soalnya dari jam 3 udah minta info sama Kak Atin yang dari siapa Kak Atin. Kak Indah, wah ini Indah Harjan Lover sudah siap merapat.
0: Sudah siap merapat ya. Nah, iya. Terima kasih loh.
1: Sama-sama, Kak Indah. Oh, namanya penyiar-penyiar itu kan harus saling support doa.
0: Iya, betul sekali.
1: Satu paket terus itu,
0: Kak. Gitu. Iya, deh, Mas Andi.
1: Menu makannya apa, Kak Indah, di rumah?
0: Gimana?
1: Menu makannya apa tadi?
0: Menu makan? Waduh, apa tadi ya? Belum sempat makan malahan ini. Tadi belum sempet Mas, baru pulang kerja, ya. Beres-beres rumah, langsung berangkat lagi.
1: Tadi pulang kerjaan lainnya juga.
0: Iya tadi kan pulang dari radio pulang jam 4. Terus pulang istirahat, beres-beres rumah jam 5 berangkat lagi gitu.
1: Oh, gitu. Kalian enggak langsung di situ kok ya pulang kok ada apa.
0: Nah, nanti rumahnya berantakan kalau enggak diberesin.
1: Gampang Kak Indah biar enggak berantakan. Cukup apa itu? Pakai ART
0: nah. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh. Kalau bisa sendiri ya diusahakan sendiri dulu.
1: Iya sih Kak Indah, tapi kan apa enggak masalahnya pakai ART biar
0: enggak gitu. Lebih nyaman sendiri. Gitu. Kalau masih bisa sendiri, diberesin sendiri. Gitu aja Mas Andri ya.
1: Yang terpenting kan masih bisa membagi waktu.
0: Nah, betul. Kalau memang capek bener ya, nggak usah diberesin besok lagi iya. Gitu kan, bikin santai.
1: Tapi aku yakin kalau Kak Indah itu orangnya mandiri dan sangat pekatan dalam
0: kelakuan. Iya deh.
1: Pokoknya dua petai buat dirimu ya Kak Indah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya amin, amin, terima kasih.
1: Sama-sama Kak Indah. Laku nih, apa? Kak Indah, aku jaluk laku.
0: Apa?
1: Pokoknya sebenarnya pengen yang jarang tiba, tapi gak ada dikasih lu lagunya apa aja gitu loh, yang jarang tiba itu loh.
0: Lah apa mintanya?
1: Mianya itu gak ada kira-kira apa ya gitu.
0: Kira-kira apa ya yang kus plus ya?
1: Ya soalnya gini lah, dari yang aku minta kalau gak apa-apa nih Kepalama, Kolam Susu, Maria. Kayak tahu itu, lainnya kan gak tahu kalau dipilih kasihnya ini.
0: Ada
1: ini,
0: apa ya, ada Dewi Rindu, Dia Permata Hatiku, ada Da Silva, ada Darah Manisku, ada apa nih, Kasihku, Keroncong Rindu. Nah banyaknya Mas.
1: Aku pilih yang itu aja ya.
0: Apa?
1: Darah Manisku biar manisnya kayak
0: sebenarnya Kak Indah. Waduh lah iya toh, Darah Manisku biar kayak penyiarnya.
1: Tapi kalau terlalu manis tadi sembuh juga Kak Indah.
0: Kalau terlalu kemanisan ya. Lah iya, kalau kemanisan dirubung semut.
1: Oke, semut ini ngerti ini ya yang manis-manis Kak Indah.
0: Nah, yang pahit-pahit dihindari ya.
1: Oh iya, bagi pinter penana.
0: Nggak iya.
1: Apa-apa dulu Kak Indah?
0: Boleh untuk siapa?
1: Buat Mbak Ros yang di Beko Boyolali malam. Moga ada selalu.
0: Iya.
1: Tapi ini katanya syukuran 40 harinya adiknya itu loh Kak.
0: Oh iya, baru repot berarti.
1: Kalau gak salah, soalnya adik-adik katanya lagi masak-masak situ gitu.
0: Oh,
1: kayaknya loh ya, lepas-lepasnya kayaknya hari ini ya kalau gak salah.
0: Gitu.
1: Yang terpenting kita selalu doa ya Kak Indah. Moga Mbak Ros kuat.
0: Amin, amin, amin. Oke. Terus
1: Kapal Balar Sapi yang cukup di awal kukur sudah keluar 21 pukulnya.
0: Iya.
1: Mbak Sarfini, Mbak Farinha, Mbak Kipsya, Mbak Wida Ningsih, Mbak Surya Ningsih, Mbak Putri, Mbak Anisya Tiganya, Mbak Delia, Tunda Yasman, Nino, Ismi, Surasi, Lasmiati, Margareta, Mbak Putri, Pak RT Membo, Pak Yang Pasir, Taufik, okay. Mbak Kono, Mbak Kaparno, Mas Es, Mas Kus, Mas Dendro, semuanya aja Kak Indah.
0: Oke, okay, siap.
1: Juga Bunda Agung, ntar aku takutnya di foto, soalnya kata Bunda Agung kalau aku nggak jalan di foto sudah Kak Indah.
0: Gitu.
1: Jadi dia langsung diam di tengah aku kayak gini, Mas Amri aku nggak bisa, maaf Bun, aku juga kadang lupa, Bun.
0: Iya.
1: Mbak Nana juga, tapi hampir lupa, Mbak Nana juga nggak boleh lupa nih.
0: Oke, siap.
1: Itu, pokoknya semuanya aja. Bagi Yakin Kusenggol, mohon maaf.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting dari Asabe Setus Kusenggol semua.
0: Iya, oke okay, Mas.
1: Buat seluruh Kusia dan semua pendengar Tuan Afri.
0: Iya.
1: Moga rezekinya makin mengalir deras.
0: Amin.
1: Dan juga apapun yang Yakin Kusenggol juga makin sama.
0: Oke, siap.
1: Itu aja kaidah.
0: Iya.
1: Pokoknya yuk.
0: Yuk, keren. Terima kasih buat Mas Andri yang sudah bergabung ya, yang ada di Ngawi ya, Matingan Ngawi Jawa Timur. Dan di WhatsApp kali ini Mbak, apa ada judulnya Selamat Ulang Tahun dari Kus Plus? Ada Bunda. Ini buat Toleku ya, Mat Ultah ya. Terima kasih buat Mama Fajar yang sudah bergabung. Terus di sini Mat sore Mbak Indah cantik. Sore juga untuk lagunya Cubi-cubitan ya. Terima kasih buat Mbak Indah, selamat bertugas. Terima kasih buat Bunda Retno Kosmas yang malam hari ini baru perjalanan pulang ya dari tempat kerja. Semangat Bunda. Semoga lagu-lagu Kus Plus yang kami hadirkan bisa menemani perjalanan Bunda Retno ya. Terima kasih sekali lagi Bunda. Nanti lagunya boleh ditunggu buat Bunda Retno Kosmas ya. Kemudian dari Faid, Mbak Indah mau absen nih. Biar gak terlupakan met siaran di petang ini. Untuk lagunya ngikut aja ya. Terima kasih, yuk Greng kembali kasih. Ini yang ada di belakang Sliwedari ya. Terus juga ada met malam Mbak In. Malam juga aku mau request lagunya Kolam Susu buat Pak Wafi. Dengan ucapan selamat menikmati lagu-lagu Kus Plus di Buana Asri Metrehat. Buat Mbak Indah, makasih ya. Kembali kasih. Ini dari siapa ini? Dari yang sudah bergabung ya. Pokoknya salamnya buat Pak Wafi aja. Oke, makasih ya. Dan silakan buat yang masih ingin bergabung di sini masih bersama dengan Indah Anjani dan buat Mas tadi ada Mas Andri yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur lagunya Darah Manisku. Langsung saja kita hadirkan terlebih dahulu untuk

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online. Akses dokumen kependudukan lain secara online. Pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi. Jadi, akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Keluarga besar Gus Bersaudara mengucapkan selamat ulang tahun buat Anda. Semoga kebahagiaan akan terus mengalir, sejuk di hati, nyaman dalam pikiran.

Tiada bahagia hari ini kecuali Anda yang berulang tahun. Raihlah sejuta kebahagiaan dan hadapilah hidup-hidup ini dengan senyum. Gus bersaudara bersama Anda.

Kembali lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Tadi sudah ada selamat ulang tahun ini buat Bu Fajar, ini buat anaknya yang baru ulang tahun ya. Terus juga ada Pak Yohan Plastik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah Anjani dari Gemolong, mau minta lagunya Wong Urip. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Seragen dimanapun saja berada. Buat Mbak Indah selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Terima kasih buat Pak Yohan Plastik yang ada di Pasar Gemolong ya. Di belakangnya assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Indah, The Land of Java Man. Absen aja Mbak, met malam met tugas. Semoga tidak lekas capek, lagunya Mobil Tua. Salamnya ngikut aja deh. Dan aku berdoa nanti Mbak Indah pulangnya hati-hati, semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai. Terima kasih, kembali kasih. Juga ada Mamai Aswa, Buana Asri, met petang. Mbak Indah Anjani, Kalakus Plus, hatiku beku, tolong diputerin ya. Salamnya buat yang lagi stay tune di Buana Asri, dan juga buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, semoga baik-baik aja. Mbak Indah terima kasih, matugas sehat selalu, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih. Nah, kali ini cubit-cubitan Indah Anjani hadirkan buat Bunda Retno. Selamat malam Bunda. Dan lagunya Indah Anjani hadirkan ya Bunda, semoga bisa menemani perjalanan Bunda. Semangat selalu, sehat selalu buat Bunda Retno bersama keluarga ya. Hati-hati di jalan Bunda. Langsung saja Bunda, sembari perjalanan pulang, kali ini cubit-cubitan kami hadirkan untuk Anda.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu. Awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Ya, ada kolam susu sudah menemani Anda dan tak terasa sampai di sini juga saya menemani Mitra Buana dan pendengar di Kala Kus Plus dengan lagu-lagu Kus Plus. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk Anda. Nah, untuk lagu berikutnya setelah ada kolam susu yang sudah kami hadirkan, kali ini ada Wong Urip kami bagi untuk Anda. Indah pamit, selamat malam dan salam yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
3: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN

0: penggunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
0: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
2: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
0: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita

0: beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
1: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait Lapas Kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa spam lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerimaan cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 Mega. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani di Info Malang untuk edisi hari Selasa 29 September 2026. Di Info Malam kali ini kita akan sedikit berbagi informasi untuk Anda. Dan di Info Malam kali ini, info yang pertama kali akan kami hadirkan untuk Anda yaitu mengenai apa sih yang terjadi dalam mulut ketika tidur malam.

Baik Mitra Buana, tahukah Anda bahwa saat kita tidur di malam hari, mulut tidak sepenuhnya dalam keadaan tenang. Ya, meski tubuh dalam kondisi istirahat, mulut justru mengalami beberapa perubahan yang bisa berdampak pada kesehatan gigi dan gusi. Selama tidur, produksi air liur ini akan menurun drastis ya, dan air liur sendiri punya peran penting dalam menjaga kebersihan mulut dengan membersihkan sisa makanan dan mengontrol keseimbangan bakteri. Jadi ketika aliran air liur berkurang, mulut menjadi lingkungan yang ideal bagi kuman penyebab plak untuk berkembang biak. Dan inilah awal dari berbagai permasalahan pada gigi dan mulut. Dan meningkatnya jumlah kuman penyebab plak dalam mulut itu dapat memproduksi asam laktat yang berbahaya bagi enamel gigi. Jadi jika tidak ada cukup air liur untuk melindungi enamel, asam ini bisa merusak gigi hingga membuat gigi berlubang. Selain itu, akibat tidak sikat gigi sebelum tidur, itu ternyata juga bisa berhubungan dengan kondisi bau mulut ya, yang mungkin pernah kita alami ya. Tanpa sikat gigi, sisa makanan dan kuman ini akan terjebak di dalam mulut dan memicu bau tidak sedap. Dan masalah ini tidak hanya mengganggu saat berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga bisa menyebabkan radang gusi dan masalah kesehatan mulut lainnya. Nah, itu ya yang perlu kita ketahui, ternyata saat kita tidur malam itu ada yang terjadi dalam mulut kita ya. Ya meski memang tubuh dalam kondisi istirahat, tapi justru malah mulut ini mengalami beberapa perubahan yang bisa berdampak pada kesehatan gigi dan gusi. Karena selama tidur, produksi air liur ini akan menurun drastis. Jadi air liur sendiri punya peran penting dalam menjaga kebersihan mulut dengan membersihkan sisa makanan dan mengontrol keseimbangan bakteri. Ya, sudah tahu dong apa yang terjadi dalam mulut kita ketika tidur malam. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan kali ini masih bersama dengan Indah Anjani. Kali ini kita langsung saja hadirkan untuk lagu berikutnya. Tadi setelah ada Keisha, Aku Masih Merindukanmu. Kali ini ada satu koleksi yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda dari Elsa Aan Story Trauma.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Balik lagi masih di Info Malam ya. Tadi sudah kita hadirkan satu tips untuk Anda atau informasi ya mengenai apa yang terjadi dalam mulut ketika tidur malam, sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk informasi selanjutnya ya, untuk info berikutnya yang kami bagi untuk Anda yaitu mengenai membersihkan sisa makanan di meja makan sebelum tidur. Nah, tadi untuk informasi yang pertama itu sumbernya dari www.tanyapepsoden.com. Nah, kali ini sumber informasi dari www.female.com mengenai bersihkan sisa makanan di meja makan sebelum tidur. Mitra Buana, sisa makanan yang tertinggal di meja makan itu ternyata bisa menjadi sumber masalah besar jika dibiarkan begitu saja semalam. Selain berpotensi membusuk, sisa makanan tersebut juga bisa mengundang semut, kecoa, atau serangga lainnya. Nah, serangga-serangga ini itu bisa membawa berbagai penyakit ke dalam rumah. Dan untuk itu penting sekali kita berusaha untuk membersihkan meja makan ya setelah kita selesai makan. Jadi kita harus bisa memastikan tidak ada remah-remah atau noda saus yang tertinggal. Jadi Anda bisa menggunakan lap basah atau tisu antibakteri untuk memastikan meja makan benar-benar bersih. Dengan memastikan tidak ada sisa makanan yang tercecer, kondisi rumah pun akan lebih terasa nyaman saat bangun keesokan paginya. Nah, ini penting sekali ya untuk kita pahami. Ternyata kalau kita makan ya di malam hari itu, kalau ada sisa makanan yang tertinggal di meja makan, ini bisa berpotensi yaitu mengundang semut, kecoa, atau serangga yang bisa membawa berbagai penyakit ke dalam rumah. Maka penting sekali kita harus bisa membersihkan meja makan setelah selesai makan. Itu ya. Jadi Mitra Buana, dengan memastikan tidak ada sisa makanan yang tercecer di meja makan Anda, pasti kondisi rumah pun juga akan lebih terasa nyaman saat bangun keesokan paginya, dan pastinya juga keluarga kita akan sehat ya. Nah, itulah untuk Mitra Buana informasi terakhir yang kami bagi untuk Anda di Info Malam ya. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan, karena selepas ini nanti Anda bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Mas Ari yang akan menemani di program selanjutnya. Indah pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam New Gerang.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani kesibukan Anda hari ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini.

0: hasil jaga daya beli warga, Pemprov Jateng sabet penghargaan TPID terbaik 2026. Melaut lebih tenang, ratusan nelayan Batang dapat jaminan sosial. Pendengar, inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Pemprov Jateng berhasil mempertahankan gelar pengelola inflasi daerah terbaik se-Indonesia. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan, capaian ini diraih berkat strategi intervensi BUMD dan dinas terkait yang sigap menyerap komoditas strategis dari petani untuk menekan gejolak harga di tingkat konsumen. Sebagai salah satu penyokong utama pangan nasional, Jawa Tengah meluncurkan program khusus pasokan cabai di 7 kabupaten serta memperkuat kerjasama pasokan antar daerah seperti dengan Lampung dan Jawa Timur. Langkah ini terbukti efektif menjaga kestabilan harga pasar dan melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian cuaca. Inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital juga menjadi kunci sukses Jawa Tengah meraih peringkat 2 nasional. Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui pembayaran digital Bank Jateng serta optimalisasi transaksi Samsat Budiman sehingga tata kelola keuangan daerah jauh lebih efisien dan transparan.

Sebanyak 149 nelayan dari 5 desa pesisir di Batang resmi terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan kategori pekerja mandiri. Bantuan jaminan sosial ini menjamin perlindungan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian. Rekan Heri Kis

0: kematian.
1: Alokasi itikad ataupun juga alokasi anggaran dari pemerintah daerah, ya memang nilainya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kan tentunya seperti itu untuk pekerja rentan. Tapi alhamdulillah kita dibantu CSR dalam hal ini yang mengawali di Kabupaten Batang adalah PT Bima Sena Pemerintah Indonesia untuk di masyarakat di sekitar BLTU.
0: CSR Manager PT Bima Sena Power Indonesia Ahmad Lukman mengatakan keterlibatan BPI merupakan bagian dari kolaborasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat pesisir. Bagi BPI yang penting, kerjasama yang sudah dibangun ini dapat diwujudkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Ini merupakan program yang pertama kali kami memberikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada warga rentan. Kami dengan program ini masyarakat rentan bisa menjadi lebih tenang pada saat mereka bekerja karena secara prinsip mereka sudah tercover ketika mereka ada kecelakaan yang mereka alami.
0: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Batang Teguh Tarmujo mengapresiasi atas kepedulian BPI atas kepeduliannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan di Batang. Hal ini dapat memberikan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya.
3: Akan satu kesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi nelayan untuk tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dalam bentuk kepesertaan asuransi jiwa. Dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan.
4: Kelompok yang rentan itu kalau kami ya nelayan itu sendiri, Pak.
0: Pemda bersama BPI berupaya melindungi pekerja informal khususnya pekerja rentan agar terlindungi saat bekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
5: Memenuhi gizi anak tidak harus mahal atau rumit. Melalui gerakan makan ikan, Pemkab Purbalingga mengenalkan berbagai jenis ikan sungai lokal seperti mujair dan tawes yang mudah didapat dan kaya nutrisi. Para pelajar diajak memahami bahwa ikan lokal di sekitar lingkungan mereka memiliki kandungan gizi tinggi dan baik untuk pertumbuhan. Berikut kabar selengkapnya bersama rekan Fitri Hasanah.
6: Ayo makan ikan. Untuk mendukung penanganan stunting di Kabupaten Purbalingga, murid di sekolah dasar di SD Negeri 2 Pagerandon, Kecamatan Meredet, dan SD Negeri 1 Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari di Purbalingga, diberi edukasi gemar makan ikan, gemar ikan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga. Bukan sekedar dikenalkan ikan, anak-anak diajak memahami mengapa ikan penting bagi tubuh, kandungan gizi pada ikan, hingga diajak mengenal beragam jenis ikan yang bisa dikonsumsi. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Hafidah Kusniati mengatakan, melalui program Gemar Ikan, pemerintah kembali mengingatkan bahwa makan ikan bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang gizi, kesehatan, pertumbuhan, dan masa depan generasi yang sehat. Program edukasi gerakan memasyarakatkan makan ikan Gemar Ikan tahun ini hanya menjangkau 2 desa, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menjangkau beberapa desa. Diterangkan Hafidah, meski cakupan lokasi terbatas, Dinas Pertanian Pangan Perikanan mengemas kegiatan secara interaktif agar pesan gemar ikan mudah diterima pelajar dengan menggandeng pendongeng profesional dan penyuluh perikanan sehingga kegiatan tidak hanya berupa penyampaian materi secara formal. Penyuluh perikanan juga mengajak siswa mengikuti senam gemar ikan dan mengenalkan berbagai jenis ikan lokal. Ikan hidup turut dibagikan sebagai hadiah dalam kuis, sedangkan jenis ikan seperti mujair dan tawes diperkenalkan sebagai ikan yang mudah ditemui di sungai.
7: Kabupaten Purbalingga ini melalui APBD kita sudah bisa di 2 lokasi, sasarannya adalah anak SD. Untuk lokusnya kita mengacu pada ketetapan Bupati Purbalingga tentang lokus desa penanganan stunting. Ada 15 desa. Kita pilih di 2 lokasi yaitu desa Pagerandong, itu di SD Gandasuli. Mendongeng selain untuk memberi kesan mendalam kepada anak-anak agar teringat sampai dewasa.
6: Hafidah menambahkan program edukasi gemar ikan ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang mencapai 9,6 kg per kapita per tahun di bawah rata-rata konsumsi ikan di Jawa Tengah yang sudah 16,32 kg per kapita per tahun. Fitri Hasanah melaporkan.
8: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
5: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio

0: Radio Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Tiga desa di kawasan Borobudur yakni Ngadiharjo, Majaksingi, dan Ngargogondo dikukuhkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Pembentukan destana ini diperlukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara mandiri dalam mengenali resiko ancaman bencana alam seperti tanah longsor dan kekeringan, serta memahami prosedur evakuasi darurat untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Dengan bertambahnya tiga desa di Borobudur ini, Kabupaten Magelang kini memiliki 89 destana dari total 340 desa dan kelurahan. BPBD Kabupaten Magelang berharap pembentukan destana dapat terus meluas ke wilayah rawan lainnya sehingga kesiapsiagaan masyarakat terbangun kuat dari tingkat paling bawah.
1: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Bupati Temanggung Agus Setiawan angkat bicara terkait wacana pengalihan pembayaran gaji ASN ke Bank Himbara. Agus berharap sistem penggajian tidak diubah untuk menjaga kinerja Bank Pembangunan Daerah dan mengamankan potensi pendapatan dividen daerah. Dengarkan reportasenya bersama Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan menanggapi adanya kabar kekasan pemerintah pusat terkait pembayaran gaji aparatur sipil negara atau ASN melalui bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara. Menurut Bupati, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu kinerja Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bupati berharap mekanisme pembayaran gaji ASN tetap seperti saat ini, karena perubahan tersebut tidak hanya akan berdampak terhadap kinerja bank daerah, namun juga berpotensi mengurangi penerimaan daerah dari dividen.
3: Terus dapat penghargaan berkaitan masalah kinerja BPR Bank Temanggung Persero. Harapannya ke depan tingkatkan kinerjanya, terus jaga kepercayaan konsumen masyarakat agar selalu bisa bekerja sama dengan BPR Bank Temanggung Persero. Jaga selalu integritas karena ini amanah, semuanya akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhir. Ya, ini kan sudah beredar kabarnya. Apa kabar atau isu saya kurang tahu, yang mana ada ide dari pusat berkaitan dengan pembayaran ASN ke bank-bank Himbara. Ini pastinya akan mengganggu kinerja bank-bank daerah, baik itu bank daerah milik provinsi maupun milik kabupaten. Ya, harapannya tetap dikembalikan seperti sekarang ini, karena pastinya yang pertama ini jelas akan mengganggu kami, dividen kami mesti akan hilang. Tapi yang paling utama lagi akan banyak masyarakat kita, para pegawai akan ter-PHK karena aturan itu. Ini mesti akan mengganggu cash flow pastinya, sehingga mesti akan ada efisiensi besar-besaran. Nah, kalau efisiensi pasti nanti korbannya juga teman-teman karyawan yang ada di bank-bank BUMD. Tidak hanya di Temanggung, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi pasti di seluruh Indonesia.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.

0: pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sragen kini berkesempatan mengembangkan kapasitas bisnisnya lewat ajang Juragan Sragen Scale Up Business Competition. Kompetisi ini menjadi wadah pembinaan komprehensif bagi UMKM agar mampu naik kelas dan memikat investor. Ikuti kabar selengkapnya bersama Indah Anjani.
1: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen bersama Bank Syariah Sragen menggelar pembukaan Juragan Sragen Skill Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen Rabu 23 September 2026. Mengusung semangat, saatnya pengusaha muda Sragen naik kelas, tubuh besar jadi juragan, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sragen untuk mengembangkan potensi dan kapasitas bisnis. Acara tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan Ketua Umum BPC HIPMI Provinsi Jawa Tengah Teddy Agung Tirtayadi. Ketua Umum BPC HIPMI Sragen Joko Pramono mengatakan, Juragan Sragen Skill Up Business Competition merupakan kompetisi bagi pelaku UMKM se-Kabupaten Sragen dengan tujuan utama memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis. Menurutnya, program ini juga diharapkan mampu memunculkan potensi bisnis dari berbagai wilayah di Kabupaten Sragen. Nantinya, potensi tersebut akan dikemas dalam sebuah katalog bisnis, bukan sekedar katalog produk, sehingga dapat membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha dengan investor. Ditambahkan, seluruh sektor usaha diberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi dengan ketentuan omset usaha masih di bawah 4,8 miliar rupiah. Dalam kompetisi ini, peserta akan mempresentasikan bisnis mereka di hadapan 5 dewan juri. Aspek yang dinilai meliputi keuangan, operasional, sumber daya manusia, kepemimpinan, promosi, serta berbagai pilar pendukung pengembangan bisnis.
2: Tujuan utamanya adalah untuk teman-teman dari usaha mikro kecil untuk naik kelas. Harapannya kita juga mencari potensi-potensi bisnis dari berbagai daerah, terutama di Kabupaten Sragen, yang intinya nanti akan kita pilihkan sebuah katalog bisnis, bukan katalog produk, yang harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi dan bersinergi itu dengan para teman-teman investor. Karena di sisi lain teman-teman butuh scale up, di sisi lain teman-teman investor juga ingin mengangkat dari UMKM itu sendiri untuk membantu mereka bertumbuh. Kalau untuk penilaiannya nanti kan ada 5 dewan juri otomatis kaitannya dengan semua dari bisnis mereka, terutama dari misalkan keuangan, operasional, SDM, leadership, promosi, dan lain-lain. Jadi dalam sisi semua bisnis, pilar bisnis itulah yang akan dinilai dari teman-teman dewan juri. Plus mungkin mereka nanti juga akan membuat sebuah penawaran investasi ke teman-teman investor. Dan harapannya program ini menjadi program tahunan.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen, Fahrudin Nur menyebut, kegiatan yang baru pertama kali digelar di Kabupaten Sragen ini mendapatkan antusiasme tinggi dari pelaku UMKM. Disampaikan, lebih dari 70 pendaftar telah masuk dan selanjutnya peserta akan mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari seleksi hingga menuju tahap puncak kompetisi. Diharapkan, kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Sragen agar mampu naik kelas dan mengembangkan usahanya.
3: Acara yang baru pertama kali kita laksanakan di Kabupaten Sragen ini menjadi sebuah momentum acara yang sukses dan mampu mengangkat, menaikkan kelas rekan-rekan pengusaha UMKM di Kabupaten Sragen. Acara Juragan Sragen Scale Up Business Competition ini, meskipun baru pertama kali kita laksanakan, alhamdulillah animonya luar biasa. Lebih dari 70 pendaftar sudah kami terima, sehingga nanti progres atau tahapan-tahapan berikutnya akan kita laksanakan dari mulai kemudian seleksi sampai nanti puncaknya.
1: Sedangkan Bupati Sragen mengatakan, pemerintah Kabupaten Sragen mendorong bertumbuhnya masyarakat pebisnis dengan jumlah yang semakin besar. Menurutnya, para pelaku usaha tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah dengan skala yang semakin luas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Sragen tidak hanya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, namun juga didorong oleh partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Melalui Juragan Sragen Skill Up Business Competition, HIPMI Sragen dan Bank Syariah Sragen menargetkan munculnya lebih banyak pelaku usaha yang mampu bertumbuh, berkolaborasi, dan memperluas skala bisnisnya. HIPMI Sragen juga berharap program ini dapat berlanjut dan menjadi agenda tahunan sebagai salah satu upaya mendorong pengembangan UMKM dan ekosistem bisnis di Kabupaten Sragen.
4: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar, di mana mereka akan bisa menggerakkan ekonomi Kabupaten Sragen dengan skala yang juga lebih. Dengan itu, maka mesin pertumbuhan ekonomi Sragen tidak semata-mata bertumbuh pada APBN, tapi pada gerak partisipasi masyarakat.
1: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Mem.
3: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitrubuana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 29 September 2026, berjumpa bersama saya Ari Bibisono ya dalam acara kontak malam dengan lagu-lagu nostalgia ya, dan nanti kebersamaan kita ya sampai di pukul 22 atau jam 10 malam nanti ya, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia ya. Dan tak lupa juga acara pada malam hari ini ya dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana FM. Dan tadi sebagai awal jumpa kita ya, sudah Ari hadirkan ada Kamu ya dari Hari Mukti, dilanjut dengan Kapan Kau Mengerti ya dari Irianti ya. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya ya, bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu ya, tentunya dengan lagu nostalgia, bisa langsung aja telepon di 0271 890799, ataupun melalui line SMS juga WhatsApp di 0821 339 50947. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita di sini sudah ada teleponnya masuk ya, Ari angkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo halo Bandung.
0: Halo halo Bandung, selamat malam Bunda Kini, sehat selalu Bunda.
1: Sehat Mas Ari yang ganteng.
0: Alhamdulillah. Lagi sudah ada temannya kah ini Bunda?
1: Hah?
0: Belum datang, mungkin masih ada ada kepentingan mungkin ya Bunda ya. Nanti ditunggu aja Bun, pasti jam 9 udah datang. Oke, siap Bunda. Pokoknya sehat selalu ya Bunda dan selalu waspada dan berhati-hati. Apa?
1: Sampai 3
0: kali ya, Mas. Oke, siap. Jangan sampai 3 kali. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Jayan.
0: Iya.
1: Yang sudah saya salam sama mama. Yang
0: sudah
1: hari. Ya, mungkin ditanya mau juga
0: ya. Oke, siap Bunda.
1: Semoga Mas Ari sukses dan lancar.
0: Amin. Terima kasih Bunda. Amin.
1: Pokoknya jangan sampai
0: Oke, siap.
1: Itu aja Mas Ari.
0: Bunda.
1: Saya menunggu teman yang datang tidur ini. Mungkin baru yakin apa baru apa.
0: Oke.
1: Selamat ya Mas Ari.
0: Bunda.
1: Makasih Mas Ari.
0: Kembali kasih Bunda. Yuk gerang. Terima kasih pada Bunda Kini ya, ada di Balu ya atas atensinya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Jangan Sampai 3 Kali dari Tagor Pangaribuan ya. Nanti pokoknya buat Bunda Kini sehat selalu ya Bunda dan selalu bahagia sekeluarga. Amin. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp. Ini ada Mamane Fajar. Selamat malam. Ini buat Mamane Fajar. Sehat selalu buat Mamane Fajar ya. Mas, lagunya yang ucapan utah ada gak buat sebuah hatiku amat utah. Oh, ini si Bu Hadrinya ulang tahun ya. Nanti saya cariin ya. Ada mungkin ya yang nostalgia ya. Ulang tahun ya buat anaknya ya. Ini berarti ya. Oke, selamat ulang tahun buat anak Mamane Fajar. Namanya siapa ini ya? Apa Fajar ini yang ulang tahun Bunda? Pokoknya selamat berulang tahun, sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu. Dan buat Mamane Fajar, sehat selalu sekeluarga dan selalu bahagia, dimudahkan rezekinya. Amin. Terus di belakangnya ada Bu Suki yang ada di sini, Sragen. Selamat malam juga ini buat Mama Nisuki. Oh, Bunda Suki, bukan Mama Nisuki. Kebawa dengan Mama Fajar ini ya. Sehat selalu buat Bu Suki yang ada di sini, Sragen, dan selalu bahagia dimudahkan rezekinya. Amin. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Andai Aku Bisa dari Krisa ya. Terima kasih dari saya Ibu Suki di sini, Sragen. Oke, siap, nanti bisa ditunggu ya. Lagunya Andai Aku Bisa, oh gitu ya, dari Krisa. Siap, ditunggu. Terus langsung saja di WhatsApp lagi. Ini ada Pak Rohman. Selamat malam ini buat Pak Rohman dan Ibu Lasmiati. Sehat selalu ya Bapak dan Ibu. Udah lama ini gak jumpa Ari ya. Sehat selalu dan selalu bahagia pastinya. Selamat malam Mas Ari. Malam juga. Oh, Mas Ari Bibisono. Oh, selamat malam juga. Baru guys, Kisah Kasih di Sekolah Obi Mesa ya. Salamnya buat semua tanpa terkecuali buat Mas Ari. Selamat bertugas. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Mas Yugreng, Pak Roman dan Ibu Lasmiati. Oke, siap, nanti bisa ditunggu lagunya ya dibuat Pak Roman dan Ibu Lasmiatinya. Terus ada Bu Miko juga yang ada di Kadipiro Sambi Rejo. Selamat malam ini buat Bu Miko. Sehat selalu, ini lagi beraktivitas ya Bunda. Dan untuk menemani Bunda ya, nanti lewat udara aja dengan lagu-lagu ya. Nanti bisa request lagi nih Bu Miko ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, malam juga. Tugas tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Minta lagu Mas. Lagunya apa ini? Ari Tommy C bisa ya, Suratan buat Mas. Makasih yuk greng. Dari Tommy C bisa ya, Suratan. Baik, nanti bisa ditunggu buat Bu Miko ya. Dan ada Suratan dari Tommy C bisa. Oke, siap.

0: Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini sudah dipersiapkan dua buah lagu ini nanti ya. Nanti ada yang direquest oleh Bunda Kini ya. Jangan sampai tiga kali. Dilanjut nanti ada selamat ulang tahun ya dari Bimbo, dan lagu tadi yang direquest oleh Ibu Mamanya Fajar yang ada di Boyolali ya. Dan nanti buat Bu Sugi, Pak Rohman dan Bu Miko bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja, tapi sebelumnya ada yang melewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Baik Mitra Buana, tadi sudah Ari hadirkan ya, jangan sampai tiga kali. Dan lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Kini yang ada di Balu ya. Dilanjut dengan Selamat Ulang Tahun dari Bimbo ya. Dan lagu tadi yang di request oleh Mamani Fajar buat anaknya yang lagi berulang tahun. Sekali lagi selamat berulang tahun ya buat Fajar nih ya mungkin ya. Sehat selalu mungkin ya, amin. Terus kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Bunda Kun. Selamat malam Bunda Kun. Sehat selalu buat Bunda Kun yang ada di Bongo ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga Ibu request lagu. Ya lagunya apa ini Bunda? Aku masih sendiri ya dari Pancapodang. Salamnya buat Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Rohman, Bunda Matmi, Bunda Gayatri, Mbak Ros, Bunda Adelia, Bunda Kini, Mbak Is, Mas Is, Bunda Ismi, kalau masih ingat aku Mbak Nana. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih nih buat Bunda Kun ya. Nanti aku masih sendiri ya dari Pancas ya buat Bunda Kun, bisa ditunggu lagunya ya. Terus di belakangnya sekalian lagi ya ada Bunda Ngatmi. Selamat malam ini buat Bunda Ngatmi. Terima kasih Bunda ya masih bergabung, masih menemani Ari ya di acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bunda Ngatmi ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga. Sehat Mas, alhamdulillah sehat ini Bunda. Ini Bunda Ngatmi Mas, nanti lagunya Birunya Cintaku ya. Salam buat Bunda Kun, Bunda Natali, Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Kini, Bunda Ros, Mbak Martini, Mbak Dahlia, Mama Trika, Bunda Gayatri, Mamai Aswa, Bunda Ninu, Bunda Yasman, terus Bunda Sugi, Mbak Ani, Mbak Putri, dan buat semua aja ya Mas. Tak lupa buat Mas Ari ya, selamat bertugas. Terima kasih Bunda, semoga tidak ngantuk sampai akhir acara. Makasih Mas Ari, yuk gerang. Oke, kembali kasih nih buat Bunda Ngatmi ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Tadi ada Birunya Cintaku. Baik, nanti bisa ditunggu buat Bunda Ngatmi ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu langsung aja ya. Nanti biar keputar lagunya. Ini Ari urutkan ya. Ini ada Kisah Kasih di Sekolah. Oh ada anu dulu ya, Krisa ya, Andai Aku Bisa. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Nanti dilanjut dengan Kisah Kasih di Sekolah ya dari Obi Mesha. Dan lagu tadi yang direquest oleh Pak Rohman dan Bu Lasmiati. Dan nanti buat Bunda Miko, Bunda Kun, dan Bunda Ngatmi bisa ditunggu lagunya. Baik, langsung saja. Dan selamat mendengarkan.
2: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
3: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
2: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
4: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen, mlebu penjara.
5: Cakep!
4: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, total rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
5: Cakep!
6: Walah, acur jum.
7: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk

motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana, sudah dihadirkan ya, ada Andai Aku Bisa ya, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Dilanjut dengan Kisah Kasih di Sekolah, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Pak Roman dan Bu Lasmiati ya. Semoga saja setelah Ari putarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Sugi dan Pak Roman dan Bu Lasmiati di tempat. Masih stay tune mungkin ya ini ya, dan masih menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Bunda Lis, selamat malam ini buat Bunda Lis. Terima kasih ini buat Bunda Lis ya, masih stay tune. Oh sudah stay tune ya, sudah menemani Ari. Selamat malam, sehat selalu sekeluarga ya buat Bunda Lis. Malam Mas Ari, malam juga, selamat bertugas, semoga gak capek, tetap semangat re. Terima kasih. Request lagu Tangan Tak Sampai nih kayak ya. Oh sese, apa ini? Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan. Salamnya buat Bunda Gun, Bunda Suradi, Bunda Miko, Bunda Yasman, Bunda Kini. Makasih Mas Greng. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Lis. Nanti bisa ditunggu ya, Tangan Tak Sampai dari Kristen Panjaitan ini ya. Tak cariin dulu ini buat Bunda Lis. Pokoknya dipantengin aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik, Mitra Buana, kita langsung ke lagu aja. Ini ada Suratan ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambi Rejo. Nanti dilanjut dengan Aku Masih Sendiri dari Panco, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun yang ada di Bonggo ya. Dan nanti buat Bunda Ngatmi dan Bunda Lis bisa ditunggu.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya, ada suratan dan lagu ini tadi yang direkes oleh Bu Miko ya, yang ada di Kadipiro Sampirjo. Dilanjut dengan Aku Masih Sendiri ya, dan lagu ini tadi yang direkes oleh Budakun yang ada di Mbonggo ya. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bu Miko dan Budakun yang ada di Mbonggo gitu ya. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada siapa ya? Selamat malam RBA FM. Terus selamat malam juga ini ya. Request lagu Usah Kau Lara Sendiri ya, dari Katon Bagaskara featuring Ruth Sahanaya. Matur thank you ya. Ini dari siapa ya? Oh, yang angka di 4 angka di belakangnya ada 7000 ya. Ini nanti bisa ditunggu ya. Ada Usah Kau Lara Sendiri dari Katon Bagaskara. Oke, siap. Nanti pokoknya ditunggu aja ya.

di acara Kutan Malam dengan lagu-lagu nostalgia. Jadi yang akhirnya selalu kayak masih ada waktu ini ya. Oh, tapi ada beberapa lagu yang belum Ari putarkan ya. Baik, kita coba langsung aja ya. Nanti daripada ini ada Birunya Cintaku ya, dan lagu ini tadi yang direkos oleh Bunda Natmi. Nanti dilanjut dengan Tangan Tak Sampai ya, dan lagu ini tadi yang direkos oleh Bunda Liz. Dan nanti ya untuk Lara Usah Kau Lara Hati ya, Usah Kau Lara Sendiri ya, nanti bisa ditunggu ya. Baik, Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Ada Birunya Cintaku buat Bunda

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Baik Mitra Buana, tadi sudah dihadirkan ya, ada Birunya Cintaku ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Ngatmi. Semoga saja masih stay tune ya Bunda, masih mendengarkan lagu yang direquestnya ya. Ada Birunya Cintaku dari Hansa Paringga ya. Dilanjut tadi ada Tangan Tak Sampai ya dari Christine Panjaitan, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Lis yang ada di Sragen. Semoga saja masih stay tune juga ya Bunda di 94.7 MHz Bana Asri FM-nya. Baik Mitra Bana, kita akan lagu langsung aja ya, nanti keburu habis waktunya ya. Di sini ada Usah Kau Lara Sendiri ya, dan lagu ini yang di request oleh yang 4 angka di belakangnya ada 7000, ini siapa ya? Oke, ini ada Lara Hati ya, dan ada Mamani Fajar juga, Telepon Rindu Mas Ari. Oke, ini dari Mamani Fajar, Telepon Rindu, nanti ditinggal tidur enggak ini.

ngejar ini, langsung tak cariin. Mas Dwi kemana? Mas Dwinya siang, jadwalnya siang, mamanya belajar. Mas Dwinya putar sekarang ya, nanti ditunggu aja, ini tak cariin dulu ya. Buat mamanya belajar ada telepon rindu. Baik Mitra Buana, langsung aja deh riputarin ya. Ini ada Usaha Lara sendiri ya, dan dilanjut dengan telepon rindu dari siapa ini ya, Nani Sugianto ya. Dan ini buat Mamani Fajar, semoga saja belum tidur ini ya. Baik, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana, tadi sudah dihadirkan ya, ada Usaha Kaldera sendiri, dilanjut dengan Telepon Arindu, dan lagu ini tadi yang di request oleh Mamane Fajar yang ada di Boyolali. Semoga masih stay tune ya, masih mendengarkan Radio Buana Asri gitu ya. Baik, Mitra Buana, tak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan sebelum Ari undur diri ya, di sini sudah ada persiapkan satu buah lagu penutup ya, ada Terlalu dari Kirai, dan lagu yang ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan Ari bisa undur diri, Ari mengucapkan terima kasih pada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semuanya. Ari bisa pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Prestasi membanggakan kembali diraih oleh RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen. Rumah sakit ini berhasil meraih penghargaan Prominent Award 2026 kategori Excellent in Rural Health Equity yang digelar di Grand Studio Metro TV Jakarta, Rabu 23 September 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan inovasi hebat, home care, telemedicine, sobat atau sahabat antar obat yang didukung sistem berbasis kecerdasan buatan AISA, Artificial Intelligence Support for Hospital Acceleration, yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Melalui perpaduan teknologi modern dan pendekatan pelayanan yang humanis, inovasi tersebut mampu memangkas waktu tunggu pasien hingga 75% sekaligus memperluas

0: dan rumah sakit di rumah, sehingga pasien yang memiliki keterbatasan untuk datang ke rumah sakit tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, pasien dapat memperoleh perawatan di rumah selama tidak membutuhkan peralatan medis khusus yang hanya tersedia di rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit diharapkan menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi setiap pasien.
1: Jadi yang paling penting kami mau mengembangkan rumah sakit ini melayani apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Terutama yang masih belum terlihat adalah bagaimana kita mengembangkan hospital at home ya, agar kita bisa melayani pasien yang di rumah yang tidak mampu datang ke rumah sakit. Cukup dilayani di rumah, kecuali memang membutuhkan alat-alat yang di rumah sakit, baru perlu ke rumah sakit. Jadi kita harus membuat rumah itu menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi pasien-pasien.
0: Penghargaan Prominent Award 2026 ini sekaligus menjadi penyemangat bagi RSUD Dr. Suratno Gemolong untuk melangkah ke tingkat internasional. RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen telah dinyatakan sebagai finalis dalam ajang International Hospital Federation Award atau IHF 2026 yang akan berlangsung di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 19 hingga 22 Oktober 2026. Dalam ajang tersebut, RSUD Dr. Suratno Gemolong akan bersaing dengan rumah sakit terkemuka dari berbagai negara, sekaligus membawa inovasi pelayanan kesehatan Kabupaten Sragen ke panggung dunia.
2: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sragen dinilai sebagai salah satu yang terbaik kedua di Jawa Tengah setelah Kota Solo. Wakil Bupati Sragen selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Haji Suroto menjelaskan, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sragen didukung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Program MBG telah menjangkau ratusan ribu penerima manfaat di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Meski capaian tersebut menunjukkan cakupan program yang cukup luas, Satgas MBG Kabupaten Sragen masih menemukan sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam pengelolaan SPPG. Salah satunya adalah aspek administrasi terkait persoalan legalitas dan perizinan operasional dapur. Ditambahkan, pembenahan aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk mendorong pengelola SPPG untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan perizinan yang diperlukan.
3: Alhamdulillah, dengan doa restu seluruh warga masyarakat Sragen, masalah MBG pelaksanaannya tidak ada hambatan. Hanya masalah yaitu administrasi. Administrasi yang kita maksud, bagi saya selaku wakil bupati tetap menegakkan aturan di Kabupaten Sragen. Dalam hal ini, ya saya mengulangi kembali, kalau lokasinya di LSD ya segera dibenahi. Kedua kalinya kalau bikin gedung yang kita katakan dapur SPPG itu kan besar, minimal kan 600 meter. Ya harus ada IMB-nya, itu perda di Sragen ada aturan. Di sisi lain IPAL, IPAL adalah untuk melindungi warga masyarakat di lingkungannya. IPAL itu ada perdanya. Alhamdulillah doa restunya untuk pemenuhan gizi di Sragen berjalan kurang lebih 2 tahun ini tidak ada problem. Doa restunya di Jawa Tengah termasuk Sragen adalah keberhasilan yang nomor 2. Nomor 1 adalah Solo.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen berencana menghidupkan kembali pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah, mengingat penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini semakin berkurang. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI menyampaikan bahwa rencana tersebut akan ditindaklanjuti melalui penerbitan surat edaran serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan Sarasehan Bahasa Jawa bersama siswa-siswi jenjang SMP se-Kabupaten Sragen. Lebih lanjut dikatakan, Disdikbud Sragen juga akan mengupayakan kembali pelaksanaan instruksi Bupati tahun 2014 yang sebelumnya sempat terhenti. Selain itu, upaya

0: Pelestarian bahasa Jawa terus dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI yang digelar setiap tahun, serta pembelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Sukisno, SPD MSI berharap pembiasaan penggunaan bahasa Jawa dapat diterapkan secara berkelanjutan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Untuk itu, peran orang tua, guru, dan masyarakat dinilai penting agar anak-anak semakin terbiasa menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui rencana penerbitan surat edaran tersebut, Disdikbud Sragen berharap penggunaan bahasa Jawa dapat kembali menjadi bagian dari budaya komunikasi di sekolah, sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah.
1: Ada beberapa hal yang kami lakukan. Satu, setiap tahun kita melaksanakan lomba FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian yang kedua adalah bahasa Jawa dan bagaimana pelajaran muatan lokal di Kabupaten Sragen untuk jenjang SD dan SMP. Dan yang ketiga, nanti kita akan mencoba untuk menghidupkan kembali pembiasaan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa lisan, bahasa komunikasi yang ada di sekolah. Dalam waktu dekat mungkin mengeluarkan edaran, tentunya kami akan komunikasi dengan OPD yang lain, termasuk menghidupkan kembali Institut Bupati 2014 yang ini sempat berhenti. Untuk anak-anak, tentunya anak-anak itu kan tanggung jawabnya kita ya, sebagai orang tua. Kalau orang tua di rumah membiasakan bahasa Jawa, kemudian bapak-ibu guru di sekolah menggunakan bahasa Jawa, walaupun mungkin hanya seminggu sekali, dan di lingkungan masyarakat juga seperti itu, insya Allah anak-anak akan bisa menggunakan dengan baik. Karena bahasa itu prinsipnya kan bagaimana frekuensi kita menggunakan itu, tentunya akan tertanam di dalam pikiran kita. Jadi proses pembiasaan penggunaan bahasa Jawa adalah tanggung jawab kita bersama, dan kita harus bergandengan tangan untuk melestarikan bahasa Jawa agar anak-anak juga cinta dengan bahasa Jawa.
2: Direktur Utama PT BPR Bank Joko Tingkir Perseroda Kabupaten Sragen, Titon Darmasto SHMM, mengajak masyarakat Kabupaten Sragen untuk berinvestasi emas sebagai salah satu instrumen investasi. Ditambahkan, investasi emas dinilai efektif untuk membantu melindungi nilai kekayaan dari dampak inflasi karena harga emas dalam jangka panjang cenderung mengalami kenaikan ketika harga barang dan jasa meningkat. Investasi emas juga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang menginginkan instrumen investasi yang relatif aman, nyaman, serta terjamin dengan tetap mempertimbangkan kondisi serta tujuan keuangan masing-masing. Selain itu, emas selama ini dikenal sebagai salah satu komoditas yang dapat digunakan untuk menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Emas juga kerap disebut sebagai safe haven karena permintaannya dapat meningkat ketika terjadi ketidakpastian ekonomi. Meski demikian, investasi emas tetap memiliki resiko termasuk perubahan harga yang dapat terjadi dalam jangka pendek. Karena itu, masyarakat dihimbau memahami karakteristik investasi emas dan menyesuaikannya dengan kemampuan serta kebutuhan finansial sebelum berinvestasi.
3: Besar harapan kita, tabungan emas ini menangkap peluang sebagai cara berinvestasi. Kami mengajak masyarakat Sragen untuk berinvestasi yang aman dan juga nyaman dan juga terjamin keaslian emasnya, sehingga dengan bertransaksi melalui cicilan emas Bank Joko Tingkir atau emas juara ini bisa menambah investasi yang dimilikinya. Dan sekaligus emas adalah salah satu ketahanan yang sangat bermanfaat untuk menahan inflasi. Jadi kalau nilai tukar uang kan pasti terkena inflasi, sedangkan emas justru sangat aman dan stabil terkena inflasi.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Sugeng dulu para mirsa kakung so putri sugeng pepanggian balik kalian kalo Ari Wisono wonten giaran ronda malam yang kalau dengan telus sama nih kongke dinten apa sih nih dinten Selasa nih tanggal 29 September kalau ibu 16 kan sama nge hari ini rencana panjang setoyo kan tidak langsung sampai sari lumantar radio dua nasri saja nih tunggu kita terus kelan di kota bisa mengalami rasa manjelan sak meniko sama nari tukang nih nanti lelangan kangen kuto batu di penajang akan ada mai kuto malang dan kekali lelangan sak meniko nih datus lelangan pembuka wonton giaran ronda malam yang kalau dan akan sak meniko langsak lah jangkun semonggo para mersi yang badai ngerasa akan utai badai ngerasa apa nih request kirim-kirim salam sahabatnya selamat telepon tanggal 2 kali itu setunggal walu songol itu songo-songo utawi SMS uki WhatsApp tanggal kali setunggal 33 songo gang songo songo sekawan itu gue para merso langsung kemawon saat menikah wonton Bunda Lis wonton yang seragen sugeng dalu kagem Bunda Lis matur sun sangat saat menikah tasing udah ngatakan gue tasing rencangi ari wonton kiaran ronda malam tereng film yeh, pokoknya kagum Bunda Lis sehat selalu sekeluarga mengatakan yeh sugeng dalu Mas Ari, onje sugeng dalu mugi tetap semangat nyuwun sekar wujudnya tresno matur suwun Mas Gereng yeh saat menikah Bunda Lis ngerasakan wujudnya tresno onje sakit di kontong gue saat menikah yeh kagum Bunda Lis saat ingin pun Bunda Lis wonton Bunda Kun wonton yang bonggo sugeng dalu kagum Bunda Kun yen yeh wonton yang bonggo sugeng dalu sugeng bidang ngatakan sehat selalu kakak Bunda Kun wantan yang bonggo aku pengen tua bareng kowe onje dipun puter nje Mas Ari onje siap matur suwun wilujeng dalu onje wilujeng dalu gian gian kakak Bunda Kun ngerasa aku pengen tua bareng kowe karo kowe apa bareng kowe disan kemawan sakit dipun tenggong ya kakak Bunda Kun wantan yang bonggo oke para mirsa langsung kemawan sama hari gawe sakit nalangan saklat singipun wantan wujudnya tersenol lelangan saat menikah kan dipun keresahkan Bunda Lis gaya wantan yang seragen saat makin dipun lajengakan wantan aku pengen tua bareng karo kue bareng kue makatan ya selalang saat menikah kan dipun keresahkan Bunda Kun wantan yang bonggo makatan langsung emawan sumonggo sugeng widang katakan

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
1: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gue baru merasa menikah wangi sampun hari itu terakhir ya. Di pun kersa agen bunda Lis ya. Untuk yang tersno ya. Dalam di pun ngasih aku pengen tuh bareng kowe lah langsung menikah wangi di pun kersa agen bunda kun wajan yang bonggo sampun wangi sampun hari itu terakhir ya. Mugi-mugi ganti kekali lelangan sak menikah wau tetap sepalipur tapi tetap rencang panjang yang sedaya khususipun kagem bunda kun kalian bunda lisan yang sak menikah wau ngerasa akan dipenputrakan lelangan kekali menikah wau ya. Lan sak lajengipun sak menikah wonten bunda Suradi wonten GSA Sugeng Dalu kagem bunda Suradi matur suwun sanget ya. Sak menikah tasih wewungan tasih rencangi hari ya. Tansah sehat-sehat kemawon nggih kagem bunda Suradi wonten ing GSA Sugeng Dalu Mas Aryan J. Sugeng Dalu Sugeng Makaryo pripun power pasipun sami sehat nggih alhamdulillah sak menika bunda mari tansah sehat iki bunda Suradi tansah sehat kemawon terus nggih nyuwun sekar nyidam sari Mas nggih salamipun kagem bunda Gun bunda Lis Bunda Gayatri, Bunda Yasman, lajeng sedaya kemawon. Matur suwun Mas Ari. Nggih, matur suwun nggih kagem Bunda Suradi. Sak menika tasih wewungan tasih rencangi hari wonten giaran Aronda Malam. Makasih nggih. Salajengipun semoga para mirsa ingkang badhe ndherek regengaken, sak menika tasih wonten wedang nggih tasih dangu sak jam luwih. Sak menika sampun ari jawisaken lalangan-lalangan campur sari. Sami panjenengan sedaya nggih to enyai gating kalau dengan terus sak menika utawi sak menika ingkang nembe napa nggih Aronda Malam padha acaranipun sak menika Aronda Malam menawi tugas-tugas ronda sak menika kagem rencang nggih ben nggih cagak lek yang sak menika dereng saged ilang pas kelak kuli ah pas lelungguan pun tapi kita ambil aja lah ya bukan sakit film kagam rencang dalam rencang terus hari saat menikah kagam melipur panjang sedaya yang saat menikah tase midang katakan ya wonten tase stasiun wonten esok apa tuh mabit tuh mereka sebenarnya serendam. Nggih para pemirsa langsung kemawon sak menika wonten Nidam Sari lalang sami kangkang dipun kersakaken Bunda Suradi nggih wonten ing GSA sak mangke dipun lajengaken wonten kerta nyono medhot janji nggih lalang sak menika ari tujuaken dumateng para pemirsa sedanipun ingkang sami menika tasih midhangetaken nggih tasih wewungan langsung kemawon wonten Nidam Sari nggih sedanipun ingkang luwih rumiyin badhe lewat langsung kemawon. Semoga suka mendengar.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar Manasosa menikah bagi sambal hari putrakan wantan Nyidam Sari lalang sambalikan kandupan kersakan Bunda Suradi ke wantan GSA dipun lajengakan wantan kertonya nomor dot janji mungkin ganti lalang sambalikan wangi tetap sepali berkumatang para manasosa ini pun kang sambalikan tak semidang takkan tapi tak sebabungan wantan kiaran wantan yang kalut dan kalut sambalikan. Ya para manasosa menikah wantan kembali semasa hati nyuwun ngeting asmoro ataupun beteran sih dari yang sakit film niki matur suwun onse sakit bunda sama juga bunda Lis dari yang sakit film oke kagem ngerintangi bunda Lis ya semoga ngerasa akan tipen tukarakan semoga ngerasa akan request lanangan menopo sakit biar kemampuan tapi telepon ya ya langitnya ngasmoro sakit dipentang kagem bunda Lis.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya para mersasa menikah bangga sama nari putarakan mantan semidar angin tersenang ya langsung digangkan depan keresahkan Mbak BR gimana kawasan streaming dipun lajeng akan wonten banyu moto lan rekna pangasih mugi-mugi ganti lalangan sak menikah bangga dadah sopali berdua matang para mersas dan ibu nikah sama kita semudah matakan wonten giaran ronda malam yang kalau dengan terus sak menikah.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Oke, para pemirsa, saya menikah sambil ada pergerakan nandur sabar ya di mana jangan bisa menyawang. Mungkin tentang sambil kau kita terus apa libur di matang para pemirsa stay di bawah. Oke, bantuan para pemirsa, bantuan kita selalu terlibat sambil tenang. Sering rencang panjangan setaya akan dilalangan dengan campur sari. Dan saat dari panarun diri, saya menikah wonten kutut manggung ya. Lalang saya menikah mungkin terus lalangan panutup wonten kiaran ronda malam yang kalau dengan terus menikah. Oke para pemirsa, hari bisa pamit. Hari ngaturkan matur suwun sangat dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sampun mirengaken kiaran ronda malam. Mugi-mugi lalangan-lalangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados palibur dumateng para pemirsa sedayanipun. Hari bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Bana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda. Dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 30 September 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya akan menemani Anda di siaran pertanian pada pagi hari ini ya, untuk edisi hari Rabu 30 September 2026. Saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di gelaran siaran pertanian.

Baik, di pagi hari ini di siaran pertanian kita akan berbagi informasi untuk Anda nih, yaitu mengenai cara mengatasi keriting daun di musim kemarau. Ya, jadi ini rahasia atur waktu tanam agar panen juga bisa setiap bulan ya Mitra Buana. Nah, punya lahan luas belum tentu berarti penghasilan lebih besar ya. Kalau tenaga terbatas, waktu tanam tidak diatur dan panen datang bersamaan. Atau lahan yang luas justru bisa bikin kewalahan. Nah, belum lagi kalau kita mengejar harga tinggi, misalnya ingin mendapatkan harga bagus pada bulan Desember, Januari atau Februari. Nah, memang peluang harganya menarik, tetapi jangan lupa harga tinggi biasanya juga datang bersama risiko yang lebih tinggi seperti cuaca, nah atau serangan hama dan juga penyakit. Sampai kondisi tanaman yang mudah mengalami daun keriting di musim kemarau seperti ini, jadi harus diperhitungkan juga sejak awal. Nah Mitra Buana, jadi beberapa luas lahan yang ideal untuk dikelola satu orang dan bagaimana cara mengatur pola tanam agar penghasilan bisa lebih rutin sepanjang tahun daripada hanya menebak-nebak. Dan kali ini kita akan membahasnya langsung bersama di program acara siaran pertanian ya. Jadi ada ya perlu kita ketahui, jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kalau kita punya lahan luas itu memang belum tentu berarti penghasilan lebih besar ya. Karena kalau kita tenaga juga berkurang atau tenaga terbatas, waktu tanam tidak teratur dan panen datang bersamaan, nah malah nanti justru bisa bikin kewalahan. Nah maka dari itu ada salah satu petani asal Yogyakarta nih, ada Mas Minto yang informasinya kali ini berkaitan sumbernya dari mitrabertani.com. Nah, kita akan berbagi informasinya untuk Anda. Jadi kalau satu orang itu biasanya atau lebih baik itu mengelola lahan itu seluas 6.500 meter persegi. Nah, itu. Jadi mengelola lahan kurang lebih 6.500 ya untuk meter persegi. Di sini luas lahan tersebut memang tentu bukan sedikit sih, apalagi sebagian besar pekerjaan perawatan itu dilakukan sendiri, mulai dari memantau kondisi tanaman, melakukan pemupukan, penyemprotan hingga memastikan tanaman tetap tumbuh dan menghasilkan. Lalu bagaimana caranya lahan seluas itu bisa dikelola tanpa membuat pekerjaan menjadi terlalu berat? Nah, di sini menurut mereka kuncinya lahan dipersiapkan dan diatur sejak awal terlebih dahulu. Jadi lahan itu disiapkan sebaik mungkin, nanti ketika masuk perawatan atau pekerjaan kita bisa targetkan lagi dengan pekerjaan-pekerjaan sepele. Ya, jadi prinsip inilah yang menjadi salah satu dasar dalam mengelola lahan. Pekerjaan yang bisa diselesaikan sejak awal, ya sebisa mungkin diselesaikan terlebih dahulu agar ketika tanaman sudah masuk masa perawatan perhatian, itu bisa lebih fokus pada kondisi tanaman. Jadi strategi berikutnya, setelah tadi Mitra Buana sudah bisa ya untuk mempersiapkan dan mengatur tanah itu sejak awal, untuk strategi berikutnya adalah harus bisa mengatur waktu tanamnya. Nah ini ya, jadi kunci lahan itu memang dipersiapkan dan diatur sejak awal. Setelah kita sudah mempersiapkan dan mengaturnya sejak awal, baru deh kita mengatur waktu tanamnya. Jadi lahan yang pastinya yang Anda miliki itu tidak langsung ditanami secara bersamaan ya. Karena saat ini contohnya lahan pertama itu masih ditanami timun, sedangkan lahan kedua sudah terdapat tanaman cabai. Sementara itu lahan ketiga beberapa minggu lagi baru akan dipersiapkan nih untuk ditanami cabai. Nah jadi pola seperti ini itu sengaja dibuat agar waktu panen itu tidak datang bersamaan Mitra Buana. Jadi bisa bertahap dan tujuannya sendiri yaitu sederhana, yaitu supaya setiap bulan itu tetap ada tanaman yang bisa dipanen dan menghasilkan pemasukan buat Anda setiap bulannya. Jadi tidak harus berbarengan dalam masa panen. Jadi kita memang harus mempersiapkan tekniknya, mengatur waktu tanam.
Dan tujuannya tadi supaya setiap bulan tetap ada tanaman yang bisa dipanen dan menghasilkan pemasukan untuk Anda para petani. Bahkan waktu tanam itu sudah diatur agar ada tanaman yang dipersiapkan untuk menghadapi periode tertentu, termasuk ketika ingin mendapatkan panenan pada bulan Desember, Januari atau Februari yang nantinya bulan-bulan ke depan yang biasanya memiliki peluang harga lebih tinggi. Gitu. Dan menariknya lagi, pola tanam ya yang diawali dengan tanaman timun, karena timun ini kan memang dipilih karena cukup kuat ya menghadapi kondisi pupuk yang belum terfermentasi sempurna. Jadi setelah timun pertama selesai, pola tanam kemudian dilanjutkan lagi dengan timun berikutnya atau cabai ya, dan model tanamnya itu juga dibuat dengan memanfaatkan lubang tanam yang sudah ada. Ya, jadi kalau timun pertama ditanam terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk timun kedua itu bisa berpindah ke lubang sebelahnya. Nah, sedangkan cabai ditanam pada bekas lubang timun pertama gitu. Jadi ada bergantian ya, ada pola waktu tanamnya. Jadi dengan pola seperti ini nantinya beberapa pekerjaan yang biasanya harus ya, harus dilakukan berulang itu bisa dipangkas. Dan salah satu adalah pemasangan ajir dan tali, karena ajir sudah terpasang sebelumnya. Jadi ketika masuk ke tanaman cabai, pekerjaan tersebut tidak perlu dilakukan lagi lebih awal ya. Selain menghemat tenaga, cara ini juga membantu mengurangi resiko akar tanaman cabai terputus akibat pemasangan ajir ketika tanaman sudah tumbuh. Nah itu, jadi harus tahu ya tekniknya. Setelah pertama kita harus bisa ya, kalau orang satu itu sebaiknya mengelola lahan itu seluas 6.500 meter persegi. Jadi di sini ya, di sini kita harus tahu, jangan terlalu ngoyo ya. Karena kalau kita punya lahan luas belum tentu berarti penghasilan lebih besar. Kalau tenaga terbatas, waktu tanam juga tidak teratur dan panen datang bersamaan. Nah, lebih baik tadi kita harus ada pola, pola mengatur tanaman ya. Jadi setelah kita tahu untuk mempersiapkan dulu ya, untuk mengatur sejak awal, setelah itu baru deh ya kita mengatur waktu tanam. Jadi tidak langsung ditanam bersamaan, tetapi ada tahapannya. Lahan pertama masih ditanami timun, lahan kedua sudah terdapat tanaman cabai. Sementara itu lahan ketiga beberapa minggu lagi akan ditanami cabai atau timun. Nah, jadi pola ini itu sengaja dibuat agar waktu panen tidak bersamaan. Sehingga ini dengan tujuan sederhana, yang pasti supaya setiap bulan tetap ada tanaman yang bisa dipanen dan menghasilkan pemasukan buat Anda. Nah, berikutnya adalah teknis pemupukan tanaman timun yang pasti akan kami bagi untuk Anda, masih di siaran pertanian bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda sampai pukul 6 pagi. Baik, langsung saja. Kali ini tadi setelah ada Denny Caknan featuring Guyon Waton Widodari sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di siaran pertanian. Dan kali ini langsung saja kembali kami hadirkan untuk lagu berikutnya yang akan kami bagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Ada Lintang Dhuwur Kutha dari Vita KDI.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: Lur, jaman wis susah. Ojo digawe tambah susah. Ayo makaryo bareng, maju bareng, muga-muga kowe oleh sik luwih apik. Adewe, podo-podo wong Bantul, kabeh kudu dadi sedulur.
1: Mas, dari guyu.
2: Ya.

Kembali lagi masih di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Masih bersama dengan Indah Anjani di tips yaitu cara mengatasi keriting daun di musim kemarau ya. Dan rahasia atur waktu tanam agar panen setiap bulan. Jadi sudah kita bahas nih untuk Mitra Buana beberapa strategi ya dalam mengatur waktu tanam dan juga kunci lahan yang memang perlu dipersiapkan dalam mengatur tanam sejak awal, Mitra Buana dan pendengar ya. Nah, kemudian mengenai teknis pemupukan tanaman. Nah, Mitra Buana sebelumnya kita sudah membahas nih mengenai olah lahan ya. Nah, setelah sebelumnya membahas mengenai olah lahan, pembahasan kali ini masuk ke tahap perawatan tanaman. Nah, kalau Anda menanam timun tadi, sekitar 12 hari setelah tanam atau HST, di sini sebaiknya Anda bisa melakukan pengocoran menggunakan ultradap atau interfos yang dipadukan dengan asam amino. Kemudian dilakukan kocor berikutnya menggunakan kalsium nitrat. Dan pada kocor ketiga sampai kelima, Anda bisa menggunakan NPK 16:16:16. Jadi untuk penyemprotannya, Anda juga bisa melakukan rutinitas sekitar 1 minggu sekali dengan tahap penyesuaian kondisi tanaman dan serangan yang ditemukan di lapangan. Nah, fungisida ini digunakan tetap menyesuaikan kondisi tanaman dan serangan yang ditemukan ya di lapangan. Jadi fungisida ini digunakan sebagai bagian dari perawatan rutin. Sedangkan untuk insektisida, salah satu yang digunakan adalah lanate untuk membantu mengatasi oteng-oteng atau ulat yang dapat dicampur ya dengan Mordenfall. Jadi ketika tanaman sudah mulai memiliki daun sejati, ya Anda bisa perlakukan juga mulai diarahkan pada penggunaan JPT sesuai kebutuhan tanaman itu. Dan antisipasi keriting daun di musim kemarau di sini, Mitra Buana, ya salah satu tantangan yang paling diperhatikan juga adalah daun keriting, terutama ketika tanaman menghadapi kondisi musim kemarau. Nah, untuk meminimalkan resiko tersebut, tanaman perlu dijaga kondisinya dan salah satunya dengan memperkuat unsur mikro ya. Dan perlakuan yang dilakukan di sini yaitu Anda bisa menggunakan kombinasi JPT, Mordenfall dan Vitaron SL. Ini dengan dosis sekitar 50 hingga 60 ml ya. Tentunya dengan tetap menyesuaikan kondisi tanaman dan kebutuhan di lapangan. Jadi untuk pengendalian hama, Anda bisa menggunakan gordon dengan bahan aktif klorfenapir yang dapat digunakan untuk membantu mengendalikan ulat sekaligus kelompok tungau. Dan disinilah pentingnya memahami bahwa pengelolaan tanaman bukan hanya soal membunuh hama saja, dan insektisida digunakan untuk mengendalikan penyebab masalah, sedangkan nutrisi digunakan untuk membantu tanaman memulihkan kondisinya. Jadi keduanya ini harus ditempatkan sesuai kebutuhan, Mitra Buana, bukan diberikan sebanyak-banyaknya hanya karena ingin tanaman cepat pulih ya. Dan yang pasti di sini untuk Mitra Buana ya, mengelola lahan seluas 6.500 meter persegi ini bukan hanya tentang kemampuan mengerjakan lahan yang luas seorang diri, tetapi juga ada strategi di baliknya ya. Ada strategi di baliknya, mulai dari mempersiapkan lahan sebaik mungkin, kemudian mengatur waktu tanam, memanfaatkan kembali lubang dan ajir, sampai membagi lahan agar pekerjaan perawatan tidak terlalu rumit ya. Jadi semua itu dilakukan dengan satu tujuan, yaitu menjaga agar panenan tetap berjalan dan pemasukan tidak hanya datang pada satu waktu saja. Jadi di sini mengejar harga tinggi memang boleh-boleh saja, tetapi juga harus siap dengan resiko yang mengikutinya. Karena itu prinsip yang digunakan sangat sederhana, segala sesuatu disesuaikan dengan kebutuhan bukan keinginan. Nah, itulah sedikit informasi yang sudah kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, cara mengatasi keriting daun di musim kemarau. Jadi kita harus bisa mengatur waktu tanam agar panen setiap bulannya. Semoga bisa bermanfaat dengan tips yang kami bagi ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan kali ini setelah ada Darboy Geng, Klodran Dadi Kenangan ini sudah menemani
Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya kali ini ada dari koleksinya Lali Janjine dari Yani Megawati, kami hadirkan untuk Anda. Masih di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit, arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki, ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh, cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan, tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, balik lagi masih di Siaran Pertanian ya. Tadi sudah kita bahas ya, sudah lengkap untuk Mitra Buana yang pagi hari ini masih menyatu tadi mengenai cara mengatasi keriting daun di musim kemarau ya. Ini merupakan rahasia atur waktu tanam agar panen setiap bulannya Mitra Buana dan pendengar. Jadi untuk Mitra Buana sudah kita bahas ya, untuk Mitra Buana mulai strategi di pastinya juga telah mempersiapkan lahan sebaik mungkin, mengatur waktu tanam, memanfaatkan kembali lubang dan ajir, sampai membagi lahan agar pekerjaan perawatan tidak terlalu rumit. Semua dilakukan dengan satu tujuan, yaitu menjaga agar panenan tetap berjalan dan pemasukan tidak hanya datang dari satu waktu saja. Jadi bagi Anda ya, tidak mengejar harga tinggi memang boleh ya, kita boleh sih mengejar harga tinggi, tetapi tidak hanya itu saja, kita juga harus siap dengan resiko yang mengikutinya. Karena itu prinsip yang digunakan sangat sederhana, segala sesuatu disesuaikan dengan kebutuhan bukan keinginan. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai di sini saya menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Siaran Pertanian. Nanti pukul 6 pagi Anda dapat mendengarkan Warta Berita yang akan kami hadirkan untuk melalui RRI Pro 3 Jakarta. Indah pamit, selamat pagi dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Mem
2: dalam pencegahan penyebaran narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. PBB menyebut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA terus beroperasi di bawah tekanan luar biasa. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempercepat pembangunan hunian tetap pasca bencana pada 3 provinsi di Sumatera. Sebanyak 7.952 huntap dan PSU pasca bencana ditargetkan akan rampung pada 31 Desember 2026. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sidang Majelis Umum PBB menyebut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA terus beroperasi di bawah tekanan luar biasa. UNRWA menyediakan layanan publik yang esensial bagi warga Palestina, namun tugasnya kini berada dalam bahaya. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, harus puas membawa pulang medali perak Asian Games Aichi Nagoya 2026. Amri Nita meraih posisi runner-up setelah kalah 2 set langsung dari pasangan unggulan Tiongkok, Jiang Zhenbang Wei Yatin. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
3: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
4: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, yang menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
3: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
4: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
5: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
4: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
2: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
6: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
7: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restorative justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
6: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
8: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
6: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Program hilirisasi pemerintah pusat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan parfum dari bahan baku kayu gaharu. Namun seiring kondisi kabut asap pekat telah mempengaruhi intensitas ekspor ke luar negeri. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
9: Misal untuk jenis yang kelas bawah biasanya itu ke Eropa, tapi untuk yang kelas atas itu ke Timur Tengah.
10: Pelaku usaha kayu gaharu di Kalimantan Tengah menyebut program hilirisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah komoditas gaharu. Salah satu pelaku usaha gaharu, Darminto, mengatakan, jika selama ini bahan baku banyak dipasarkan dalam bentuk mentah, ke depan gaharu dapat diolah menjadi minyak yang menjadi salah satu bahan dasar parfum dengan pasar tujuan antara lain Prancis, Eropa, dan Timur Tengah.
9: Kalau gaharu ini kita jadikan minyak, minyak nantinya kita kirim ke Prancis, ke Timur Tengah, jadi ke Eropa yang pastinya, karena ini bahan dasarnya parfum. Ya, saat ini sedang berjalan pembangunan pabrik Gaharu, cuman kita lagi finishing. Nah, ini nanti kalau sudah buka, ini satu-satunya pabrik yang berizin di Kalimantan Tengah.
10: Ia menyebut saat ini pembangunan pabrik pengolahan Gaharu tengah memasuki tahap penyelesaian di Jalan Victoria Palangkaraya. Pabrik tersebut nantinya disebut menjadi satu-satunya pabrik pengolahan Gaharu berizin di Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan mampu memperkuat rantai hilirisasi sekaligus memberikan nilai ekonomi lebih bagi komoditas daerah.
9: Kalau untuk hilirisasinya kita tergantung jenis. Misal untuk jenis yang kelas bawah biasanya itu ke Eropa.

0: terganggunya sektor penerbangan. Kondisi tersebut berdampak terhadap distribusi barang, aktivitas perusahaan, hingga proses pengiriman untuk kebutuhan ekspor. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Palangkaraya Samsul Rijal menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi kondisi kabut asap yang terjadi saat ini. Menurutnya, masyarakat perlu bersabar dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi di lapangan, termasuk tidak melakukan aktivitas secara berlebihan ketika situasi belum memungkinkan.
1: Berpengaruh terhadap distribusi, berpengaruh semua platform pasokan juga berpengaruh, semua pengaruh. Nah, namun alhamdulillah Kota Palangkaraya masih disuplai banjarmasin, kebutuhan pasokan masih bisa.
0: Ia juga mengingatkan masyarakat agar memenuhi kebutuhan secukupnya dan tidak panik buying dalam berbelanja. Menurutnya, kondisi yang terjadi merupakan bagian dari dinamika alam yang perlu dihadapi bersama dengan tetap tenang dan bijak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Edi Suroso melaporkan.
2: Bulog Kalimantan Tengah telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden mencapai 60% yang ditargetkan penyaluran bantuan tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada bulan ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog.
4: Penyaluran bantuan pangan dari Presiden di Kalimantan Tengah hingga kini telah mencapai sekitar 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pihaknya mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti akses melalui sungai yang sulit karena kemarau mengakibatkan air surut drastis. Padahal jalur sungai menjadi salah satu akses utama untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah. Erwin menjelaskan, dalam kondisi normal Bulog dapat menggunakan perahu dengan kapasitas angkut hingga 4 ton. Namun saat sungai surut, kapasitas angkut tersebut turun drastis. Hanya bisa membawa beban sekitar 200 kg saja. Namun dengan berbagai kendala yang ada, Bulog memperkirakan capaian maksimal di Kalimantan Tengah berada di angka 90%.
3: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut kan tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah, terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lain ya, dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP.
4: Sementara itu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palangkaraya berharap juga ada bantuan pangan yang disalurkan pemerintah menyentuh para pelaku usaha kecil yang terdampak kondisi ekonomi akibat menurunnya aktivitas masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM Palangkaraya, Atriadi, mengatakan bantuan pangan dinilai dapat membantu mengingatkan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha yang pendapatannya tidak menentu akibat kabut asap kebakaran hutan lahan lantaran menurunnya kunjungan masyarakat. Menurut Atriadi, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan modal maupun pelatihan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan pangan keluarga. Terlebih, kondisi perekonomiannya yang tidak selalu stabil dapat berdampak langsung terhadap omset usaha.
5: Pak, kalau misalnya normal itu biasanya dapatnya berapa, Pak?
6: Ya, kalau normal itu biasanya di atas 500 lah. Itu udah bagus banget.
5: Udah bagus itu ya. Tapi kalau kabut asap nih, kunjungan orang menurun, Pak lah.
6: Bukan menurun lagi, hancur. Paling 100 dapatnya.
5: Oh, gitulah.
6: Itu juga nggak tiap hari 100.
5: Baik.
6: Kadang-kadang di atas di bawah 50.
5: Oke, makasih Pak lah.
6: Oke.
4: Daerah yang mengalami kendala distribusi, terutama wilayah yang aksesnya banyak bergantung pada jalur sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD Jawa Timur secara resmi telah mengesahkan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Andika Sanah melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong perubahan paradigma dalam memandang

0: penyandang disabilitas sebagai bagian dari subjek pembangunan. Pandangan tersebut dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah disetujui bersama Pemprov Jatim dan DPRD Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyandang disabilitas tidak semestinya ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan. Mereka memiliki hak, kesempatan, tanggung jawab, dan kedudukan yang setara sebagai warga negara.
1: Pada dasarnya ini tugas bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholders dengan semua masyarakat, terutama di dunia pendidikan dan dunia usaha. Bagaimana memberikan ruang yang sama dan memberikan layanan secara inklusif. Jadi inklusivitas itu menjadi bagian penting.
0: Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas dengan kemampuan yang mereka miliki, dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, kebijakan mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya.
0: Pemprov Jatim selama ini menjalankan sejumlah program untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Program tersebut antara lain rehabilitasi sosial, bantuan dan asistensi sosial, pendidikan inklusif, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, fasilitasi penempatan kerja, serta peningkatan aksesibilitas layanan publik. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan fenomena El Nino diperkirakan akan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026-2027. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Fenomena El Nino kuat diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026 sampai 2027. Kondisi ini dipengaruhi indeks ENSO yang diperkirakan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, Anung Supriyatno, dalam webinar prediksi musim hujan 2026-2027 di Provinsi Jawa Timur mengatakan, El Nino menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi waktu datangnya musim hujan.
5: Ini pasti terjadi itu karena udah siklus tahunan gitu ya. Hanya saja tadi sudah kami sampaikan, trigger-trigger cuaca dan iklim, khususnya kalau di skala iklim itu adalah kaitannya dengan indeks ENSO, dipolmo dan sebagainya. Itu men-trigger apakah musim itu sendiri datangnya lebih cepat atau lebih lambat, atau membawa di curah hujannya menjadi atas normal atau lebih basah atau menjadi lebih kering.
4: Sementara itu, Dira, salah satu anggota BPBD Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan operasi modifikasi cuaca bisa dilakukan atau tidak di Kabupaten Bojonegoro.
6: Terkait kan tadi musim hujannya, kita kan di awal November, kalau yang saya cermati di Bojonegoro tadi di awal November dasar yang 3. Nah, ini kan waktunya masih panjang.
4: Fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina lebih berpengaruh terhadap waktu kedatangan dan karakteristik musim, dapat mempengaruhi kondisi curah hujan. Curah hujan bisa berada di atas normal atau justru membuat suatu periode menjadi lebih kering. Karena itu masyarakat diminta tetap mencermati perkembangan musim. Informasi cuaca dan iklim menjadi penting untuk mengantisipasi perubahan waktu datangnya musim hujan akibat dinamika iklim. Oni Arianto melaporkan.
3: RRI menjadi wahana pelestarian budaya bermukun dengan digelarnya program pelaksanaan bermukun se-Borneo yang tahun ini digelar di Yogyakarta. Rosyan Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Sekarang kita memang ada beberapa kerjasama, projek kerjasama antara RTB, RRI dan juga RTM. Selain daripada bermukun, kita ada
8: penyiar radio dari tiga negara serumpun yaitu Radio Television Malaysia, RTM, Radio Television Brunei, RTB, dan Radio Republik Indonesia berkumpul di Yogyakarta mulai 29 September hingga 3 Oktober mendatang untuk memperkuat pelestarian budaya bermukun lewat program Bermukun Seborneo 2026. Ketua Delegasi RTM, Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, menyebutkan tradisi bermukun adalah seni pertunjukan tradisional khas masyarakat Melayu di Pulau Kalimantan atau Borneo, termasuk Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam. Tradisi ini menggabungkan unsur pantun berbalas, tarian yang khas, dan alunan alat musik kendang. Muhammad Yusni bin Muhammad Ali menuturkan, dengan program Bermukun Seborneo yang tahun ini dihelat oleh RRI, diharapkan dapat semakin menguatkan tali silaturahmi serta upaya pelestarian budaya bermukun.
9: Kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara Malaysia, Indonesia dan juga Brunei Darussalam, dan dengan cara ini kita boleh bersama-sama memajukan lagi seni budaya, terutamanya seni bermukun sebelumnya.
8: Delegasi dari Malaysia, Brunei dan tuan rumah Indonesia akan menampilkan tradisi bermukun kepada masyarakat Yogyakarta. Muhammad Yusni bin Muhammad Ali mengharapkan publik dapat terhibur dengan penampilan kesenian bermukun tersebut.
9: Kami persembahkan kebudayaan bersamalah, kita persembahkan kepada penonton memperkenalkan seni bermukun sebenarnya supaya lebih lagi diketahui oleh masyarakat lebih luas lagi.
8: Sementara itu, Nur Hawadah binti Ramli selaku ketua delegasi Radio Television Brunei RTB memaparkan tradisi bermukun sudah menjadi budaya bagi masyarakat Brunei sejak lama.
7: Budaya bermukun itu sebenarnya memang sudah pun berlangsung agak lama, mungkin sudah beratus-ratus tahun yang dulu. Cuma kalau di Brunei Darussalam, budaya ini saya difahamkan asalnya datangnya dari Sarawak, Malaysia. Dan di Brunei Darussalam mungkin mula diperkenalkan pada sekitar 40-an ataupun 50-an macam tu. Jadi oleh kerana budaya bermukun ini sudah pun lama di rantau Borneo ini dan sering dibawakan dalam beberapa buah majlis seperti majlis perkahwinan, majlis keramaian. Jadi pentingnya juga saya rasa untuk kita jadikan projek bermukun ini sebagai projek masyarakat.
8: Delegasi dari tiga negara yaitu RTM Malaysia, RTB Brunei dan juga RRI yang mayoritas diantaranya adalah penyiar radio akan berbalas pantun dan sekaligus menari dengan mengangkat tema-tema pantun berkaitan tentang persahabatan, Hari Raya Idul Fitri, serta pantun tentang Tahun Baru. Acara tersebut akan dipusatkan di Auditorium RRI Yogyakarta pada 1 Oktober besok.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana. Awali pagi hari ini dengan senyuman terindah kita, tercantik kita. Iya. Senang sekali pagi hari ini saya Indah Anjani bisa hadir kembali memberikan senyuman yang luar biasa untuk Anda semua yang pagi hari sudah kembali mendengarkan 94,7 MHz ya. Nah, pagi hari ini di Seragen hari ini Mitra Buana kita akan sedikit berbagi informasi untuk Anda ya di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen. Dan informasi kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, informasinya kali ini himbauan ya untuk Mitra Buana bagi warga masyarakat Seragen ya, yaitu himbauan bagi warga masyarakat Seragen terkait pengibaran bendera merah putih ini dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, imbauan pengibaran bendera merah putih ya untuk Mitra Buana pada hari ini Rabu 30 September 2026 ya, kita kibarkan bendera merah putih setengah tiang Mitra Buana, karena setiap diharapkan setiap kantor instansi pusat dan daerah ya, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, satuan pendidikan, serta seluruh komponen masyarakat Indonesia pada tanggal 30 September 2026 agar mengibarkan bendera setengah tiang ya pada hari ini Rabu 30 September 2026 ya. Kita bagi warga masyarakat Seragen, Anda bisa mengibarkan bendera setengah tiang. Kemudian pada Kamis 1 Oktober 2026 ya, Kamis 1 Oktober 2026 kita mengibarkan bendera satu tiang penuh ya, satu tiang penuh ya, 1 Oktober 2026. Jadi Mitra Buana, masyarakat agar dapat ya untuk mendengarkan pidato Menteri Kebudayaan melalui YouTube di Kementerian Kebudayaan atau Indonesiana TV. Jadi Mitra Buana, Anda bisa mendengarkan ya pidato Menteri Kebudayaan melalui YouTube di Kementerian Kebudayaan atau Indonesiana TV pada 1 Oktober 2026. Jadi pada 1 Oktober 2026 ya, atau besok pada hari Kamis, kita kibarkan bendera merah putih satu tiang penuh ya untuk Mitra Buana. Jadi untuk masyarakat Indonesia, nah pada tanggal 1 Oktober 2026 pukul 6 pagi waktu setempat agar mengibarkan bendera satu tiang penuh pada Kamis 1 Oktober 2026. Hari Kesaktian Pancasila, Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, inilah himbauan untuk warga masyarakat Seragen dan sekitarnya ini terkait pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila ya, bahwa hari ini Rabu 30 September 2026 pengibaran bendera setengah tiang, dan Kamis 1 Oktober 2026 pengibaran bendera satu tiang penuh ini dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Baik Mitra Buana, masih bersama dengan Indah Anjani. Dan masih ada info lainnya yang nantinya akan kembali kami hadirkan untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen.

0: mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Nah, informasi untuk Anda mengenai Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang segera hadir. Yuk rayakan kekayaan batik dan budaya Sragen dalam rangkaian acara yang memadukan tradisi, kreativitas, kuliner, seni dan hiburan pada hari Sabtu ya hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026 pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Di sana beragam kegiatan siap memeriahkan acara mulai dari pameran batik dan kerajinan, ada festival kuliner jadul, ada karnaval batik dan pentas seni, ada tari kolosal Balung Buto, ada demo masak olahan Kimpul Black Sheep dan talk show, serta workshop membatik, juga ada pentas musik. Jadi makin meriah dengan penampilan Silvi Kumalasari, Real ya, dan juga Arsano yang nantinya untuk penampilan Silvi Kumalasari dan Arsano ini akan digelar pada 3 Oktober ya, sementara untuk Om Petromak itu pada 4 Oktober mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari datang, kenali, cintai dan lestarikan warisan batik Sragen ya. Jangan lupa juga nih saksikan Karnaval Batik Javaman Heritage Parade 2026. Ini juga kita bisa menyemarakkan Karnaval Batik Javaman Heritage Parade 2026 ini sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan, mengenalkan dan mengembangkan kekayaan budaya serta warisan batik kepada masyarakat luas. Untuk kegiatan karnaval yang mengusung tema Capture of Parade, ini yang bercerita tentang perjalanan batik mulai dari asal-usul perkembangan budaya hingga peran generasi muda dalam menjaga dan meneruskannya. Nanti akan digelar pada Sabtu 3 Oktober 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jalan Ade Irma Suryani, di samping eks kantor bupati, kemudian Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Ahmad Yani, Gedung SIKK Ngelangon. Ya, cara tanggalnya dan jangan lewatkan ya, kemeriahan Karnaval Batik Javaman Heritage Parade 2026. Mari datang, saksikan dan ikut merayakan serta budaya Sragen. Silakan ya, bisa untuk melihat karnaval pada Sabtu siang ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan jangan lupa juga dalam Sragen Batik Heritage Fest 2026 ini juga ada senam aerobik. Untuk dress code-nya ini nuansa batik atau aksesoris batik ya, ada door prize menarik, akan dilaksanakan pada Minggu 4 Oktober 2026 pukul 6 pagi sampai dengan selesai di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Ini gratis untuk umum ya Mitra Buana, jadi ikutilah. Selain mendapatkan kesehatan, nah siapa tahu nanti mendapatkan hadiah menarik dalam senam aerobik tersebut ya. Yuk ajak keluarga dan teman-teman untuk bergerak bersama dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan. Senam aerobik yang menjadi salah satu rangkaian Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang memadukan gaya hidup sehat dengan nuansa budaya batik ya, pada Minggu 4 Oktober pukul 6 pagi di SIKK Sragen ya. Ini gratis untuk umum. Sekali lagi, dress code nuansa batik atau menggunakan aksesoris batik, ada door prize menarik. Nah, itulah beberapa rangkaian Sragen Batik Heritage 2026 yang akan diselenggarakan selama 2 hari, Sabtu 3 hingga Minggu 4 Oktober 2026 pukul 9 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen ya. Baik, sampai di sini juga saya Indah Anjani menemani Anda di Sragen hari ini, dan nanti pukul 7 pagi Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam yuk gerak.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
5: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.